0: Apa gimang? Kaget aku. Gih, selamat pagi matahari sangat dingin ini, cukup tinggi sekali sampai terasi di kawasan MT Hari nomor 13 Magetan ya. Para pekerja-pekerja pemerintahan atau pegawai PNS sudah berangkat ya. Karena wong komplek resi itu rata-rata guru, terus kerjanya di Pemkab ya, sudah berangkat semuanya. Ya tinggal Mbah Karso sendirian di sini. Yang pagi ini tidak ada teman, wes tak kancani, wes telus. Nanti Mbah Karso juga akan teleponan dengan keponakan Mbah Karso yang ada di seputaran Lamongan ya. Jadi untuk sahabat terasi yang pagi ini masih setia bersama Mbah Karso, kita ucapkan selamat pagi. Silakan yang mau berbagi informasi, ini podo nang ndi to cah. Mosok esuk wis do repot. Gayane ditinggal dhisik to. Golek hiburan, lara dimbangi hiburan. Tak jamin urepe ungel, nyambut gawe ya susah, terus anu arep mangan ya rakolu. Ki sapa ki? Halo
1: Mas.
0: Halo, halo
1: Mas. Mas Karso.
0: Ya, monggo langsung nanti karena kita akan teleponan dengan keponakan Mbak Karso.
1: Oh ya, sama yang di Lamongan, Ronggo Hadi ya. Ya, Mas, nek jonga lek sing apik to Mas, aku ki selalu munggah, aku selalu dirimu lo. Aja ngono ta, aku dongakno sing apik to, kon dongakno apik, tak dongakno sehat seger wae.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang ada di seputaran mana itu? Yang ada di seputaran lagu white. Oke, siap. Ayo, iki sing telepon ndang kok salah telepon ponakane Mbak Karso. Ya, pagi. Ya, yo. Aku ki jungke bengak-bengok kok cek ndaren wong budek kae.
1: Ya kok nang sak ponakane jenengan anak aku ndang Pak Mayu, pesen lagu mawon.
0: Yo.
1: Setia tok selamanya, Mbah.
0: Setia selamanya.
1: Nggih, kasih ya, Mbah.
0: Ora eneng.
1: Anake kok sapa to?
0: Setia untuk selamanya.
1: Pasti ya, Mbah. Heeh. Salamnya kudu kemawon. Guyu lah ngono. Mbah.
0: Nyapo tejane ki Mbah, wong genane kene ngono kaya Mbah. Rumasa wong-wong iki dheri ki Mbah Kasel lak siaran disambi mlaku ngono dheri.
1: Aku kok sambi saisah, Mbah.
0: Padahal iki lho lungguh nyenuk penak.
1: Wis sarapan apa goreng?
0: Ya sing jelas ya urung. Wae penasaran ora sarapanku apa dina iki? Ndas bebek.
1: Bebek to, Mbah?
0: Lah yo bebek tanggaku ki anu salat turu ning jero kandang ngono tak tugel pisan gulune.
1: Ndas bebek, Mbah.
0: Heeh.
1: Mbah.
0: Eh.
2: Ndas botak.
0: Oh. Genah kono tanahan wong tanah saya tuwek saya mboi sok.
1: Ki radio ini ning njaba nek telepon ning jero kamar.
0: Lah, iki mesti males-malesan ya iki makane aku.
1: Wong ora males-malesan arep lunga Mbah bersolek sik to.
0: Aku lho diingi roh kowe lungo ning boh ning ngarepan anu ning ngarep galon kono.
1: Lungo ta? Ora mampir. Atau lak sotoni.
0: Aku samarku lak digrujuk banyu lho wong kono ke bakulan banyu kok.
1: Nek grujuk banyu ra men uncali gas.
0: Oh iya, bahaya iki.
1: Bahaya pula iki kan bledos.
0: Jarene kak anu kuwi sing mburi kuwi jare arek rene antek taun kucing rabar.
1: Ana Mbah sing kemomane kurang tepat
2: Mbah. Ora nek sing ngancani ki lho Mbah sik sementara iki sik rewe
1: kok. Mbah mane tak njalis ngabang-abang nopo to Mbah?
0: Komo diincali abang-abang kok siji, loro, telu, papat. Lho pirang taun karekan? Ya, gek ndang adus. Ya, ya. Ah, titi DJ.
1: Mbah ngoten awan, kes kedar gegojekan.
0: Heeh, ya. Oke, alright.
1: Salam sehat semangat.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggih. Yang telepon sabar dulu ya, yang telepon ya. Karena sebentar lagi nanti yang telepon sabar dulu, nggih. Yang telepon, mohon maaf ya tak reject. Lah gini ya Mbak kok dipateni? Lah abis ini nanti Mbak Karso mau teleponan sama keponakan Mbak Karso yang ada di Lamongan. Ya sabar Bunda Ayu, sabar. Wong ora disabar, engko ora sabar engko tak parani aku anjaluk sundukan lho. Ya, sabar. Mengetik dawa, heeh sing WA barang engko sabar engko tak puterne, sing jangan khawatir. Pokoke lagu langsung tak puterne pokoke. Pagi ini sambil kita menunggu temen atau keponakan Mbah Karso lah iki tiba-tiba DM mendunduk ning kene ya.
3: Waduh pagi paman.
0: Pagi. Oh bener tadi berarti bajunya. Lho aku dikirimi tak dudoi.
3: Tak dikasih si kerisutan pasti ya.
0: Iya iki lho tak dudoi iki lho. Ah.
3: Waduh siapa tuh cantik banget.
0: Siapa ini? Tadi ada yang mampir namanya Najwa kan?
3: Ya, benar-benar paman.
0: Itu
3: Najwa masih standby nih di sini di live-nya.
0: Oh, Najwa itu orang Bojonegoro nyapa teko kono Senenono.
3: Mbak Najwa ayo main-main ke kantor nanti aku buatin kopi.
0: Mau. Ojo lah ning gunanku malah enak ning gunanku mangku tak tukone panggang.
3: Oke, gitu aku ikut paman ya.
0: Ih, jangan wong sing tak tari mae kok.
3: Paman.
0: Heeh, apa?
3: Paman, apa kabar hari ini udah ikut upacara belum?
0: I am is hormat pagi ini bendera merah putih tadi jam 6 tepat.
3: Oke. Wah, iya jam 6.
0: Iya, kita harus tertib sebagai radio itu jam 6 harus memutar lagu Indonesia Raya.
3: Sama-sama. Dilia juga jam 6 tet ya.
0: Betul.
3: Ya ketakutanmu apa? Takut kalau bangun kesiangan sih paman, terus nggak pasang gitu, nggak pasang lagu Indonesia Raya.
0: Malah waduh. Besok itu rencananya Mbah Karso hari Selasa besok mau datang ke studio itu 4:30.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Ngapain tuh?
0: Mau nyeting komputer.
3: Iya kalau pagi-pagi ternyata komputernya nge-lag gitu, nge-freeze. Waduh.
0: Hari ini pun gitu. Sedih internetnya down semuanya.
3: Waduh, paman.
0: Iya.
3: Ada update dari Mbak Najwa kalau paman itu lagi panen jagung, benar?
0: Iya, betul, tapi ini sukses saya.
3: Gimana tuh?
0: Suksesnya harga jagung sekarang 7.700 bayangno.
3: Iya?
0: Iya.
3: Eh kita bisik-bisik paman. Hasil panennya gimana? Bagus enggak?
0: Hasil panennya benih 1 kilo itu mendapatkan 8 kuintal.
3: Wah, luar biasa nih. Paman dompetnya langsung tebel nih berarti.
0: Ya, rencana mau beli batu biar awet.
3: Biar awet, tidak ada depan rumah, enggak ada yang ambil gitu.
0: Iya,
3: ya, paman?
0: Iya, betul, mau beli batu untuk bangun candi sewu.
3: Apa tuh? Proyek disuruh istri ya atau gimana?
0: Bikin rumah gitu aja kok tanya.
3: Oke, paman. Update di Magetan per hari ini gimana tuh, paman?
0: Pagi ini alhamdulillahnya cukup sejuk udaranya. Kemarin hujan merata, tapi hari ini enggak hujan lagi. Terus ini masih ramai di Magetan yaitu hari jadi Kabupaten Magetan ke-351. Ayo Lia ke stadion nanti kulineran. Yuk, cus.
3: Ditraktir ya.
0: Nanti tak traktir anu telur gulung itu loh ya.
3: Paman, telur gulung di Lamongan banyak. Mending aku nyari di sini aja nih. Aku ditemenin sama Kak Fajar sama Kak Danu nih.
0: Oh gitu, ngapain?
3: Telur gulung, daripada jauh-jauh
0: kemanetan. Oh iya, gimana?
3: Paman tahu gak sih kemarin itu di Lamongan ada pohon tumbang di daerah Kaliote.
0: Oh, yang di Babat-Babat itu toh?
3: Kan di Lamongan kota sendiri.
0: Oh, dan, tak kira di Babat. Gimana?
3: Dan paman, terkait ini tuh tentu saja jadi salah satu sorotan biar kita lebih waspada di jalanan ya.
0: Iya, betul.
3: Karena angin kencang, kemudian musim juga lagi di Pancaroba, jadi lebih waspada.
0: Oh gitu.
3: Paman, di sana udah rutin nggak hujannya?
0: Hujannya belum rutin, cuma tangisanku saja yang rutin setiap hari.
3: Kenapa tuh? Kalau boleh tahu nangisnya kenapa?
0: Ya banyak permasalahan, nanti curhatnya di belakang saja ya.
3: Di belakang layar gitu ya, paman.
0: Iya,
3: ya. Biar Mbak Najwa biar nggak tahu ya, jangan sampai Mbak Najwa tahu nanti malah nggak jadi ini.
0: Itu kabarnya mau keberangkat ke Malaysia ikutan Upin Ipin.
3: Iya,
0: tanya nanti. Anu, Mak, katanya mau ke apa namanya Malaysia.
3: Ya, berarti aku juga tanya. Paman, sama hari ini tuh katanya Mbak Najwa, waduh gitu paman.
0: Oh, waduh, wes. Konangan ta.
3: Paman ini pagi ini lihat udah seputaran karhut lah. Karhut lah kan di Kalimantan pada ramai lagi ya, kalau kondisinya makin memburuk.
0: Betul.
3: Paman ya, apakah ini juga dipengaruhi sama cuaca ya paman?
0: Iya, betul sih. Kadang cuaca juga bisa membuatnya menjadi udara, dan juga cuacanya kebakarannya juga semakin meluas gitu loh.
3: Dan kemarin ini di media sosial ada bapak-bapak udah sepuh sih beliau ini kayak bikin vlog gitu, nyampein kalau rumahnya udah deket banget sama kobaran api yang ngebakar hutan. Jadi beliau
0: gitu.
3: Cuma bisa nangis aja dan disampein kalau stok airnya dikit. Menurut paman, kalau paman di kondisi beliau gimana tuh, apa yang dilakuin paman?
0: Ya kalau airnya sedikit kan untuk kebutuhan sehari-hari aja kurang kan kadang. Ya.
3: Tapi di tempatnya udah kebakaran nih.
0: Iya. Terus gimana itu solusinya? Harus minta bantuan pemerintah. Pemerintah mau nggak bantu?
3: Itu pertanyaannya, paman ya.
0: Iya.
3: Harus mau, paman.
0: Iya, pertanyaannya itu mau atau tidak? Katanya kan tidak.
3: Waduh, aku kayak mulai angkat tangan nih.
0: Aku mau ngomong keceplos, takut keceplosan ini.
3: Ya benar, tapi harapannya semoga ada pemerintah yang ngedengerin ya siaran
0: betul.
3: Kita pagi hari ini. Biar segera ditindaklanjuti, biar segera dikasih solusinya lah. Jadi kita fokus itu bukan hanya di rencana-rencana, tapi juga solusi gitu ya Paman.
0: Oke.
3: Mungkin itu ya untuk
0: siap. Pagi hari ini. Itu kayaknya bekalnya ya di bawah selorokan itu.
3: Enggak bekal.
0: Okay.
3: Kalau paman bekal nggak pagi ini?
0: Saya bekal kepala bebek.
3: Waduh, takut. Gimana tuh cara makannya paman? Masih ada dagingnya kah?
0: Masih ada, enak itu, malah awet. Saat nasinya masih sudah habis, lauknya masih.
3: Agak lain memang ini sobat ramai suara ya, paman. Nah paman mungkin itu nanti
0: aku jam
3: 7:30 nih paman. Ada calling barengan sama tim BMKG langsung.
0: Wah dari ini dia.
3: Lagi Pontianak Kalimantan Barat. Nanti kita update ya cuaca di sana.
0: Siap. Nanti kita juga pantau ya.
3: Karena nanti kita ketemu lagi siang di rapat seperti biasa.
0: Siap.
3: Semangat, selamat beraktivitas kembali.
0: Iya.
3: Ketemu lagi besok di jam yang sama ya.
0: Siap. Thank you. Selamat pagi. Ta ta ta ta ta ta.

Kerto ngajeng Polsek Kerto Harjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_sri_rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Oke. Pagi ini ada yang sudah mampir lagi di WA-nya pagi Mbah Karso, semangat ceria nggih. Mbah Karso ter. Salamnya buat Bunda Narti, Mas Angga, Bu Parmi, Mbak Rara dan teman-teman semuanya, semoga semangat. Dah, gitu aja. Sehat selalu ya. Minta lagunya Birunya Cinta. Bunda Cahaya. Ari telepon, yo tangkat. Ya, Mbah, langsung saja.
1: Ya.
0: Aku ora suwi-suwi, Mbah.
1: Aku lagi flu, Mbah, kayak iso banter-banter kayak salon. Wis langsung ae aku nanti minta lagunya Benci Tapi Rindu, Mbah.
0: Benci tapi rindu lho kok iso nyapo?
1: Lah wong setengah sakit hati lho.
0: Oh, karo aku ta?
1: Ya iyalah. Oh. Pokoknya kalau telepon di Mbah Karso habis itu keponakan itu mah pokoknya bebas lah.
0: Iya.
1: Salam untuk keponakannya Mbah Karso yang cantik. Yang grapya.
0: So tahu lo.
1: Loh, aku sering di Lamongan lho, Mbah.
0: Oh, ya weh.
1: Di Tanjung Kodok.
0: Tanjung Kodok.
1: Ya tak salam-salam dulu, Mbah. Salamnya buat Bunda Ari di Madiun, Bunda Narti Mas Angga, Bunda Ayu di Lodok, Bu Sri Huning, terus Bunda Mayang, Mas Yanto dan semuanya. Kasih Mbah Karso.
0: Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kilau kenangannya tembangnya ditunggu. Terus doa jelek kembali untuk yang mendoakan. Ya tak dungakne muga-muga salone rame wis. Awen tak dungakne dirimu ka apa to sing ora. Wis tak dungakne anu tambah 2 meter. Terus tak dungakne anu digruduk omahmu rame ya ta. Wis iki dungane Mbah Karso iki apik jan pokoke kanggo dirimu. Pak Puspa. Puspa. Oke, selamat pagi untuk Mas Bayu. Ki dengeren nyandi to yuk, weke yuk. Biasanya ngirimi video Mas A, Mas sopo kae Mas. Mas sopo sing kae ngirimi laporan kae. Mas Habib, ya Allah, selamat pagi Mas Habib. Bu Ida ki nyandi wonge, terus Cah Winong, terus Mas Sugi wonge jek ngladeni bojone. Yanto wonge jek isah-isah, terus Narti wonge jeng ngangkati wajan. Lah iki lak ora telepon ora sarapan tanahan. Aku ngetor pertoro makane ora tak singgo sirku ge. Lak telepone
2: ngenteni ya
0: barang. Kono ngenteni kene wis teko. Lek.
2: Aku ngene sik ngenteni lho, Mbak. Wayahe iklan apa wayahe lagu.
0: Ngenteni sarapane teko. Kok nggo terus dipamerne ngono lho kowe iki biasane.
2: Mbak iki yo ngerti iki lagi teko tarae.
0: Oh iya iya.
2: Negara lagi teko nggowo MBG.
0: Ijo iki.
2: Laoke napa ngene sampean?
0: Ndas bebek.
2: Alah kacek sithik, Mbak.
0: Oh kacek sithik.
2: Kene ikan sing duwe brengos ya lho, Mbah.
0: Ikan anu, matil dalon, matil.
2: Lele.
0: Lah iya, iso matil engko kena patile adem panas engko.
2: Darang nggih, Mbah niku. Nggih, entuk informasi pasar sayur. Alhamdulillah, Mbah, pengunjungnya udah pada datang. Udah lumayan, Mbah.
0: Oke,
2: Tuh lalu lintasnya aman terkendali, rame rancar. Mbak, rame kagem duo yo mawon. Pripun, Mbak?
0: Lah iya. Salamnya sedaya kemauan aku yo nggih ngono kok.
2: Nah nggih. Ale nyuwune lagu anu Mbah. Napa niku Denok Mbah?
0: Denok. Oke. Okay. Heeh.
2: Nggih, sembah nuwun Mbah Karso.
0: Nggih, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun Mas Ugi. Muga-muga laris manis Tanjung Kimpul. Dagangane entek, duwite kumpul, iso ning munggah Mekah.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Nih jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. First News.
5: Sahabat Rasi Media, aktivitas menjaring ikan di saluran irigasi sawah di Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Ponorogo mendadak berubah menjadi peristiwa memilukan. Seorang warga menemukan jasad anak laki-laki dan

0: dasar sungai saat sedang mencari ikan pada minggu kemarin pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Korban diketahui bernama Aditya Rifki, yang warga setempat yang masih berusia anak-anak saat ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan adalah tempat yang aman dan nyaman bagi bunda yang akan menjalani proses persalinan. Tersedia metode untuk meminimalkan nyeri selama proses dan pasca persalinan operasi sesar, seperti metode ERAK dan ERAK Plus. Dilengkapi NICU, ruang perinatologi, layanan inisiasi menyusui dini, serta didukung dokter spesialis OBGYN, anak, dan anestesi. Rasakan nyamannya melahirkan tanpa cemas dengan pelayanan penuh kasih. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Wis wayahe kilau kenangan.
0: Oke, sahabat Rasi Media, kilau kenangannya tembang dari Benci Tapi Rindu.

0: saja kamu bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar. Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, nanti di jam 8 kita akan mengajak panjenengan untuk membahas mengenai lesu dan capek ya. Ini apa yang bisa panjenengan lakukan untuk menghilangkannya. Scary.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1

Sepetrasi media, warga lansia di desa Pringgowirawan, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, mendadak jadi perhatian dua bupati di media sosial. Bupati Jember Muhammad Fawait dan Bupati Situbondo. Ini berawal dari unggahan akun Cak Siyadi pada Jumat kemarin di salah satu media sosial. Ini Bapak Bupati memohon bantuannya untuk Pak Sumina, yaitu warga setempat hidup sendirian dengan kaki kesakitan setiap hari. Sepetrasi, akun ini mencolek akun Bupati Situbondo dengan agar bisa membantu atau menolong. Justru itu ramai di media sosial karena sebenarnya bupatinya sendiri pun bisa membantu, kenapa harus bupati lainnya. Begitu, demikian info terkini bersama saya Mbak Karso. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

sih? Gimana kabarnya pagi ini? Masih sehat ya? Masih semangat dong ya, karena pagi ini masih ditemenin sama Kak Harsho. Ya pagi ini hadir menemani panjenengan dari jam 8 sampai jam 10 nanti untuk membagikan informasi terkait yang namanya lesu dan juga capek. Gimana cara menghilangkannya, nggih?

Sampai terasi media ya, pagi ini nanti kita akan membahas mengenai yang namanya apa ya, lesu dan capek ya. Untuk menghilangkan rasa lesu dan capek, Anda bisa mencoba langkah beberapa nanti yang Mbak Karso hadirkan. Tapi jangan kemana-mana dulu ya, kita mau tag iklan dulu. Nanti habis ini nanti kita akan terima teleponnya Panji dengan semuanya.

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
6: It's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi
8: jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
9: Oke, sahabat Rasi Media, pagi ini kita membicarakan tentang lesu, capek, apa yang bisa kalian lakukan untuk menghilangkannya ya. Untuk menghilangkan rasa lesu dan capek, Anda dapat mencoba langkah yang nanti Mbak Karsa hadirkan. Yang pertama, minum 1 gelas air putih besar. Ya, ini setiap hari harus Anda konsumsi. Terus lakukan peregangan ringan selama 5 menit atau mengkonsumsi cemilan yang sehat ya toh. Contoh nih, roti, ya kan? Terus buah-buahan, ya toh. Terus kalau makan nasi Padang itu kayaknya banyak apa ya namanya, kolesterol. Jadi aku ora njaluk.
10: Ini jenenge ngece. Ak Karso ngece.
9: Lho, kok ngece, Ak? Aa ora ece ya, Ak?
10: Oh, Aa ngece wi. Padine sakjane Aa iki pengin. Ning cuma urung elek sing ngirim rono.
9: Oh iya ya.
10: Ya.
9: Yes. Iki Bayu apa kecemplung kalen? Kok orang
10: paling go?
9: Apa diusir marotuane kira-kira?
10: Pak Karso. Iki Mediun wis mentor-mentor. Laline wis lengah. Ning membahas lelah letih lesu mau anu Ae Karso nggih. Niku jenisnya macam-macam loh. Kuwi kena iso ditandai letih, lemah, lesu, cepat capek kuwi karena dia punya diabetes juga bisa, utawa dia kelelahan bekerja juga bisa, randedet ya iso lho lho. Beda ya, maksudnya kayak saya kayak aku lho ya, Akarso ya. Walaupun aku tuh bar pajak lho di rumah sakit gitu. Aku ora ngrungokne suantene jenengan bijih wis.
9: Aku malah seneng ora dirungokne.
10: Ya Allah. Padahal imun lho. Begitu aku metu teko rumah sakit kok Ak Karso tak ceritakan ya. Langsung telepon ning jenengan wis nambahi imun, iso semangat meneh.
9: Lek andek dosku tak demek malah mati.
10: Masya Allah. Lah di demek karena dia benda apa maksudnya hidup lah di grup nih kan dia benda mati juga.
9: Tak kalungi are tok.
10: Ya Allah ini tadi diri.
9: Terus bunuh diri bosku.
10: Orang tak teko ngimpi, lo teko ini ngalah lecah nomor kok di doa kok. Masya Allah.
9: Aku kan anu gen alpha.
10: Gen alpha berarti kumaha damang atau Ak Karso?
9: Ah, saya.
10: Oh, alhamdulillah.
9: Nyong.
10: Jenenge basa Jawa Tengah, ora basa Sunda. Ora dhewe celok. Megeke yo anti kasae pakeane tenan.
9: Lho.
10: Ak Karso. Lah nggih, niku macem-macem nggih. Wong lemah apa letih lelah lesu cepet capek iki macam-macam faktornya macam-macam karena dia punya diabetes ya bisa maksudnya DNG loro jantung ya iso gitu loh. Kan setiap orang ya sendiri-sendiri.
9: Oh ya.
10: Tapi kalau memang mengatasi letih lemah lesu cepet capek sing maksudnya sing ora apa ya penyakit gitu loh. Gitu itu lebih baik bawa happy aja gitu loh.
9: Oh gitu.
10: Bawa happy aja. Apalagi siap. Ikut bergabung dengan Ak Karso wis toh ora bakal loro.
9: ora bakal mundur tekan hatiku. Blegedis, blegedis. Dung dung dung dung. Yes.
10: Kita kita akhirnya awake dhewe kan bungah to. Bungah to akarso. Lah akhirnya happy, semangat. Wila, manjur obat iki bahagia.
9: Oh iya.
10: Gitu loh.
9: Yes.
10: Salame kagem sedanten mawon tanpa terkecuali.
9: Alright.
10: Salam sehat selalu.
9: Alright.
10: Papa pandane bunda-bundane yes. Nggih.
9: Yes, sehat yes.
10: Selalu. Mm. Yes, yes. Oh, wat. Jan akarso iki wis. Jan kakeane tenan wis. Ya ya ya.
9: Yes.
10: Akarso.
9: Iya.
10: Aku yang diputar ke lagu oleh.
9: Alah, merayu tenan toh.
10: Lah mau ngece, saiki ngerayu.
9: Eh ya, wes lagune apa, Gian?
10: Lagune biasa ya, Akarsa ya.
9: Mm-mm.
10: Oh, piye? Happy jomblo.
9: Happy.
10: Di remix ni.
9: Oh ya.
10: Yeah. Kagum Akarsone sehat selalu, lancar anggene makaryo. Tapi walaupun ngono tetap ganteng kok Akarsa.
9: Ya, tanah lanang kok.
10: Iya, iya. Walaupun ora ibaratnya enggak hebat judi nese tetap yang ganteng.
9: Oke, siap.
10: Nggih, lagune Akarsa nggih. Mekaten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum Akarsa tur.
9: Tur dir. Tur dir. Oke, siap. Halo.
11: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Karso ter.
9: Dir dur.
11: Ya Mbak.
9: Ya Iplan.
11: Kulo jeng pangkot niku lho jenenge kakek anen ku artine napa ya Mbak?
9: Kakek kan yo kakek. Ane iki yo kakek aku ngono lho maksude. Ane kan bahasane Betawi ngono kan ane.
11: Oh. Tapi kok anggaran kok kakek aneh.
9: Nah ya kakak, wih maksudnya kakekku. Kaya bahasa Indonesia ini kemana? Nilainya berapa?
11: Oh, iya. Cuaca gerang-gerang cerah panas ter, lalu lintasnya aman saja Mbak.
9: Ya oke, baik.
11: Harga ayam 234 Mbak. Tapi ini masih 80. Ya itu saja dulu.
9: Oke, siap, terima kasih.
11: Tomat 8.000, 10.000 Mbak tomat Mbak.
9: Aja nambel tomat.
11: Nambil dua tambah nang bang.
9: Iya betul.
11: Mungkin lagunya apa Mbak?
9: Jomblo happy, terus kerinduan.
11: Kerinduan ya Mbak. Salami Bunda Ari walau wau.
9: Oke, siap.
11: Bagem Bunda Narti, Mbak Sam, Bunda Pariem, Bunda Endang, Pak Agus, Sutun. Terus wonten Bu Tumi, wonten Bu Ida, Bunda Ari Ngawi, wonten Mama Puspa, Mama Lutfi, Bunda Yani, Bunda Sri Huning. Semua saja ya Mbak?
9: Ya, oke, alright.
11: Alright.
9: Yes.
11: Artinya apa Mbak Oret?
9: Artinya oke.
11: Oke, Oret itu oke ya Mbak. Kita latihan gitu-gitu Mbak menolong di sana payu.
9: Iya. Oke.
11: Ya Mbak Elah Jeff Foyu loh Mbak, artinya apa?
9: Rasa teko aku duduk guru.
11: Lagi latihan sidik-sidik Mbak.
9: Ya.
11: Yeah. Ngeten mawon Mbak.
9: Ya.
11: Mbak sehat selalu, lancar rezeki panjang yuswane Mbak.
9: Oke.
11: Matur sembah nuwun Mbak Karsa.
9: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur.

0: Tira cantik.
1: First News. Cabai terasi media peristiwa perusakan bangunan yang direncanakan menjadi gerai Indomaret di Jalan Raya Palenggaan, Desa Panaan, Kecamatan Palenggaan, yaitu menjadi salah satu isu terbesar di Pamekasan. Aksi penolakan itu terjadi setelah penolakan terhadap retail modern yang dipicu kekhawatiran mengenai persaingan dengan usaha kecil dan pedagang lokal. Sejumlah warga merusak bagian bangunan menggunakan alat berat. Peristiwa itu mendapat perhatian aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Sejumlah pihak juga mengingatkan agar aspirasi masyarakat disampaikan melalui jalur hukum, bukan tindak anarkis.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit

0: Laskar Wangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ayo jaga imunitas keluarga Anda bersama paket imun booster Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan. Tersedia paket silver, gold, hingga platinum sesuai kebutuhan Anda. Lengkap dengan injeksi vitamin dan pemeriksaan dokter umum. Imun meningkat, keluarga sehat bersama Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekar Wangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Resi Media.

0: dan informatif.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Iya, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Generasi Multimedia dan Informasi.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare,

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: angine pol banget.
1: Napa le bukatmu kok iso ndremi lae.
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.
6: Sudah jam 9 pagi, yuk kita ikuti Spektrum PRSNI Jawa Timur. Anda bisa simak di www.radiojatim.com atau di www.rasiafam.co.id.
7: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyuni, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
9: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ADH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, ketemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Duh, bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
8: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
9: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anak tuh anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
8: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak, sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
10: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
8: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
11: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
8: Namun, Edward Dewaruchi memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
11: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang gak baik kan gitu.
8: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
7: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh...
12: Didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Rasi 90,6 FM Magetan.
6: Baru saja Anda simak Spektrum PRSNI Jawa Timur. Acara ini didukung oleh Radio Rasi FM dan disiarkan radio anggota PRSNI Jawa Timur. Dan kita ketemu Senin depan.

0: pagi. Kita ikuti live reportase.
1: Saya Petrasi Media, Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Ya, selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMA, SMK, dan SLB untuk belajar menanam, membudidayakan ikan, hingga beternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Kofifa mengatakan program tersebut mulai diinisiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung kegiatan bercocok tanam.
3: Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag, yang punya area luas dia ditanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan, luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
2: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program SIKAP membekali siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
4: Tentunya dengan program SIKAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya cara bagaimana nanti untuk proses produk, memasarkan, sampai persiapan bagaimana nanti ke depan itu persiapkan ini.
2: Salah satu penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
5: Kita ada di Timas, di SMA Negeri 1 Karas, yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim Double Track SMA Negeri 1 Karas.
6: Berapa kilo asam yang diolah?
5: Karena waktu-waktu sekarang itu kan musimnya seperti ini Bapak, masih mentah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu untuk itu Bapak, proses pengawetan.
2: Melalui program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan kita kembali.
1: Terima kasih Adi, selamat bertugas kembali. Sahabat Rasi Media, ini Ibu Kofifa Indah Parawansa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Kita kembali untuk Cakrawala Pagi.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak live reportase. Berita terkini dari Radio Rahasia FM bisa Anda simak di laman www.rahasiafm.co.id.
7: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
8: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
9: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan Pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
10: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
11: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
12: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
13: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
14: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
15: Rasi Media

0: Prawandi, Kalimantan. Nak Butun ki mbuh Prawandi aku garu aku sing request ya Butun nak butuh tak puterne le Butun ya. Permintaane jenengan Prawan Kalimantan Rino Wengi Tancah Kelingan. Prawan Ayu Pasar Sayur. Bakulane jrangkeng karo apa? Goyang. Kuwi ngono ya Butun pasar sayur narti numplek obokan bobokane tempe arego bobok isi kile.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bar sarapan nginah ini. Aku ngerti yuk, cik lomat kelamu tuh mesti bersarapan.
1: Bersarapan mbak, dimasaknya anak lanang limau.
0: Radionya dilirine to, yo yo. Lah nyetel senengane do banter banter kayak wong sudarungu.
1: Kono ngono lomba karso siaran.
0: Kayak wong sudarungu eh.
1: Berat neng kutumu mah diangkat dicegak nih Rene.
0: Apa wi?
1: Kentang sak mene-mene ki.
0: Ki panganan apa? Kudu kuwi ki nggone Angga wi.
1: Mene iki dadi.
0: Lah ya kuwi sarapane Angga.
1: Aku iki mau iki lho le godhok. Saman kersa mriku.
0: Kok ya doyan-doyan paling ku entek loro ya wis.
1: Cek karo ngene tak titik-titik mau kok ora doyan piye to. Sarapan ku lho menisuk ngene iki.
0: Oh, alhamdulillah sehat.
1: Iki lagune sik keduman apa ora?
0: Keduman apa ora ya kira-kira?
1: Iki mau Bu Parmi kan request aku to. Iki ora gelem telepon dhewe. Anake wedok wis budal kerja, Bun. Aku tulung ke sampean suwunke lagune Mbah Karso birunya cintaku, Bun.
0: Lah ya mau wis request anake wedok.
1: Oh iya.
0: Oh wis ngono Bunda Cahaya request lagune birunya cinta.
1: Berarti anu Pak Karso.
0: Bundal gandul. Kiyong kiyong. Yo aja digenahne ngono iki kok yo digenahne kena sensor ngono iki.
1: Pak Karso.
0: Eh.
1: Ditimbali kok heh ngono kuwi lak.
0: Dalem yayi.
1: Dian teng tenan to.
0: Sinuwun. Kula badhe matur punika kerungokno tak laku laporan ki rungokno. Kula badhe matur sing kuwun.
1: Ya matur.
0: Jenengan menika lak ngrasakaken kesel kalian lesu-lesu biasanipun napa yayi?
1: Kang masih bapak.
0: Wes gah-gah rata terusin lah ning kowe. Gah.
1: Kang masih dapak sore sing kono.
0: Wah.
1: Ya anak lontoku iki guyon iki. Kang masih dapak.
0: Alah, alah. Nganu kono keblekan bobokan tempe ngono kaya sido paksa dipaksa sido paksa.
1: Nangane keblek apa dengan bobokan tempe.
0: Syukur.
1: Nanti digugah mau kelugat kelugat lah mulai tanggapan kan wis bengi. Sengantu mulai ke pasar anggore tempe bobokane ditumplek nek sak baskom ne mbah. Heeh. Iki lan lambine kaose gopak tepung kabeh lho terigu tok ae. Mbah. Imam bahas anu apa mbah? Nek
0: kesel, lesu, we biasane nyapo, tombone ben ilang piye?
1: aku nek tangi turu tambah ombe banyu putih banget sak gelas gede. Dan yang warung mulai ke warungnya kok turu tangi turu nek wis tangi turu pres es minuman.
0: Oh ya, sip.
1: Aku ngambil banyu putih tambah. Sedap bakso.
0: Jabang bayam metame jabang bayam cacing. Sing meteng do dipateni radione cah. Ya Allah metame jabang bayam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
2: Orongan moto beli.
0: Ora cocok, ora cocok, ora cocok. Ora cocok, ora cocok.
1: Tapi
0: iki cocoke ya wingi kae, wis kuwi wingi kae.
1: Cacake sing ngene mau ta.
2: Ben ora backlight, ben ketok glowing ku.
0: Ya wis. Wis kita medun.
1: Balik rapok angkat no. Aku mosok lagune siji rapok wae.
0: Apa ndang tak cepak ne.
1: Sepana ana manobonge angga iki ben anu iki ben sigrak ngono angga.
0: Oh ya.
1: Sakit mau.
0: Anoman.
1: Mbak Karso ingin nembe tugas, mungkin entar ngantos paripurna mangke. Ge iki mau wis sarapan apa urung?
0: Sing jelas ya wis entek.
1: Ya, makasih Bu Ari, semoga cepat sembuh. Dek mau wis anu no, Mbah. Rungus wantene jenengan wong terus munggah terus mari ngono ae.
0: Lah ten aku ki tombo teko lara lunga kok.
1: Wong itu lebih ditambah nih, tambah teko lorone minggat ngono.
0: Wegah.
1: Loro-loro. Sapa sing iso nambani sikilku dalam jangka 1 bulan tidak bengkak nek wedok.
0: Lho kok gawe anu sembara barang apa? Sayembara. Jabang bayi.
1: Sinten-sinten sing saged nambani kaki kula bengkak dalam 1 bulan tidak kumat. Nek wedok tak pek dulur wedok, nek lanang tak pek apa, Mbah?
0: Bojo.
1: Iya wis ra apa-apa, sing penting sikilku ra kumat.
0: Gek iku dicatat pitike mari berarti pitike bojo.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Wis iki waktunya pokoknya salame kagem seduhan ten kemawon wis suwi leh ngoceh kuwi salah dikeru tuku sudi ku aku.
0: Ya ya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun menika rawuhipun wonten Sunarto. Kudu banter Mbah nek ra banter gak mantep tanah iya. Bener. Bener kandamu pokoknya lara nyetar radio banter ki ora masuk ngono lho ya to. Ya ora, Mbok. Weh melu sayembara ora, Mbok?
1: Ndir opo?
0: Narti iki buka sayembara. Sopo sing iso nambani sikile abus ora kumat neh. Lawe do dipek dulur wedok, lak lanang dipek bojo.
1: Iya, Pak. Oh Bunda Narti, sayembara sikile nek iso nambani wedok dipek dulur nek lanang dipek. Nah, kuwi kaya ngene lho. Mari ora kuwi santai awake dhewe, ditambani kaya apa nek awake dhewe iki ora merubah, ora mengeri.
0: Ayo. Ya makane tak ben, wis ben aku ngono.
1: Ayo. Ya. Bunda Narti arep mas gawang telu kok eker-ekeran. Nek pikir yo ana apa aku kene guyu-guyu dhewe ya Allah ya Allah ya Allah astagfirullah. Iku sing nambani ke dirinya sendiri yo Mas, Mas Karso.
0: Oh iya.
1: Nah awak kesel-kesel kuwi, keseliknya apa? Kesel atine apa awake apa kesel apane ku? Tentunya akeh bermacam-macam. Nek kesel rogo ya dipijet ne. Dan nek kesel ati ne yo istighfar. Berdoa. Kan kesel cek orang tok to. Terus nek kesel dompete yo kerja golek duit, ngono lho. Kesel kerno. Engko nek kesel kuwi ya yo kuwi eneng sing mempunyai masalah keluar.
3: kena gula, kolesterol, asam urat, tensi tinggi dan sebagainya.
0: Yeah,
3: tapi nek awak iki ora merasakan apa-apa, ora krasa kesel apa-apa itu yo sehat yo waras. Makane sing duwe masalah awak kesel-kesel iki koreksi diri, apa ke bar mangan apa nek awakku ora enak. Terus nek awakku kesel aku bar nyambet gawe apa? Terus nek aku ora nduwe dhuwit ngene iki piye carane? Ngono lho. Tapi kau jadi kebiah ruya hair. Awak aku kusel tu ambane kiki ya.
0: Kiki.
3: Obat tu tak tak apa. Tapi ya, digelok lorone loro piye.
0: Oh. Ya. Oke baik, wes terima kasih.
3: Masuk nak aku janji omong agak mana kok terima kasih kita.
0: Lebih yang wae informasi peraya aku sematur suwun. Kon piye neto sri sri.
3: Iya iya mas, aku puter nop anu gadis Kalimantan. Tak tunggu, tak enteni ya mas. Saya sembang dulu.
0: Iya iya, ini jangan anak-anak arti barang yang jaluk dia. Iya iya, makasih nggih, matur suwun semuanya.

0: Timur Polres Magetan.
1: Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit, mulai dari besi beton bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Skill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: First News.
7: Sahabat Rasi Media, keterbatasan air bersih hingga kerusakan sejumlah fasilitas menjadi pekerjaan umum di kawasan makam panjang Siti Fatima binti Maimun, Desa Laren, Kecamatan Manyar, Gresik. Pemerintah desa setempat ini berencana melakukan pembenahan untuk meningkatkan kenyamanan peziarah yang datang ke situs religi itu. Persoalan air menjadi keluhan utama, terutama ketika rombongan peziarah datang dalam jumlah besar. Saat 2 bus peziarah tiba bersamaan, ketersediaan air untuk berwudu dan memenuhi kebutuhan di masjid kerap tidak mencukupi.
8: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Nyeri sendi tak kunjung membaik, kini hadir terapi PRP di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Minim nyeri tanpa operasi dan pemulihan lebih cepat. Ayo konsultasikan sekarang bersama dokter spesialis anestesi Value of Intervention Pain. Wujudkan aktivitas tanpa gangguan nyeri sendi bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
9: Rasi Media

0: Resi Media. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
4: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
0: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rosimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Selamat pagi sahabat Rasi, terima kasih yang sudah merapat ya. Mbah, aku request lagunya Alam Mbah Dukun waktu nentek yuk. Terus ada lagi sing nrimo request rambah entek ji. Ya ini ya lagi nongol taji ke jan-jan. Selamat pagi Mas Haji Prono yang sudah merapat di Rasi Media. Terima kasih untuk semuanya saja. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Kalau capek ya istirahat. Kalau lesu, ayo kita ngopi atau mungkin makan yang menjadi pendukung supaya stamina kita semakin meningkat. Bakar so pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Pamesner.

0: ketan. Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih.

0: sekolah. Sita mengatakan program tersebut mulai diinisiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung kegiatan peserta tanam.
1: Sekolah inovatif ketahanan pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas ya ditanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
0: Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program SIGAP memulai siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
2: Tentunya dengan program SIGAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya cara bagaimana nanti untuk proses produk, memasarkan, sampai persiapan bagaimana nanti ke depan mempersiapkan ini.
0: Penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
3: Kita ada di Limas, di Negeri 1 Karas, yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim
4: berapa kilo asam yang diolah?
3: Karena waktu sekarang itu kan hujannya seperti ini, Bapak, masih mentah. Tapi tidak untuk kemungkinan kita juga mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu,
0: program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukota Rasif melaporkan kita kembali ke studio.
5: Reporter Radio Rasif Magetan, Adimas. Adimas, Reporter Radio Rasif Magetan dari Magetan kita menuju Lamongan.

bagus. Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasimas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok.

Ya, terima kasih dari Ngawi Erwinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai Rp500 juta. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar Rp160 juta. Kepala Pelaksana

perencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi dan konten banjir.

0: hidrometeorologi, jadi mulai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang meratus untuk membuat kajian RPKB dan rencana banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks tanah daerah kita tinggi. Dan dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa biaya tapi dari anggaran ada perhatian terkait
1: perihal ini. Kalau dibanding dengan tahun ini kemungkinan di sebuah
0: sisi ada peningkatan atau tidak? Sementara itu yang kita tahu ya seperti itu tadi mas.
2: Kemarin
0: untuk BPD ya
2: 100.
3: Rina menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencana banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.

0: Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.

Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasmi dan suratif dan informatif. Selamat siang, sugeng siang. Gimana kabarnya untuk sahabat Rasmi di kesempatan siang hari ini ya. Jumpa balik lagi bareng Fatur. Tentunya di Cakrawal siang 4 jam ke depan Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Jadi untuk sahabat Rasmi yang ingin interaktif bareng Fatur kesempatan siang hari ini, monggo ya, monggo banget. Nanti bisa langsung hubungi Fatur via WhatsApp ya di 0811 3020906, atau mungkin via interaktif call-nya di 0351 896137. Kali ini Fatur pengen bahas topik yang luar biasa ya, mengenai salah satu wacana dan juga tujuannya dari KDKMP, yaitu gaji PNS dan juga pensiunan akan disalurkan lewat Koperasi Desa Merah Putih. Makin mudahkah atau malah merepotkan? Silahkan nanti ikut berkomentar bareng Fatur di Cakrawala siang.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: honorine ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana menleh yo yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang tak ter nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvisual Radio dan juga di Rasi FM.

0: Halo, Rosi Medan Surat dan Informatif Warga Magetan. Ya, sebelumnya untuk kesempatan hari ini ya. Hari ini banget gitu ya. Dino iki di tanggal 12 Oktober 2026. Fatur mengucapkan selamat hari jadi ke-351 untuk Kota Magetan gitu ya. Semoga memang Magetan bisa menjadi kota yang lebih indah, kota yang bisa membawa rakyatnya lebih jauh sejahtera, kota yang bisa menjadi tempat pulang, tempat singgah, tempat tinggal, dan juga tempat untuk bersilaturahmi, beribadah dengan sangat amat nyaman saat transmedia. Perlu diketahui Satras Media untuk hari ini ya, peringatan dari jadi ke-351 Kabupaten Magetan mengusung tema Magetan Maju, Ekonomi Berdaya, Rakyat Sejahtera. Luar biasa ya, Magetannya maju, ekonominya berdaya, rakyatnya sejahtera. Itu yang diharapkan gitu. Semoga memang dengan adanya tema ini bukan hanya menjadi sebuah slogan ya, bukan hanya sebuah slogan, bukan hanya sebuah tema, bukan hanya sebuah topik, tapi bisa menjadi sebuah kenyataan dan bukti nyata di lapangan agar Magetan dan juga rakyat Magetan benar-benar bisa menjadi Magetan yang maju, ekonominya yang berdaya, dan rakyatnya sejahtera. Seperti itu ya. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang, Bunda Ciwici. Masya Allah.
1: Siang, pripun pawartosnya, Mas Fatur.
0: Saya, Bun, pangestunipun. Semata lagi jenengan, ngoten sekeluarga.
1: Alhamdulillah, kula nggih. Sehat selalu, sak keluarga, Mas.
0: Alhamdulillah, niku sendiri.
1: Cuaca panas. Panas. Tapi enggak sepanas hati kita.
0: Aja.
1: Semalam tuh ngawi hujan, Mas.
0: Lah, jeng tangklet niku. Jawa dereng mriko, sampun ya.
1: Nek mriki dereng.
0: Oh, lho, dereng.
1: Dereng, Mas. Magetan kota Jawa mriki nggih mboten.
0: Oh, gong kebagian ya, Pak ya anu, kurang gareng.
1: Tapi sebelumnya tuh cuman gerimis, Mas.
0: Sebelumnya gerimis, iya sama ya. Juga.
1: Iya.
0: Berarti kemarin belum ya, wis gak apa-apa lah, yo. Tanah. Uh-huh. Yo enak bagian ide dewe gue.
1: Yo urung wayahe ya, Mas.
0: Urung wayahe.
1: Engko nek wayahe piro wene to?
0: Heeh, ngono wis wayahe, wayahe ngono wis moro-moro.
1: Wayahe esuk. Nek wayahe esuk sarapan.
0: Nah, sarapan wis bindo apa ming telu apa ming papat?
1: Cuma sarapane nasi pecel, tapi gak tinggi.
0: Walah cocok tenan iki.
1: Terus iki mak mano, petulo, Mas.
0: Apa kuwi?
1: Petulangnya senten tenir, sengaja enter bihun, enter ketan ireng.
0: Oh, iya iya iya iya iya, enak itu, Bun.
1: Dikasih
0: gula merah.
1: Buruh, gula merah itu.
0: Iya, oh jen, enak tenan itu ya. Aku kangen.
1: Ini orang buntal, Mas. Purun ya, Mas.
0: Si tahu tewe ngono rona ya, tak rona, Bun. Sing siaran sopo tapi ki.
1: Enggak dipasang lagu.
0: Oh iya, jana. Cenilnya itu, saya kangen dengan cenilnya. Wah, enak itu.
1: Cenil cenil ya, Mas.
0: Betul. Tercenal cenil.
1: Ini masak sop masih iki karo goreng ayam, lele.
0: Ayam berapa, Bun, sekarang di sana, Bun?
1: 34, Mas.
0: Ya alhamdulillah lah, daripada turun ya berarti ya. Kurang lebih ya.
1: Ya kemarin 36.
0: 36.
1: Yang penting sedikit bisa beli, Mas.
0: Ya.
1: Ya harus banyak-banyak ya, Mas.
0: Iya, Bun, kena enggo maem.
1: Anak banyak kalau yang ngak nunggu.
0: Ya wis ayam wis lele. Lele berapa sekilo, Bun? 24.
1: 24.
0: 24 ya, iya.
1: Tapi ini tadi enggak beli, Mas, dikasih.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah.
1: Masih rezeki hidup.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
1: Tak bunuh, Mas. Aku bunuh Kediri.
0: Aja ta. Aku gak tega mateni lele bares.
1: Walah si pewetek ini mak.
0: Nah, iya, kak,
1: kak, ya wes masih dewel.
0: Ya tipsnya gimana, Bun, kalau jenengan kan ada yang ditutuk anggo palu, ada yang langsung
1: dia
0: langsung dia kekek kan kalau kecil kan langsung dia kekek bisa. Nek sing gede ngono kan gak iso.
1: Niku dikasih anu es batu, Mas.
0: Oh iya biar kaku gitu ya, Bun ya. Iya.
1: Mati sendiri dikasih air. Nanti bisa mati sendiri.
0: Iya.
1: Dari di PTT.
0: Oke, bisa. Aku salah satu penggemar lele juga soalnya.
1: Aku nek lele rapat seneng kok, Mas.
0: Oh, gak pati seneng ya. Padahal lu enak.
1: Iya, ini justru mbahnya kalau kakak ekulon itu pecel lele ya, Mas.
0: Iya.
1: Jiku kula mboten doyan kedulekna utawa utupi, Mas.
0: Nek nek pecel lele aku pesene bebek soalnya.
1: Aduh, lele sak tutupi ben gak arah ben gak
0: ditutupi. Oh ya Allah, iya iya.
1: Tapi ya mambu.
0: Padahal enak sih, tapi ya jenenge anu, selera ya bun ya.
1: Selera, tapi nek masih hangat. Lalapane kemangi kali timun niko sambel sambel tomat ngoten pun kula sak niki purun.
0: Alah alah iya iya iya iya. Bayang nih ae kok enake ngono ya.
1: Yang segane sing
0: menul-menul kaya ya, Mas. Iya, betul sekali. Bunda, mohon maaf ini hari ini kan Magetan ulang tahun ibaratnya ngoten ya.
1: Oh iya.
0: Ke-351. Sebagai warga Ngurga, ini harapan untuk Magetan sendiri seperti apa sih, Bun?
1: Harapannya Magetan, Kabupaten Magetan lebih baik lagi, lebih maju.
0: Iya.
1: Lebih amanah ya, Mas.
0: Ya, amin,
1: jalan-jalan
0: amin.
1: Ini masih udah mulai jumblang-jumblang lagi, Mas.
0: Allah, ya Allah.
1: Mohon diperhatikan, bisa diperbaiki lagi, biar nggak ada korban-korban selanjutnya.
0: Ya, ya, betul, betul, betul.
1: Udah banyak yang lubang-lubang, Mas.
0: Di area perempatan ke barat itu ya, Bun ya?
1: Perempatan mana?
0: Ngurga, Ngurga.
1: Belum, kalau di sini masih halus-halus saja, yang dalam-dalam, Mas.
0: Oh, sing dalam-dalam.
1: Udah banyak yang lubang-lubang. Kalau puskesmas ke timur itu udah bagus.
0: Bagus ya.
1: Itu Karang Mojo itu udah Karang Mojo. Karang Mojo, Mas.
0: Karang Mojo, iya betul. Padahal belum hujan ya, Bun ya, tapi sudah banyak yang berbopeng-bopeng ya, berbolong-bolong. Iya,
1: banyak kendaraan yang gede-gede itu, Mas.
0: Ya iku. Iya, susah ya. Yes.
1: Hah?
0: Ya,
1: Lagune kula nderek niki, napa? Pertemuan, Mas.
0: Apa?
1: Pertemuan.
0: Pertemuan. Iya, iya, iya.
1: Salame sedaya kemawon, Mas, lak gosong, Mas.
0: Oh iya, ya Allah, tibake. Nggih, ya Allah.
1: Matur sembah nuwun nggih maksud dalipun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Iki sehat selalu lan rezeki panjang isane.
0: Amin, semanten ugi.
1: Pun ngoten mawon, Mas, matur suwi-suwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah bae ditinggal anu tong goreng ayam karo goreng lele iki mang ya. Gelut ora nggih pitik ambil lelene iki nggih. Ya, pokoknya selamat sarapan kedua, sarapan kedua gitu ya. Katanya tadi sudah sarapannya pakai pecel ya Bunda Mayang ya. Dan ini lagi masak sop, lagi masak ayam sama lele gitu ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mas Fatul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bunda.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Ya, pripun pun pawartosipun?
2: Mesin cuacane iki panas, tapi ora mentor-mentor banget ora.
0: Oh iya.
2: Ora kentang-kentang.
0: Iya iya.
2: Soale aku yo lagi niki.
0: Flu ya, Bun.
2: Masa pemulihan.
0: Oh iya iya iya, lagi agak kurang sehat ya, Bun ya. Jen.
2: Biasa balung tua.
0: Ambo tentanah memang hawa nih ngeten niki pun tenan.
2: Tapi alhamdulillah ora sampai anu Mas Susra. Alhamdulillah ada disuntik.
0: Nggih.
2: Vitamin lek ora wis.
0: Pripun Bun? Flu napa?
2: Nggih, awalnya flu batuk pilek itu loh Mas. Kan kita takut ya. Apa sekarang musim apa? Influenza Pak, itulah.
0: Iya, influenza.
2: Betul. Kan saya kan apa ya, daripada terjadi yang enggak-enggak kan akhirnya terus apa? Periksa gitu loh. Terus alhamdulillah dicek sana sini, pokoknya si check up-in semua alhamdulillah enggak ada apa-apa, cuma ya dari faktor usia.
0: Oh.
2: Terus kecapean. Terus apa ya? Dari pergantian cuaca terus hawanya ya kayak gini gitu loh maksudnya
0: alhamdulillah. Mulane to empun sah nyerang-nyerang nek patus art.
2: Kayak piye to Mas Janik?
0: Lebih
2: Oke, wis wayahe pajek.
0: Oh, alah iya.
2: Wayahe dipajek nih, awake maksudnya.
0: Nggih, nggih, tanah ya wayahe anu ganti oli berarti ngono. Nah, heeh. Di servis.
2: Nggih, di servis nggih. Golek gak anu, tapi ya termasuk alhamdulillah aku, Mas. Ya, berarti Allah jek sayang karo aku. Ganji, kayak, walaupun dikasih sakit itu kan maksudnya inget enggak? Ya. Apa hamba ini tak keingin iki inget karo aku kok nah, gitu. Berarti iya. Kita masih inget berarti kan sayang sama aku gitu loh, Mas.
0: Iya, betul betul, okay. betul.
2: Ya, kita harus tetap bersyukur.
0: Disyukuri di nggih, diambil sisi positifnya mawon,
2: nggih. Sehat itu mahal, makanya aku tetap berpikir. Tetap bersyukurlah pokoknya, Mas.
0: Nah, itu
2: ya. Enggak sampai ya kalau dibandingkan kita kan jangan lihatnya ke atas ya, ke bawah gitu loh, Mas.
0: Nggih, nggih.
2: Ya kita alhamdulillahnya begitu.
0: Betul sekali.
2: Untuk lalinnya biasa, Mas, ramai lancar, terkendalilah.
0: Nggih.
2: Nggih. Niki salam-salam kagem sedanten mawon tanpa terkecuali, salami sehat selalu nggih, Mas Fatur, nggih.
0: Nggih, Bunda.
2: Mugi Mas Fatur nggih sehat.
0: Amin.
2: Niki pembahasane nopo?
0: Niki pembahasane terkait kedepannya Bunda gaji PNS dan pensiunan itu akan disalurkan lewat koperasi Desa Merah Putih, Bunda. Menurutin jenengan niki efektif nopo malah merepotkan, Bu?
2: Oke. Anu nggih, Mas. Tapi sebelumnya aku mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Magetan nggih.
0: Nggih, terima kasih.
2: Mas Fatur nggih. Ke 351
0: nggih. Leres-leres
2: njenengan. Semoga Magetan tambah jaya,
0: amin.
2: Tambah sukses.
0: Amin.
2: Semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan masyarakat dan warganya Magetan terlaksana,
0: amin.
2: Dan mendapat pemimpin yang amanah nggih.
0: Amin, itu yang paling nggih. Penting.
2: Betul. Untuk kalau gaji itu lah ini gini loh, Mas. Untuk koperasi Merah Putih itu apa koperasi Merah Putih itu juga mengurusin gaji atau pensiunnya setiap daerah gitu loh, maksudnya, Mas.
0: Ya,
2: apa dia punya wewenang begitu, emang apa dikasih tanggung jawab untuk mengurusi itu gitu loh, Mas.
0: Ya, kedepannya rencana dari Menteri Koperasi seperti itu, Bun.
2: Ya rencana. Semoga mudah-mudahan benar-benar amanah benar,
0: nah,
2: jangan sampai disimpang atau di maksudnya disalahgunakan,
0: betul,
2: gitu loh.
0: Betul,
2: nah,
0: betul,
2: jadi
0: betul.
2: Biar kita yang maksudnya warga daerah yang ditugaskan apa koperasi Merah Putih itu juga apa nggih enggak diselewengkan gitu loh, Mas.
0: Ya intinya aja dikorupsi gitu loh.
2: Nggih, lah gitu loh. Ya semudah-mudahan lancar,
0: amin.
2: Baik untuk semuanya nggih.
0: Amin.
2: Mas Patun nggih. Salam niku wau sampun.
0: Nggih.
2: Niki mangke sebadhe kaputer lagune
0: niki wonten pertemuan requestane Bunda Mayang niku.
2: Pertemuan. Kula mangke diputeraken Keong Racun, Mas.
0: Oh, Keong Racun.
2: Nggih. Kan Salindri nggih.
0: Nggih.
2: Kagung Mas Patur sehat selalu. Lancar anggene makaryo bulan terkelentakan itu pangapunten nggih, Mas nggih.
0: Nggih, semanten ugi, Bu.
2: Wis pokoke ora menak loro ku, Mas, wis to. Aku wis pengen
0: ditinggal. Aja loro makane.
2: Nggih. Ora lho nggih wau jelalah kok pembahasane Mbah Karso niku wau. Wis aku wis gak kokean ngomong, gak kuwi aku pokoke wis krungu suarane Mbah Karso wis.
0: Iya.
2: Wis marem wis ndang mari iso gegas neh.
0: Alhamdulillah.
2: Pokoknya tambahannya penting atinnya sama EBW seneng itu,
0: amin.
2: Mas.
0: Cepat mantun, okay. Bun, cepat sehat, Bun.
2: Oke. Okay. Yang ngoten mawon nggih, Mas Patut.
0: Bunda.
2: Belanda pangapunten. Ngagendhe kula tenggo, matur suwun sanget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun kagem Bunda Ari ingkang wonten sekitaran Madiun ya. Ditunggu untuk requestnya Keong Racun dan juga tadi ada pertemuan untuk kesempatan siang hari ini dan Fatur akan langsung hadirkan sembari di nggo ngancani goreng-goreng gumangga.

0: Sahabat Rasi Media, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMA, SMK, dan SLB untuk belajar menanam, membudidayakan ikan, hingga peternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Ada kabar baik untuk Anda, peserta BPJS Kesehatan. Kini, Klinik Bedah Umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
9: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Iya, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.

0: Aduh iya maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Eh ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
1: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Soul kemasan Rp4.000, lebih hemat.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
4: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
5: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
6: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
7: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
8: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
9: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
10: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
11: Rasi Media

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.
8: Saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
9: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.

0: Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magedang, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih.

0: apresiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya, kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung kegiatan pencerdasan tanam.
1: Sekolah inovatif ketahanan pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas jadi tanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
0: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program SIGAP membuat siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
2: Tentunya dengan program SIGAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya harap bagaimana nanti untuk proses program, memasarkan, sampai persiapan-persiapan bagaimana nanti ke depan itu menjadikan ini.
0: Penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
3: Kita ada diri Negeri 1 Karas yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim
4: berapa kilo asam yang diolah?
3: Karena waktu sekarang itu kan mungkinnya seperti ini Bapak, masih mentah. Tapi tidak untuk kemungkinan kita juga mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu
0: program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoto Rasif melaporkan kita kembali ke studio.
5: Reporter Radio Rasi Magetan, Adimas. Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju Lamongan. Detik-detik relawan perlintasan KA di Pucuk Lamongan selamat dari maut usai pos jaga roboh dihantam mobil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasimas Polres Lamongan Ibda MMC mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.
7: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan

Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana

0: kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi rencong banjir.
1: Anggaran 2007 terkait kebencanaan, dari depan menambahkan anggaran sekitar 500, yang 300 untuk penanganan bencana hidrometeorologi, jadi mulai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RPKB dan rencong banjir.

0: anggaran yang kita dapatkan tadi lalu menunjukkan bahwa ya beliau patut dari anggaran ada perhatian terkait yang
1: kalau dibanding dengan tahun ini kemungkinan bisa sesuatu juga ada peningkatan atau belum atas anggaran dan sendiri.
0: Sementara itu yang kita tahu ya seperti itu tadi mas.
2: Dua ribu enam kemarin
0: untuk BPBD ya
2: 100
3: Rila menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencon banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.

0: Utami Suara Lamongan Lia.
1: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.

0: Oke, halo Rasi Midin Surat dan Informatif ya. Balik lagi bareng Fatur kesempatan siang hari ini. Tadi sudah ada beberapa requestan yang Fatur hadirkan untuk sahabat Rasi Media. Sudah ada Oma Puspa. Halo.
1: Halo, cah bagus ya Allah tak goleki lo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, masya Allah.
1: Jan.
0: Goleki aku ning ndi lho, emang kok digoleki iki?
1: Tak golek ning ngisor kursi,
0: ning
1: ngisor tempat tidur. Terus habis-habisnya ning ngisor keset.
0: Alah, iki. Bedane karo curu apa aku iki?
1: Enggak bener. Aku beberapa hari nyariin Mas Fatur kok enggak siaran gitu loh, Mas.
0: Loh, kalau siaran aku Sabtu Minggu kan sore kalau Sabtu.
1: Oh, gitu. Makane kalau Sabtu itu ada angkringan Mbah Karso sampai kepingkel-pingkel.
0: Nah, betul.
1: Sampai ngompol-ngompol.
0: Alah, wis diresiki burung, wis ganti burung gue. Hah?
1: Udah tak jemur, Mas.
0: Oh, wis, ya
1: udah tak jemur.
0: Wah,
1: tapi, Mas.
0: Apa?
1: Tapi kok ya Mas selenting-selenting ngono toh, Mas. Kesenggol angin nih lo, Mas. Selenting-selenting ambune aduh hai.
0: Ya ora nggo saben. Aduh, sehat ya Oma ya.
1: Alhamdulillah. Meskipun cuaca panas dan pol, Mas ya, tapi selalu sehat saya.
0: Durung kebagian udan tah?
1: Belum, enggak tahu iki. Udane masih di Magetan iki.
0: Masih isin nih kita.
1: Iya. Katane banyak dosa yo.
0: Ya yo ora to.
1: Ya enggak ya.
0: Enggak.
1: Jan aku wis kewangen karo Mas Fatri.
0: Alah, iya.
1: Alah, ya Allah. Mas.
0: Dalem.
1: Koperasi Merah Putih mau ditambahi tugas lagi.
0: Betul.
1: Untuk gaji pegawai negeri.
0: Iya, PNS sama pensiunan.
1: Ya. Kata nih yang bersangkutan manajernya ini, seojo yo Mas Fatur yo, satu belum selesai ben operasional dulu, ojo ditambah-tambahin, ndak tambah musmet.
0: Nah,
1: kata
0: nih
1: gitu.
0: Mumet itu anu manajer kita,
1: nah, iya.
0: Bener itu.
1: Mumet yang sudah berkelanjutan itu namanya musmet.
0: Oh musmet, oh ya Allah, bahasannya orang Medina.
1: Iya. Katanya manajernya gitu, kok? Kok Mas Fatur nggak tanya ya? Kok tahu? Gitu.
0: Oh, iya kok tahu?
1: Iya tahu lah, kan aku punya indera keenam.
0: Alah iya.
1: Cie.
0: Tak kira indera Lukman, mbak indera keenam lah.
1: Enggak. Oh, indera Lukman.
0: Oh indera Lukman nih. Oke. Lalu memang kalau dipikir logika ya, sekarang secara hal yang awam aja itu kan belum beroperasi ini semua ini.
1: Nah makanya itu kan ada masih banyak koperasi bahkan untuk semua alat-alatnya belum.
0: Betul.
1: Ada yang baru terpasang CCTV.
0: Betul.
1: Ada yang baru datang tempat apa kayak etalase.
0: Betul.
1: Gitu. Masa wis harus ditambahi tugas. Kasihan nanti manajernya.
0: Nah, makane kuwi. Wis pikirane wis kok ndi-ndi manajer iki wis.
1: Ndak yo, pikirane tok kok ndi-ndi. Engko nek mumet minta pijet mamine.
0: Nah, makane kuwi. Wis enom-enom lah tanahan kok. Makanya itu ada 5.100 lebih lah itu yang keluar akhirnya yang resign pun.
1: Oh, gitu kan.
0: Selain penempatannya enggak cocok gitu ya. Rata-rata
1: kabarnya kalau masalah penempatan itu kan bisa di ini ya mengajukan banding kayak seperti itu ya Mas Fatur ya. Tapi saya yakin loh mungkin dengan adanya Kopdes ini semua terfokus di satu tempat gitu ya.
0: Yeah.
1: Terus itu kan semua subsidi masuk di situ kan.
0: Betul, mulai dari pupuk dan kayak, sebagainya gitu.
1: Kayak postu mungkin besok itu juga ke situ. Mungkin karena kan di situ juga mau diadakan apa ya kayak koperasi gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau saya lihat di medsos itu,
0: yeah.
1: Kok koperasi apa apotek.
0: Apotek juga.
1: Aku kok grogi toh.
0: Aja grogi.
1: Grogi.
0: Aku nyokot
1: ya. Aduh, cia.
0: Gak nyokot aku ki, gak nyokotan aku.
1: Apa ngene ya teh? Kayak ngene rasane ngomong karo wong ganteng.
0: Alah iya. Aku mumbul iki, kon geceki sapa iki? Aku mumbul iki.
1: Saya tambah
0: Oh iya,
1: serombar,
0: oh iya.
1: datik dukder atiku gak karu-karuan.
0: Iya,
1: Ngono oh, mas.
0: jangan nyeram
1: Nah,
0: telantaran enggak ya.
1: ya, aku mas. Wis sembuh itu biar dipikir pemerintah aja mas.
0: Iya ya, wis
1: Tapi
0: rumet ya kan.
1: aku suka.
0: Apa?
1: Aku suka terus terang untuk saya pribadi diadakan Kopdes ini seneng banget.
0: Kenapa tuh?
1: Seneng banget
0: Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: apa? Kalau melihat wacananya itu memang diperuntukkan untuk masyarakat desa itu sendiri, ya kan? Berarti semua terfokuskan di situ dan CCTV dari pemerintah itu ya lewat manajernya itu, gitu loh. Kalau semua terfokus di situ berarti kan satu hasil satu laba itu kan terkumpul di situ.
0: Betul, betul.
1: Bener nggak?
0: Betul sekali. Kalau berjalan
1: inilah
0: lancar,
1: pemikiran.
0: semoga saja berjalan lancar.
1: Insya Allah saya
0: Insya
1: yakin
0: Allah.
1: berjalan lancar. Karena apa? Ya semua kan terfokus di situ.
0: Iya,
1: Mana ada sih pemerintah gagal?
0: Ya.
1: Hore!
0: Ya. Aku harus ngomong piye? Aku bingung ya. Aku iya, ngono ya. Memang iya,
1: oh,
0: betul.
1: Ya, ngomong-ngomong lah, oh, begitulah.
0: Memang betul.
1: Saya yakin karena masa apa pemerintah itu begitu peduli dengan masyarakat, terutama masyarakat desa.
0: Wah,
1: mungkin aja kalau wacananya itu menghapus dari korupsi yang dimulai dari bawah. Nah, mungkin mungkin seperti itu.
0: Ya.
1: Es keduburan dingin, gue mikir aku gak iso tidur kok mas.
0: Iya.
1: Es mikir lagu baik.
0: Iya, wes lagu ya.
1: Mas lagu ae mas.
0: Lagu ae,
1: aku lagune apa ya? Enggak, aku nanggepi Bu Ari loh.
0: Apa?
1: Dari pagi perasaan Mbak Arso tadi loh mintanya keong racun. Ada apa dengan keong ini? Kan?
0: Iku lagi sakit
1: oh,
0: apa?
1: Oh.
0: Aku mikir ku ngene iku Bu Ari kan lagi sakit apa keracunan keong ngono nah, batinku ku.
1: Iya. Aku arep bilang ngono mas.
0: Oh.
1: Iku mungkin keracunan keong terus dijogetin mungkin keong-keongnya ini biar bahagia,
0: bahagia.
1: Kan dengerasi ngono
0: oh,
1: ya.
0: Oh iya. Sing awale beracun jadi bergizi gitu mungkin ya.
1: Melalui masakan dari Bu Ari terus mungkin nanti apa Bu Ari ada inisiatif untuk memaksa dari masaknya itu dari keong ini. Keongnya biar enggak beracun.
0: Tak kirain itu. Kan tadi kan katanya jenengan dijogetin kan yang awalnya beracun dijogetin aja jadinya bergizi pikirku gitu.
1: Iya gitu kan
0: gitu.
1: Melalui dimasak nasi padang itu loh
0: iya,
1: Mas.
0: Sambil joget ya.
1: Sambil
0: joget
1: oh,
0: ya.
1: Oh, sambil joget. Aku gak iso bayang nih.
0: Oh, iya.
1: Bu Ari nek ngulek kayak apa ya? Paling mak ndut.
0: Ngulek sambel bumbu tuh. Iya. Iya.
1: Mas aku request lagu, Mas.
0: Boleh.
1: Sing itu loh, Mas.
0: Apa sing kuwi?
1: Sing alah, kalau Mas. Apa ya, Mas?
0: Ya kok.
1: Alah, aku seneng ya aku.
0: Ya apa?
1: Oh, gak hatimu terbelah dua kayak ya?
0: Hatimu
1: terbelah. Alah, kalau Mas. Iya betul.
0: Iya kayaknya.
1: Ya segitu aja sementara dulu.
0: Iya.
1: Mas Fatur, wis kangenku ilang. Kangenku ilang karo Mas Fatur. Oh, salam buat semuanya, Bopo Dono. Ayo naik Bopo Dono. Tadi pagi saya mau naik di tempat Mbak Karso ternyata sudah jam 10 kurang 5 menit Mbak Karso pamit gak jadi. Salam buat Mbak Karso.
0: Iya.
1: Itu ya Mas Fatur ya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Anje. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda atau Uma Puspa ya. Oh ini ada Mas Aji Prono ya. Sebentar Mas ya. Ada Mas Aji. Tak telepon balik aja ini ya. Sebentar. Dari Mas Aji Ponorogo ini kayaknya ya. Ayo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Aji.
2: Oke, selamat siang Uki, Om Patur.
0: Halo Om Aji, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat kula sak keluarga lan mugi yo sewangsulipun umpatur tansah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amatur sembah nuwun semanten ugi njenengan ngoten. Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Salam kenal Om Patut.
0: Salam kenal nembe
2: ping kalih apa sepindah sepindah niki. Nggih.
0: Kalian kula. Nggih. Niki Om Aji ini saking pundi nih? Ponorogo to.
2: Inggih nuwun sewu, salam kenal kula Aji Prana saking Ponorogo perbatasan Trenggalek Kecamatan Sawu.
0: Oh, ala Sawu. Napa celake Bopo Beri ini biasanya?
2: Nggih, kinten-kinten ngoten.
0: Nggih, biasa ngoten.
2: Dengan Empatur nanti liwat ibaratnya porgo ngidul ngetan apa dereng.
0: Sampun, sampun nek teng Trenggalek ngoten biasane lewati Sawu.
2: Nggih. Menawi waktu-waktu kapan-kapan mbok ya diampiri di wong ngoten wilayah Pom Sambit niku ngidul Kedhik.
0: Oh, Sambit. Pom ini kok berarti.
2: Pom Sambit ngetan pirang langkung 1 kilo belok kanan towo ngidul.
0: Oh, ngoten. Jen jen jen jen. Kulo kan kurang lebih berapa ya? 3 tahun atau ya 3 tahun di Ponorogo kan saya itu.
2: Nggih, nggih. Iya, ya, jadi niki karo ngobrol-ngobrol Om. Basane kulo niki campuran Om. Basa Surabaya, basa ngapak, sok basa Pekalongan, ngoten.
0: Heeh, memang ya rata ya nadane piye ngono ya. Campur-campur
2: langgi.
0: Gitu. Enak gitu enak ya.
2: Hilang kita kayak kayak iki. Lah sebabe kula mbendinten ngobrol karo kanca sing modele Surabayanan, okay. Kadang-kadang karo Pekalongan Tegal Selawi.
0: Oh, iya.
2: Kadang-kadang Purwokerto, Cepu, Cilacap, Wonosobo, ngapa karena kayak kie nyongi.
0: Alah ya. Aja ngapa? Aku jujur ya, pripun kepiye? Aku bingung nek ngapa ya jujur ya.
2: Susah. Ya kayak iki tawon. Lek ngeten iki kula basa Jemberan Banyuwangi.
0: Alah ya.
2: Sampeyan preyes.
0: Heeh, ngelu rada anakku.
2: Nggih, nggih. Nggih, aneh tapi nyata.
0: Iya, makane itu wajan guyub rukun tenan iki kon tindi sak Indonesia iki campuran iki ya. Heeh. Alah sinyale nang Sawu iki. Halo Sawu. Heeh. Alah. Walah iki.
2: Mpun ngeten mawon dang tipu sawan.
0: Nah iya.
2: Lek ngidul jan mampir lek wayah usum. Oleh buruh melon dia tak paringi. Oh, usung meh pelemku meh panen Om.
0: Oh nggih, siap mungkin nek wonten waktu tak mriko.
2: Oh nggih. Niki lagune napa badhe ngajeng niki Om?
0: Monggo badhe request napa silakan, monggo.
2: Ngeten mawon, kula niki kan warga enggal, nderek niki nembe rong minggunan kirang langkung. Lagune nek ngeten Om, gelas-gelas kaca utawa titik titik noda.
0: Oke, okay, siap-siap, jen, jen, jen, jen.
2: Kento salam, dumateng bunda-bunda kali om-om rincang-rincang kang sampun ngajeng wau, mak sebabnya kulo mboten saged anu ngapalaken namin nih cak anu om.
0: Dados okay, sedaya mawon.
2: Kru penggemar radio Rasi Media. Oh, salam iya. Kenal.
0: Salam kenal, nggih, matur sembah nuwun.
2: Nggih, assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun kagem Bopo, kagem Mas Aji Prana wonten sekitaran Ponorogo ya, dari Sawu saat Rasi Media ya. Lebih tepatnya Pom Sambit iku ngetan sithik gitu ya, 1 kilonan lah ya. Ya, tahu. Ngawang-ngawang ngerti lah gitu ya. Cuma yo aduh ya Ramron. Kalau dari Magetan bisa 2 jam, hampir 2 jam bisa Satros Media ke Sawu gitu ya. Kecuali ke Ponorogo kota aja 1 jam, nanti ke Sawu itu masih kurang lebih 1 jam 40-45 menitan lah ya, lumayan lah ya. Ya, tentunya terima kasih untuk Mas Aji Prana ya, ditunggu untuk requestnya gelas-gelas kaca nanti tak hadirkan juga dari Nia dan Niati ya. Satu resmi ini juga jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Fatur di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya sembari bernostalgia, karena berhubung memang lagunya lagu Kilau Kenangan, Fatur akan hadirkan juga untuk kesempatan siang hari ini sembari menunggu azan dari sholat duhur secara resmi. Jadi jangan kemana-mana.
3: Wish wayahe Kilau Kenangan.
0: Ya, bagi satu resmi kita bernostalgia bareng ya di kesempatan siang hari ini. Satu tembang requestan dari Mas Haji Purono dari Sawu Ponorogo, Gelas-gelas Kaca dari Nia dan Niati. Kita bernostalgia bareng.

0: bernostalgia bareng Bakar Shop di Kilau Kenangan.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy.

0: banget. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gift Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: First use.
2: Sahabat Transmedia, banjir terjang Padang, 672 warga mengungsi dan akses jalan gua terputus. Banjir melanda kota Padang, Sumatera Barat hingga menyebabkan 672 warga harus mengungsi. Bencana ini juga berdampak pada akses transportasi dengan jalan di kawasan gua dilaporkan terputus sehingga menghambat mobilitas warga. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Nyeri sendi tak kunjung membaik, kini hadir terapi PRP di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Minim nyeri tanpa operasi dan pemulihan lebih cepat. Ayo konsultasikan sekarang bersama dokter spesialis anestesi Fellow of Intervention Pain. Wujudkan aktivitas tanpa gangguan nyeri sendi bersama Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan.

0: inspiratif dan informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
2: Saat ini pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

0: ketan. Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program sekolah inovatif ketahanan pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMK, SMK dan SMP untuk belajar menanam, membudidaya dan ikan hingga peternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Kofifa mengatakan program tersebut mulai diinisiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung pencerahan tanam.
2: Sekolah inovatif ketahanan pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas ya ditanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program SIKAP membuat siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
3: Tentunya dengan program SIKAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya cara bagaimana nanti untuk proses program, memasarkan, sampai persiapan-persiapan bagaimana nanti ke depan itu menjelaskan ini.
1: Penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
4: Kita ada di Rima, di SMA Negeri 1 Karas, yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim
5: berapa kilo asam yang diolah?
4: Karena waktu sekarang itu kan mungkinnya seperti ini Bapak, masih mentah. Tapi tidak untuk kemungkinan kita juga mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu
1: program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoto Rasi melaporkan kita kembali ke studio.
0: Reporter Radio Rasi Magetan, Adimas. Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju Lamongan. Detik-detik relawan perlintasan KA di Pucuk Lamongan selamat dari maut usai pos jaga roboh dihantam mobil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasimas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.
7: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan

0: disiapkan 500 juta. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana BP

perencanaan kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi dan kontingensi banjir.

0: meteorologi, yaitu mengenai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang meratus untuk membuat kajian LPKB dan rentan banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks tanah daerah kita tinggi. Dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa biaya tapi dari anggaran ada perhatian terkait yang
1: ini. Kalau dibanding dengan tahun ini kemungkinan bisa sedikit ada peningkatan atau tidak? Bahasa anggaran sendiri.
0: Sementara itu yang kita tahu ya seperti itu tadi mas.
2: Dua ribu enam
0: kemarin untuk BPD ya
2: 100.
3: Rio menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencana banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
4: Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bana FM.

0: suara Lamongan Lia.
1: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltros FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltros FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.

Ya pagi, halo Rasi Midin Surati dan Informatif. Masih bersama dengan Fatur Kesempatan Siang hari ini. Bagi sahabat Rasi Media yang ingin interaktif juga bareng Fatur Kesempatan Siang hari ini, moga nanti langsung aja hubungi Fatur via WhatsApp 0811 3020906 sahabat Rasi Media. Selain mungkin untuk kesempatan hari ini membahas mengenai HUT Magetan yang ke-351 dan juga membahas tentang wacana dan juga rencana dari KDKMP yang kedepannya akan menjadi salah satu, bukan salah satu, yang menjadi lokasi, tempat, kewenangan dan juga kewajiban untuk membayar gaji PNS dan juga pensiunan yang nantinya akan disalurkan lewat KDKMP. Bukan hanya bansos, bukan hanya barang-barang bersubsidi, tapi nampaknya gaji PNS dan juga pensiunan juga ikut disalurkan lewat KDKMP. Kalau kata Oma Puspa tadi, kerja ae urung tuntutane wis akeh men gitu ya mungkin ya. Ya terlepas dari pemikiran masyarakat lain juga yang mungkin berpikiran kemana-mana, cuma ya kembali lagi betul kata Oma Puspa, pemerintah itu selalu benar terus toh. Insya Allah bisa terlaksana gitu. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Oke, Satras Media juga ada informasi yang lagi naik daun juga. Ini sebenarnya sudah 4 bulan yang lalu sih informasinya, tapi sampai sekarang belum selesai. Masalahnya itu ya, Karhutla, kebakaran hutan dan juga lahan. Satras Media, Karhutla kian dekat kampus dan pemukiman mahasiswa Uniska dipulangkan. Jadi saat terjadi kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan Selatan kembali meluas, kembali mengancam kawasan sekitar kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Ar-Rasyad Al-Banjari Handil Bakti Barito Kuala. Api yang sempat dipadamkan kembali menyala pada Rabu pagi. Angin kembali membuat kobaran api semakin tinggi saat terjadi. Dan kondisi lahan gambut yang mengering, titik api dilaporkan hanya berjarak sekitar 50 sampai dengan 80 meter dari gedung rektorat. Asap pekat yang menyelimuti kawasan membuat aktivitas perkuliahan dihentikan sementara dan mahasiswa dipulangkan lebih awal. Petugas gabungan, petugas relawan terus berjibaku memadamkan api. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pengerahan water cannon hingga helikopter waterbombing. Namun pemadaman yang berlangsung hampir setiap hari mulai menguras tenaga petugas dan relawan. Ada update informasi dari BPBD Banjarmasin yang mencatat 71 kejadian kebakaran lahan sejak Juli hingga awal Oktober 2026. Sejumlah personil bahkan mulai mengalami kelelahan dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan di pos lapangan. Di tengah ancaman api dan asap, keselamatan warga, mahasiswa, serta petugas menjadi perhatian utama. Menurut Fatur, ini sudah menjadi salah satu hal yang berbahaya saat rasi media. Bukan bencana yang harus dianggap sepele, terlepas ada oknum yang sengaja membakar, membuka lahan karena berseliweran di mana-mana video dari masyarakat Kalimantan yang menunjukkan bahwa api di beberapa titik ya, api sudah padam lalu tumbuh pohon yang luar biasa yaitu sawit. Yang jelas sahabat Rasi Media, kebakaran ini bukan hanya menyasar warga Kalimantan maupun Sumatera, tapi sudah sampai ke Singapura, sudah sampai ke Malaysia. Ini nama kita, ini harga diri kita, ini martabat kita. Sebenarnya untuk kasus ini harus segera ditangani ya Satras Media. Bukan gimana ya, tapi lagi-lagi anggarannya dipotong, dipangkas, efisiensi Satras Media ya. Fatur juga berpikir sudahlah. Gitu, kita doakan saja semoga masyarakat Kalimantan ini benar-benar kuat ya. Fatur acungi jempol ya untuk seluruh saudara kita masyarakat Kalimantan maupun Sumatera. 4 bulan harus hidup di tengah asap dari kebakaran hutan dan juga lahan. Ini luar biasa. Sementara dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa Prabowo meminta agar api atau kebakaran tidak menjalar ke inti IKN. Tahu IKN? Ibu Kota Negara. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke zona inti bumi atau inti Ibu Kota Nusantara ya, di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur.
Prabowo juga mendorong pengerahan berbagai aset untuk mengantisipasi penyebaran api dan melindungi kawasan inti IKN. Beliau mengatakan secara tegas, jangan sampai kebakaran itu sampai ke zona inti. Lalu seberapa siap supaya pencegahan karhutla di kawasan strategis nasional ini selesai? Menurut Fatur, ini lagi-lagi blunder ya. Ya seharusnya bukan hanya untuk inti IKN aja yang jangan sampai ke zona inti IKN aja, tapi semuanya harus tangani gitu saat relasi media. Beliau seakan-akan dengan hal ini kan cuma mementingkan pokok intinya ojo ngasih teko ibu kota negara gitu kan sebenarnya, tanpa memikirkan masyarakat yang lain. Ini salah sebenarnya. Namun juga Fatur berpesan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan juga Sumatera yang sejauh ini masih terkendala soal kebakaran hutan dan juga lahan. Semoga ada jalan keluar, semoga ada titik temu, dan juga semoga ada pencerahan untuk pimpinan, untuk pemerintah, agar bisa benar-benar menyelesaikan kasus dari karhutla ini. Semoga tetap lestari, semoga tetap bahagia, dan semoga tetap menjadi negara yang makmur, negara yang benar-benar bisa lestari, bukan hanya rakyatnya, tetapi kembali lagi pohon-pohonnya yang telah hilang.

Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas, tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri. Rasi Media.

0: dal angine pol banget.
1: Ngapa le butatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Lulusan banyak, apakah lapangan kerja cukup? Sahabat Rasi, belakangan ini keluhan sulit mencari pekerjaan semakin sering terdengar, terutama dari kalangan anak muda dan para lulusan baru. Setiap tahun, ribuan bahkan jutaan orang menyelesaikan pendidikan mereka dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun kenyataannya, tidak sedikit yang harus menunggu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah lapangan kerja yang tersedia saat ini mampu menampung jumlah lulusan yang terus bertambah? Di sisi lain, dunia industri juga memiliki tantangan tersendiri. Banyak perusahaan mengaku kesulitan menumpukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja saat ini. Karena itu, ijazah saja

0: agar lulusan memiliki bekal yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara bagi generasi muda, meningkatkan keterampilan dan membuka peluang usaha mandiri bisa menjadi alternatif di tengah persaingan yang semakin ketat. Sebab pada akhirnya, tantangan mencari kerja bukan hanya soal sedikit atau banyaknya lowongan, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang terus berkembang. Saya Tias untuk Tajuk Rasi, inspiratif dan informatif.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, tentunya di kesempatan siang hari ini, Fotor juga ingin berpesan kepada kamu untuk selalu hati-hati ketika berpergian kemanapun itu dan juga dimanapun itu ya. Dan mungkin untuk sahabat Rasi Media meninggalkan rumah dalam artian untuk kerja, untuk kerantau, untuk apapun itu, tetap harus selalu dicek kondisi dari arus listriknya sahabat Rasi Media ya. Terlebih lagi untuk kamu yang mungkin punya usaha, toko, dan lain sebagainya, itu pun juga penting saat Rasi Media untuk selalu dicek ya. Ada Bunda Sri Huning, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, siang sugeng, geng geng siang.
1: Siang sugeng.
0: Iya.
1: Siang sugeng, geng siang. Yang penting sehat.
0: Sehat, Bun. Pripun panjenengan?
1: Alhamdulillah. Kok kudu ngantuk emas nek yaine iki piye?
0: Ndang setelne opo-opo kono nek bintang turu pun.
1: Wis ngrungokne radio malah liyek-liyek kok.
0: Jancu wocek.
1: Wis ngopi lho, padahal wis ngopi lho, malah ngantuk iki.
0: Ngopi pahit apa ngopi masih?
1: Ngopi manis. Ngopi masih,
0: ngopi masih.
1: Ngopi kopi manis.
0: Kopi manis.
1: Aku nek pahit ke gak males. Pahit. Sebetulnya kalau kopi itu kan enaknya pahit ya sing seneng, tapi aku nek pahitnya gak seneng.
0: Bagusnya memang pahit sih Bun.
1: Iya, bagusnya pahit, aku tahu bagusnya pahit, tapi aku nek pahitnya gak suka, senengannya manis, tapi ya gak manis nemen lah, ya pokoknya manis.
0: Ya pokoknya enak rasane ngono lah ya Bun ya.
1: Jujur apa wae nyetit ini. Kan apa gula pula cenderung rendah sama satu.
0: Nah itu udah.
1: 85, 90, no, 100 itu jarang. Yo, di samarin nggak ngedrop makannya harus manis-manis, tapi ke apa kok tetap nggak bisa naik itu loh masalahnya. Apa mungkin dari nasi ya, nasi itu aku cuma satu kali mas waktu
0: itu. Ya sebenarnya itu Bun, nasinya itu Bun yang kurang mungkin.
1: Ya kurang nasi.
0: Kurang nasi. Nah, di nasi kan ada glukosa, ada karbohidrat juga, itu yang buat darah itu bisa stabil sebenarnya.
1: Ya kalau kurang nasi kadang ya cuma dua kali sehari itu. Tapi ya enggak banyak, pokoknya nasi itu. Infonya apa Mas Fatur dari Rasi?
0: Hari ini tanggal 12 Magetan ulang tahun
1: hari Bun.
0: Iya, ke 351 mungkin ada pesan-pesan harapan untuk Magetan ke depannya seperti apa sih Bun yang kurang yang pengen gitu.
1: Berapa? 351.
0: Ya, 351 Bun.
1: 351. Ya mudah-mudahan dengan UT Kota Magetan mudah-mudahan lebih maju ya, lebih maju ya, terus ya. Apa pembangunan bisa merata di kampung-kampung itu yang jalannya masih belum layak ya dibenahi gitu Mas Fatur.
0: Betul.
1: Terus rumah-rumah yang tidak layak itu ya tolong diperhatikan ya. Ibu Nini sama Pak Jatni itu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik, lebih bagus, Magetan lebih maju.
0: Amin.
1: Kan kalau Magetan itu sebetulnya tempat kota wisata ya Mas Fatur, banyak loh sebetulnya.
0: Betul sekali.
1: Tempat mana-mana kan sekarang itu ada tempat kolam renang, tempat wisata di langit, yeah. Di Mojosemi, Parangan dan sebagainya. Betul. Di daerah utara itu ya banyak Pak Panean itu ada.
0: Betul.
1: Ya tergantung ya tolong diperhatikan tempat wisata yang di mana di Parang itu ada ya Mas ya di Parang
0: apa
1: di Rupang itu ada loh itu. Itu ya bagus loh itu. Ya, itu ada itu bagus ya. Ya belum mungkin belum apa ya. Belum terkenal itu loh. Ya ada 1-2 yang ke situ itu ya bagus itu.
0: Iya yeah, ya yeah. Ke depannya.
1: Dan Kabupaten Magetan lebih maju.
0: Amin.
1: Dan masyarakatnya
0: ayem tentrem,
1: harga-harga stabil.
0: Amin.
1: Terus pemerintahnya memperhatikan sama rakyat kecil.
0: Amin.
1: Itu kan. Tembangnya masih ada?
0: Masih Bun, silakan.
1: Minta rindu terlarangnya Mas, beruri Mas.
0: Oke, siap.
1: Buat semuanya aja, tanpa terkecuali, salamnya sehat selalu.
0: Okay.
1: Buat administraturnya, makasih waktunya, jaga kesehatan, selamat bertugas sampai selesai nanti. Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri Huning ya. Ada satu tembang Kilau Kenangan, satu rasmi dia jadi faktor akan hadirkan juga untuk kesempatan siang hari ini. Ada Bru Rima Rantika, tulisan dari Bunda Sri Huning ya, mintanya Rindu Yang Terlalang. Jadi jangan kemana-mana.
2: Wish Wayahe Kilau Kenangan.
0: Ya oke, di Kilau Kenangan untuk kesempatan siang hari ini ada satu tembang dari Bru Rima Rantika ya, featuring Dewi Yul, Rindu Yang Terlarang. Kita bernostalgia bareng di siang hari ini.

0: Sahabat Transmedia, Dinas PUPR Kabupaten Magetan Jawa Timur mulai menguji metode baru perbaikan jalan menggunakan aspal emulsi. Metode itu dinilai memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan pengaspalan konvensional. Salah satunya, jalan yang telah diperbaiki dapat kembali dilalui kendaraan sekitar 4 jam setelah pengerjaan. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
2: Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah.
1: Ada kabar baik untuk Anda peserta BPJS Kesehatan. Kini klinik bedah umum Rumah Sakit Sekarwangi Magetan telah melayani BPJS Kesehatan. Nikmati layanan konsultasi dan tindakan bedah umum bersama dokter spesialis bedah Finak berpengalaman. Dengan proses pelayanan mudah dan nyaman, segera manfaatkan layanan BPJS Anda di Rumah Sakit Sekarwangi Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
3: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD. Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
3: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
2: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
3: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
2: Wah, lengkap sekali ya.
3: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
2: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
3: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
2: Mantap! Ada promo menarik nggak?
3: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
2: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
3: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
2: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
3: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Rasi Media,
5: inspiratif dan informatif.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, two steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Media.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
4: Sehat, Bu.
8: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
8: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

0: Provinsi Magetan, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMK, SMK dan SMP untuk belajar menanam, membudidayakan ikan hingga beternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Kofifa mengatakan program tersebut mulai diinisiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung pencocok tanam.
2: Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas ya ditanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
1: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas pun mengatakan program SIKAP membuat siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
3: Tentunya dengan program SIKAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya harap bagaimana nanti untuk proses program, memasarkan, sampai persiapan bagaimana nanti ke depan itu mengembangkan ini.
1: Penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
4: Kita ada di Negeri 1 Karas yang tentu saja pengelolaan juga
5: berapa kilo semuanya untuk
1: sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukota Rasi akan melaporkan kita kembali ke studio.
0: Reporter Radio Rasi Magetan, Adimas. Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju Lamongan. Detik-detik relawan perlintasan KA di Pucuk Lamongan selamat dari maut usai pos jaga roboh dihantam mobil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rongga di Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasimas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.

0: Ngawi Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana

kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi dan kontingensi banjir.

untuk membuat kajian RPKB dan rencana banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks tanah.

0: berarti yang terbaik
1: dari kami. Kalau dibanding dengan tahun ini, kemungkinan di 2020 ada peningkatan atau tidak? Bahasa anggaran dan
0: sendiri. Sementara itu yang kita tahu ya seperti itu tadi.
2: Kemarin
0: untuk BPD ya
2: 100.
3: Rio menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencana banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.

0: Kami suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.

0: Sudah?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak ter

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Saatnya kita nonton dan mendengar acara Cakrawala Rasi FM. Rasi Radio Inspiratif.

0: Ya bagi Rasi Medan Seratif dan Informatif ya, masih semangat tentu bareng Fatur di kesempatan siang hari ini. Jadi gimana tentunya untuk sahabat Rasi Medan kabarnya, untuk kamu yang mungkin lagi beraktivitas, yang mungkin lagi menikmati siang hari yang begitu terik ya sahabat Rasi Medan. Tentunya ini menjadi salah satu hal yang patut diwaspadai juga untuk sahabat Rasi Medan, karena cuaca yang begitu amat-amat sangat terik ya sahabat Rasi Medan. Ini menjadi sebuah perhatian juga, perhatian serius untuk kita. Ini sudah ada Bunda Ocha. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatur, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Alhamdulillah ketemu lagi ya Mas ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, semoga ketemuan kita ini semua pada selalu sehat, tetap semangat, ceria, murah senyum buat diri kita sendiri dan buat teman-teman kita semuanya. Dilancarkan semuanya kabeh, duite wakeh, apa yang kita inginkan bisa tercapai ya Mas ya.
0: Amin, amin, amin, amin,
1: amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak kita pungkiri ya Mas ya.
0: Betul.
1: Kita hidup melalang buana sampai ke sono ke sini kemari itu cari apa?
0: Cari berkah, duit.
1: Iya kan? Duit ya kan?
0: Duit.
1: Oh, kadang sampai direwangi enggak karu-karuan ya. Masya Allah ya. Biar ya seperti itu, biar seperti itu. Yang penting kita semoga selalu mendapatkan hidayah, amin. Hidup di jalan Allah ya Mas ya.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Soalnya apa? Mengingat kita itu hidup hanya sekali.
0: Hidup apalagi hanya kalau sekali.
1: Kita bla bla bla. Aduh, gimana besok kita mas?
0: Iya toh, iya.
1: Gak terus iya. Pokoknya dengan sikon apapun, meskipun cuaca panas, nggak usah ngeles mas, ngeles nggak usah.
0: Nggak usah.
1: Kita syukurin aja ya mas.
0: Ya syukur.
1: Syukur, kita nikmati syukur panas kabeh.
0: Iya.
1: Kan panasnya matahari kita semua merasakan ya mas.
0: Betul.
1: Yang penting jangan sampai sakit hati mas.
0: Alah, ya lara jadi.
1: Sakit hati itu, panas hati itu ya Allah. Obatnya enggak ada mas.
0: Pijan.
1: Iya kan?
0: Iya betul.
1: Itu pokoknya yang penting happy ya mas.
0: Ya.
1: Kerja nyantai serius gitu.
0: Siap, betul. Ah,
1: ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa ketemu Mas Fatur, terhibur banget. Apalagi ini waktunya istirahat. Kita sambil makan apa seadanya, minum apa seadanya, sambil mendengarkan acaranya Mas Fatur. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Surga dininya ya Mas ya.
0: Dia kan.
1: Iya kan?
0: Iya betul.
1: Oh itu. Terus aku bisa gabung seperti ini aja. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi. Kalau kita bisa ketemu, ya betapa bersyukurnya ya Mas ya.
0: Iya, tamang meri kita pun.
1: Apa ya gitu ya harus ya.
0: Iya,
1: aku takutnya kalau ke situ tuh anu mas langsung ditolak.
0: Sopo
1: di sini nggak ada rosok loh bu gitu.
0: Malah yora to.
1: Masuk ya. Padahal aku itu kalau cari rosok itu yang jelas loh mas.
0: Oh iya rosok.
1: Oh rosok duit.
0: Duit. Iya waduh nih gue. Aku yang golek ini.
1: Ya gitu ya. Rakitan satu keping, dua keping, 1.000, 2.000 saya kumpulin loh mas.
0: Ya alhamdulillah.
1: Ya sedikit-sedikit akhirnya akan menjadi bukit ya. Alhamdulillah. Gitu. Aduh, ini aku kalau ingin cari lagunya apa loh mas.
0: Monggo, berarti request nopo.
1: Enaknya apa mas, ini wong aku itu orang itu happy banget loh.
0: Enak kabeh
1: iya. Joki lagu di situ tuh nak semua didengerin ya. Tapi ya namanya orang ya pasti punya lagu favorit ya Mas.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, silahkan makanya.
1: Dan nenek wajibku itu Mas. Tetap melukis senja itu wajib
0: melukis
1: ya, Mas.
0: Senja. Iya.
1: Nah, terus buat hiburannya apa loh Mas? Lagu hiburan.
0: Hiburan apa? Monggo silahkan.
1: Ya coba toh. No. Kali-kali aku itu dikasih lagu hiburan gitu loh.
0: Nyuwune anu sing piye modele?
1: Ya sing jelas itu kalau pop yang ngebeat toh.
0: Sing ngebeat.
1: Ya iya, buat
0: Iya.
1: hiburan
0: Iya,
1: nih.
0: merah.
1: Jangan lagu galau-galau gitu, aku nggak suka.
0: Merah jambu.
1: Alhamdulillah, favorit aku juga itu.
0: Iya.
1: Seperti aku, ya jujur mas ya, bukannya sok-sokan aku. Ya seperti itulah aku. Wah, bener. Tapi nek duit, nek satu gak kurang aku.
0: Iya, tanahan.
1: Aku ngaku, mas, jujur lah aku. Tenan aku lek satu tetep kurang aku.
0: Sami.
1: Pemana mau ngabang siji ya wis karep ini kurang dan kurang.
0: Iya,
1: Tapi ya gimana lagi kalau memang adanya merah satu ya alhamdulillah.
0: iya,
1: Ben. Oh, gitu ya kai. Terus gak usah pusing-pusing kita masalah duit, yang penting kita tetap berusaha gitu ya mas ya.
0: Okay.
1: Soalnya apa pak? Hidup itu yang kita cari pertama kan tetap duit dan duit lah.
0: Duit.
1: Duit, duit, duit kan gitu kan judulnya lagu juga ada itu duit.
0: Duit nih.
1: Loh, kan ya toh. Ayo, kalau jenengan nggak punya duit terus gimana? Bawa barang, barang akhirnya kan tetap ditukar dengan duit, ya
0: Iya,
1: kan?
0: duit.
1: Duit, kan gitu akhirnya.
0: Duit.
1: Duit, duit, dan duit gitu. Duit.
0: Ya ditunggu untuk requestannya Bu ya. Salam-salamnya silahkan mungkin.
1: Buat Bose Mas.
0: Bose, oke.
1: Okay. Ya, Bunda Sri Rahayu Mas. Aku sudah ngerti Rahayunya itu sudah dikasih tahu sama Mbak Tias kalau nggak salah. Kan dulunya belum ngerti ya Rahayu itu apa. Maklum Mas, maklum, maklum. Ya, jenenge Bose Rahayu ora ngerti. Nek kata-katanya tahu tapi artinya nggak ngerti.
0: Alah,
1: gitu.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Sugi. Ini juga aku ngefan banget Mas, jujur Mas. Ya karena apa? Aku ngefan. Aku anu Mas, suka dengan suaranya Mas. Kalau suka dengan orangnya ya nggak mau ya. Mungkin sudah ada yang punya ya mungkin.
0: Iya, sampai.
1: Karena aku nggak ngerti. Makanya kalau orangnya nggak suka aku, soalnya takutnya kalau ada yang punya itu nggak suka aku gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Karena aku maunya yang
0: duit
1: satu gitu loh.
0: Oh, satu-satu tak crossing berduit.
1: Nggak aku lek double terus dijadikan orang keberapa? Payuh, payuh, no.
0: Ya, wes. Lagi.
1: Tak lanjut ya.
0: Mangga.
1: Ada Bundari dua-duanya, Busam, Bunda Narti, Bunda Warti. Bunda Harti, itu yang jualan jenang itu Bunda Warti ya?
0: Jenang Bu Narti.
1: Oh Bu Narti, kirain Bunda Warti.
0: Bu Narti,
1: maaf ya Bun ya.
0: Bu Narti jahit, ngeladak.
1: Oh ngeladak itu rumahnya.
0: Jahit, jahit.
1: Jahit, bukan warung jenang itu.
0: Bukan, jenang Bu Narti, nek Bu Warti ini ku.
1: Jahit.
0: Jahit.
1: Alhamdulillah. Berarti teman-teman kita semua itu betul-betul wanita Kartini ya Mas ya?
0: Iya, karir Kartini.
1: Iya. Ya kan wanita Kartini seperti itu Mas.
0: Iya, betul. Karir sana,
1: karena
0: karir sini gitu ya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Nah, itu loh. Alhamdulillah Mas, enggak salah ya pilih teman.
0: Betul.
1: Iya. Dan buat Bunda Risilda dua-duanya, dan ada Bunda Deno, Bunda Mayang juga begitu, sotonya semoga laris manis Tanjung Kimpul ya Mas ya, meskipun aku belum pernah nyurvei gitu.
0: Min.
1: Aku soalnya gini Mas, kalau denger-denger ada warung gini-gini langsung tancap gas survei.
0: Oke, siap.
1: Itu, kalau masuk lanjut.
0: Oke, siap, ya ditunggu untuk request.
1: Tak parani. Yang penting semoga pada selalu sehat dan dilancarkan semua usahanya ya Mas ya.
0: Amin.
1: Amin. Khusus penjenengan selamat bertugas sampai tuntas nanti, semoga lancar tidak ada halangan suatu apapun dan semoga selalu sehat, tetap semangat ceria rasanya buat kita semuanya loh Mas ya.
0: Amin.
1: Dan juga dilancarkan semua usahanya penjenengan dan semoga cepat dapat pendamping yang solihah.
0: Ya amin.
1: Doa aku masih.
0: Terima kasih.
1: Dari hati Mas.
0: Oke. Okay.
1: Kita kan saudara jauh.
0: Oke. Ditunggu.
1: Jangan ya Mas Fatur ya. Biar kata-kata aku yang gak pernah jadi penjenengan. Dan banyak celotehanku yang gak bermanfaat mungkin. Terima kasih waktunya. Lagu ini tak tunggu. Aku tak pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Fatur. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Oja, ditunggu untuk requestannya ya. Dan sudah waktunya juga untuk Flash News Satras Media. Jadi jangan kemana-mana, fatarkan hadirkan Flash News terlebih dahulu.
2: Flash News.
0: Sobat Transmedia, naas menimpa Aditya Rifki Hafizan, 10 tahun bocah asal Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Ponorogo, ditemukan tewas tenggelam di dalam saluran irigasi persawahan setempat pada minggu lalu. Korban sebelumnya pergi dari rumah mengendarai sepeda tanpa permintaan kepada orang tuanya. Informasi dari Kapolsek Sambit AKP Moh Isa Latif mengatakan korban meninggal.

0: Magetan. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
1: Rasim Media.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa.
2: Iya, sejuknya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Rasimedia,
6: rahasia dan informasi.
7: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
8: Ibu, adek, ayah pulang.
9: Iya, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
9: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
8: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
8: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
1: Lebih hemat.
7: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi X-Face Radio dan juga di Rahasia FM.

Ya, aku Sumo Wijoyo. Menurut percuma di kesempatan siang hari ini Satara Media. Tentunya terima kasih untuk kamu yang telah menemani Fator selama kurang lebih 4 jam. Dan tenang aja, nanti masih akan dilanjut sama Cahaya di Cakrawala Sore. Dan Fator juga masih akan lanjut nanti Cakrawala Sore di jam 4 ya, Satara Media. Tetap stay tune bareng Radio Raja Pamagetan. Fator pamit undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magedang, Adi Mas.

0: apresiasi sejak pandemi COVID-19. Menurutnya, kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung cocok tanam.
1: Sekolah inovatif ketahanan pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas ya ditanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
0: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program SIGAP membuat siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
2: Tentunya dengan program SIGAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya cara bagaimana nanti untuk proses produk, memasarkan, sampai persiapan bagaimana nanti ke depan menjalankan ini.
0: Penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
3: Kita ada di rumah, di SMA Negeri 1 Karas, yang tentu saja pengelolaan juga dikelola oleh tim
4: berapa kilo asam yang diolah?
3: Karena waktu sekarang itu kan musimnya seperti ini, Bapak, masih mentah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu,
0: program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukotara Sifan melaporkan kita kembali ke studio.
5: Reporter Radio Rasi Magetan, Adimas. Adimas, reporter Radio Rasi Magetan, dari Magetan kita menuju Lamongan. Detik-detik relawan perlintasan KA di Pucuk Lamongan selamat dari maut usai pejaga roboh dihantam mobil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasimas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.
7: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan

0: Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda mengaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai 500 juta rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar 160 juta rupiah. Kepala Pelaksana

0: kebencanaan-kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi rencong banjir.
1: Anggaran 2007 terkait kebencanaan, saya depan mendapatkan anggaran sekitar 500 yang 300 untuk penanganan bencana hidrometeorologi, yaitu mengenai hidrometeorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RPKB dan rencong banjir. Dokumen-dokumen itu kita perlukan karena ada tuntutan untuk apa nilai indeks ketahanan daerah kita tinggi. Dari apa anggaran yang kita dapatkan tadi menunjukkan bahwa di Kabupaten dan di Manggaran ada perhatian terkait
2: kalau dibanding dengan tahun ini kemungkinan di sisi ada peningkatan atau tidak?
1: Sementara itu yang kita ketahui ya seperti itu tadi mas.
3: Dari kemarin
1: untuk BPD ya
3: 100.
0: Rila menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencong banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.

0: Prameswara Lamongan Lia.
1: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.

Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rasi, selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya di hari Senin ini? Semoga sahabat Rasi semuanya ya tetap semangat untuk mencari cuan-cuan-cuan ya. Karena industri ekonomi yang apa-apa larang, tapi kita tetap panggah golek pangan. Nah sahabat Rasi, di acara Cakrawala sore ini bakal dibersamai sama Cahaya. Monggo yang mau interaktif, Cahaya tunggu di nomornya 08113020906, atau bisa lagi juga melalui teleponnya di 0351896137. Selain itu bisa juga melalui aplikasinya di Xspace Radio ya sahabat Rasi ya, dan juga bisa melalui webnya loh. Sekarang aduh, radio sudah mulai kekinian, bisa melalui di Xspace Radio ya sahabat Rasi ya. Nah sahabat Rasi, di acara Cakrawala siang ini Mbak Cahaya mau tanya, apa sih harapan kamu untuk hari jadi ke 351 Magetan ini? Selain itu hari jadi ke 81 Provinsi Jawa Timur. Nah ini ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cahaya yang cantik glowing gitu lah.
0: Oke Bunda, alhamdulillah kabarnya buah hatinya.
1: Alhamdulillah. Aku juga baik-baik aja Mbak.
0: Alhamdulillah Bunda. Alhamdulillah.
1: Dan apa yang aku inginkan alhamdulillahnya tercapai juga.
0: Alhamdulillah.
1: Soalnya apa yang aku inginkan itu cuma sesuai kemampuanku Mbak. Jadi otomatis toh pas itu capek kalau keinginan itu sesuai dengan dirinya sendiri.
0: Benar itu pun benar-benar. Tapi aku mau tanya dulu
1: Bun. Kalau aku punya keinginan sesuai Mbak Cahaya ya, insya Allah ya. Nih.
0: Saya tanya dulu Bun. Ini ya, harapannya Bunda untuk hari jadi ke 80 ke hari jadinya Magetan sama hari jadi Jawa Timur niki nopo niki?
1: Ya, harapanku semua hari jadinya kota Magetan dan provinsi itu
0: Jawa Timur,
1: yang jelas semoga apa itu pejabatnya itu semoga amanah dan semoga tambah maju dan tambah maju dan tambah sejahtera masyarakatnya ya Mbak Cahaya.
0: Amin,
1: ya
0: Bunda.
1: Dan semoga pada selalu sehat juga pejabatnya ya Mbak ya. Loh iya kok Mbak tak doain itu sehat loh Mbak.
0: Bunda,
1: ya bukan teman kita aja yang kita doain semua ya, itu kan atasan kita.
0: Ngoten nggih Bunda, siap.
1: Kita kan wajib mendoakan biar awet sehat dan semoga pada amanah, yang enak kan kita.
0: Nggih.
1: Itu loh Mbak harapan saya, cuman itu aja, enggak muluk-muluk aku.
0: Oke itu Bunda, tadi, amin.
1: Semoga tambah maju itu tadi, dan tambah sejahtera masyarakatnya ya Mbak ya.
0: Iya Bunda, oke.
1: Oh, itu aja aku.
0: Si iki sejahtera masyarakatnya apa anune Bun? Yang sejahtera ini siapa ini Bun kira-kira?
1: Ya masyarakatnya toh.
0: Oke.
1: Tadi sudah tak jelaskan
0: gitu. Ngge-ngge, rada ngegas iki. Oke Bunda Ocha.
1: Ya apa-apa, tenang Mbak, tenang. Kita kan manusiawi ya Mbak, kita nggak sempurna gitu.
0: Leres, nge.
1: Tenang aja ya, kadang kita ngegas, kadang kita ya nyantai, kadang ya mogok juga.
0: Nge. Ini mau apa request manusiawi. Apa ini Bunda? Bunda, Mama Ocha.
1: Ya.
0: Request apa ini?
1: Anu ya Mbak, aku tolong, ini aku minta jenengan ya, gak aku yang milih.
0: Iya, iya.
1: Ciptakan lagu yang ngebit-ngebit, yang ceria gitu.
0: Apa ini?
1: Aku lagu yang galau-galau, aku gak suka.
0: Loh, tambah siang itu tambah galau, tambah sadu bukan Bun? Apa enggak?
1: Aku gak galau-galauan, Mbak.
0: Oke.
1: Pokoknya
0: ben tambah semangat.
1: Dengan untuk sikon apapun kita terima dengan lapang dada. Dan
0: siap,
1: kita jalannya aja. Dan lebih penting lagi kita bersyukur gitu.
0: Lepas, ben tambah hari jadi karo hari. Pokoknya hari jadi ini ben tambah ngebit-ngebit semangat. Langatan ya Bunda. Oke.
1: Sesuai gitu. Ya otomatis toh Mbak. Kalau masyarakatnya sejahtera, otomatis toh.
0: Amin.
1: Nah, otomatis semuanya ngikut gitu.
0: Oke.
1: iki yo mbuh bener mbuh salah wong iki yo saka tulus saka atiku dhewe kok. Ya wis itu lho Mbak, sing keluar dari mulutku yang dari hatiku ya seperti itu. Apa adanya aku. Wis gak njaluk duit aku.
0: Lah nyapa kok gak njaluk duit iki? Iya no. Nek ra golek dhewe terus pripun ini Bunda?
1: Tapi iya toh, katanya gue dewe tau aja.
0: Oke Bunda.
1: No, lah aku minta jenengan jora oleh paling.
0: Oh iya bodoh, iki aku yang jaluk siapa iki kebun.
1: Gak makanya. Itu, terus pokoknya yang penting tak doain lancar semua usaha.
0: Amin, matur suwun sangat Bunda.
1: Lagunya apa Mbak nanti?
0: Lah Bunda nyuwune jare sing ngebit ngotot.
1: Ya judulnya apa jare?
0: Apa ya enake Laut Kidul?
1: Apa?
0: Laut Kidul Bunda.
1: Laut Kidul.
0: Nggih, tapi sing aku DJ.
1: Ini apa Mbak? Pop?
0: Ah bukan, apa? Itu lagu baru ngoten lho Bun, tapi DJ nanti.
1: Ben rada. Oh, dah ya. Nggih. Langsung ngoten aku.
0: Oke Bunda.
1: DJ Poremik nah malah enak lho. Okay. DJ Poremik ini menurut aku diputar setiap waktu, setiap saat ini tetap enak
0: lho Mbak. Masuk pokoknya ya Bun ya.
1: Heeh. Oke. Okay. Apalagi kalau waktu kita lagi kegiatan. Dan asik pol, kita nggak terasa tahu-tahunya selesai gitu Mbak.
0: Iya Bunda.
1: Salam buat semuanya KB aja. Aku tadi kan sudah gabung di Masfator ya Mbak ya.
0: Matur suwun sangat
1: Bunda. Aku semayangan dengan seorang aku mau pergi ke sono tapi aku bawa HP kok.
0: Oh gitu.
1: Tetap dengerin seolah-olah lewat HP.
0: Iya, makasih Bunda.
1: Ya, maaf Mbak saya ya, biar kata-kata dia enggak berkenan.
0: Sami-sami.
1: Nggih, maaf banget kepada Kota Magetan kalau ada salah kata aku, salah ucap aku ya, Mbak ya. Nggih. Terima kasih waktunya.
0: Sami-sami.
1: Oke, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cahaya yang cantik glowing. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ocha yang cantik glowing. Dadah. Nah, ini requestannya DJ Laut. Nah, kali ini bakal dibuka oleh Cahaya di acara Cakrawala sore.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
7: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
7: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209. 06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
7: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
8: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
9: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di

0: Sobat Rasi Media Law, balik lagi dengan Cahaya. Sobat Rasi, aduh, tiba-tiba sudah mendengarkan azan aja ya. Ternyata ini sudah waktunya mau menunjukkan azannya. Sobat Rasi, gimana nih, kamu sudah sholat apa belum? Ini jam berapa ini? Tiba-tiba sudah 14.23 ya kan. Sekarang azannya ternyata mau wajunya pol ya Sobat Rasi, di jam-jam segini sudah azan. Monggo sahabat Rasi untuk melaksanakan azan duhur, melaksanakan sholat asar dulu ya. Tapi sebelumnya sahabat Rasi, kita bahas sedikit tentang pembahasan kita adalah penyaluran gaji pensiun. Katanya gaji pensiun bakal disalurkan lewat koperasi Desa Merah Putih. Kalau Mbak Jaya sendiri sih kayaknya merepotkan banget ya, ngapain ya. Pokoknya nek mlebu koperasi rada curiga lho sahabat Rasi. Curiganya karena sebenarnya itu bakal bener-bener nanti dikasihkan atau nanti dipotongkan. Gimana nih sahabat Rasi, ini menurut sahabat Rasi? Kalau Mbak Caya ya kayaknya masih curiga ya, karena nyatanya koperasi Merah Putih saat ini di Magetan sendiri itu belum berjalan gitu, bahkan belum berjalan aja gedungnya ada yang sudah roboh. Tapi bayangkan nih sahabat Rasi ya, seorang pensiunan yang sudah lanjut usia harus mengambil uang bulanan untuk kebutuhan makan, obat-obatan, listrik, dan kebutuhan rumah tangga. Kalau tempat pengambilan uangnya semakin dekat, tentu bisa membantu. Tetapi kalau harus melewati prosedur tambahan, antrilah, atau menghadapi kendala administrasi, bagaimana jadinya? Dan katanya kalau koperasi Merah Putih kuwi anu gitu katanya, ada di pelosok-pelosok gitu. Bayangkan, kasihan kawan mbah-mbahnya kita ya. Nah, ini tidak langsung menyimpulkan program ini bagus atau buruk saja nih ya. Tapi yo piye, kita perlu melihat mekanismenya, keamanan uang, kemudahan akses, dan hak penerima untuk memperoleh pelayanan yang jelas dan gak ada potongan yang jelas kayak gitu. Kalau ditambahin mungkin gak apa-apa, tapi kalau dipotong rada menangis ya. Gimana nih, gaji lewat koperasi apa yang berubah? Katanya, setiap bulan jutaan keluarga mengandalkan penghasilan rutin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bagi PNS, ada gaji bulanan. Bagi pensiunan, ada uang pensiunan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Sekarang, kita bayangkan sebuah skenario. Waduh, di sore kayak gini kita kasih skenario tentang koperasi Merah Putih. Mbak Cahaya rada lemes iki. Jika pengambilan gaji atau uang pensiunan diarahkan melalui koperasi Desa Merah Putih, apa sih yang berubah? Kita harus membedakan dua hal ya. Yang pertama, tempat untuk menerima atau mengambil uangnya. Yang kedua, lembaga yang bertanggung jawab menyalurkan dan menjamin keamanan uang tersebut. Kalau koperasi hanya menjadi tempat layanan tambahan yang dekat dengan rumah, dengan sistem aman dan tanpa biaya tambahan ataupun potongan, sebagian orang mungkin merasa terbantu. Namun, kalau penerimanya harus berpindah dari bank yang selama ini digunakan ke sistem baru, biasanya bank Jatim ya toh, nanti harus diubah, biasanya bank Koperasi Merah Putih misal ya, tentu muncul pertanyaan lah, apakah rekening lama tetap bisa digunakan dan apakah ada biaya administrasinya, dan bagaimana jika koperasi belum memiliki fasilitas yang memadai. Nah ini sahabat Rasi, kita dengarkan lagu, tapi sebelumnya kita azan asar dulu.
1: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk daerah Magetan dan sekitar.

0: lunga. Kana.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: First News. Sahabat Rasi Media, kecelakaan lalu lintas merenggut nyawa terjadi di Jalan Raya Mos Pati Ngawi. Tepatnya di persimpangan lampu lalu lintas Karangrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 21.40 WIB. Insiden maut tersebut melibatkan sebuah bus Sugeng Rahayu bernopol W781NUO yang dikemudikan AE 27 tahun dan sepeda motor Suzuki Shogun bernopol AE4927 OL yang dikendarai oleh IMF 32 tahun warga Kecamatan Karas, Magetan. Kedua kendaraan yang melaju dari arah berlawanan mengalami benturan keras saat mendekati persimpangan. Akibatnya, pengendara sepeda motor mengalami luka fatal di bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Petugas Satlantas Polres Magetan telah melakukan olah TKP, mengevakuasi korban serta mengamankan kendaraan yang terlibat guna proses penyelidikan lebih lanjut. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr.

0: Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
2: Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Aduh, mataku kenapa nih?
8: Buat lihat kok gak jelas gini.
7: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
8: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
7: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
8: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
7: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
9: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
10: Pak, tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
11: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
12: Meledak.
11: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rasi FM Magetan. Rasi, Radio Inspirasi.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Pelaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: Ya, mbak.
1: Wah,
2: radio ke saiki iso visual ya, mbak.
1: Oh, alah yo apa sih? Radio rasi media itu 100% visual.
2: Aku lah gak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, mbak. Berarti akeh ya sing delok bakalan.
1: Oh iya, pinter ngono lho. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, mbak, kurang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, kemudian nonton dengerin radio rasi mesti ruh nomere. Iso nomere rasi gitu, 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet, aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas

0: Wetan. Kofifa dorong sekolah kembangkan ketahanan pangan tanpa lahan luas. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magedang, Adi Mas.
1: Baik, terima kasih.

0: Asia sejak pandemi COVID-19. Menurutnya, kegiatan ketahanan pangan tidak harus dilakukan di lahan yang luas. Selain menghasilkan pangan, program ini juga mendorong sekolah mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mendukung kegiatan pecinta tanam.
1: Sekolah inovatif ketahanan pangan. Insya Allah hampir semua negeri dan swasta SMA, SMK maupun SLB. Jadi memanfaatkan area yang ada, bisa menggunakan galon air mineral, bisa polybag yang punya area luas jadi tanam langsung. Nah, begitu pula untuk perikanan luar biasa anak-anak itu, peternakan juga luar biasa karena saya sudah keliling.
0: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Ponorogo Mas Kun mengatakan program SIGAP membuat siswa dengan keterampilan mulai dari produksi hingga pemasaran.
2: Tentunya dengan program SIGAP ini, siswa ini punya keterampilan, punya harap bagaimana nanti untuk proses program, memasarkan, sampai persiapan bagaimana nanti ke depan itu menjadikan ini.
0: Penerapannya terlihat di SMA Negeri 1 Karas, Kabupaten Magetan. Sekolah ini mengembangkan buah asam jawa yang tumbuh di sekitar lingkungan sekolah menjadi produk olahan berupa dodol dan permen. Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Karas, David mengatakan pengolahan asam jawa membuat siswa mengenali potensi lokal yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal.
3: Kita ada di Negeri 1 Karas yang tentu saja pengelolaan
4: berapa kilo asam yang diolah?
3: Karena waktu sekarang itu kan musimnya seperti ini, Bapak, masih mentah. Tapi tidak untuk kemungkinan kita tidak mengambil kadang dari pasar. Kalau dari pasar itu biasanya kan mengawetkan. Kalau anak-anak belum mampu,
0: program ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar teori, tetapi juga ruang praktik bagi siswa untuk mengenal ketahanan pangan, menjaga lingkungan, dan mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoto Rasyid melaporkan kita kembali ke studio.
5: Reporter Radio Rasi Magetan, Adimas. Adimas, Reporter Radio Rasi Magetan dari Magetan kita menuju Lamongan.

0: bagus. Baik, terima kasih. Aksi penyelamatan diri yang dramatis terekam kamera pengawas CCTV di Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 13 WIB. Seorang relawan penjaga perlintasan kereta api berhasil lolos dari maut setelah dengan cekatan bangkit dan melompat dari tempat duduknya. Tepat sesaat sebelum pos jaga yang ditempatinya roboh, dihantam mobil yang ditabrak bus dari belakang. Kasimas Polres Lamongan Ibda MM Said mengonfirmasi bahwa insiden bermula saat bus yang dikemudikan S 50 tahun warga Balen Bojonegoro melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, bus menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan F 48 tahun warga Pucuk Lamongan yang sedang mengurangi kecepatan untuk berbelok ke kiri.
1: Kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan

0: Ngawi Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi merencanakan peningkatan anggaran penanggulangan bencana pada 2027 mencapai Rp500 juta. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan anggaran tahun 2026 yang hanya sebesar Rp160 juta. Kepala Pelaksana BP

perencanaan kebencanaan. Dari total anggaran yang direncanakan, 300 juta dialokasikan untuk penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari bencana akibat tingginya curah hujan hingga kekeringan. Sementara 200 juta lainnya digunakan untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana atau RPKB dan rencana kontingensi dan kon banjir.

meteor meteorologi basah atau musim hujan dan untuk kekeringan. Kemudian yang 200 untuk membuat kajian RPKB dan rentang banjir.

0: Saya 2020 kemarin
1: berapa? 2019 kemarin untuk film gede ya
0: 100.
2: Rio menjelaskan kedua kebutuhan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Menurutnya, penyusunan dokumen RPKB dan rencana banjir juga diperlukan untuk mendukung peningkatan nilai indeks ketahanan daerah. Dokumentasi tersebut menjadi salah satu landasan dalam memetakan kebutuhan serta menyiapkan langkah penanganan ketika bencana terjadi. Dengan rencana kenaikan anggaran tersebut, BPBD Ngawi berharap upaya penanggulangan bencana dapat berjalan lebih optimal, baik dalam menghadapi ancaman musim hujan maupun mengatasi dampak kekeringan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.

0: Kami Suara Lamongan, Lia.
1: Baik sobat, hasil kurang maksimal harus diterima Persela Lamongan setelah ditahan imbang Deltras FC dengan skor 1-1 dalam lanjutan kompetisi sepak bola. Pertandingan ini diwarnai drama pada menit-menit akhir ketika Persela yang berupaya mempertahankan keunggulan harus menerima hasil imbang setelah Deltras FC berhasil menyamakan kedudukan. Hasil ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi Laskar Joko Tingkir, terutama dalam menjaga konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi Persela, kehilangan poin di menit akhir menjadi pengingat bahwa pertandingan belum benar-benar selesai sebelum wasit mengakhiri laga.

tadi. Baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Lupita Bahana, redaksi yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.

0: Halo sahabat Rasimis Dia, balik lagi dengan saya. Nah sahabat Rasi, kita balik ke topik rotok panas ini di sore ini ya kan. Karena bagaimana nih dengan keamanan uang kalau ada saatnya kita sih koperasi merah putih gajinya. Ini ya, gaji dan uang pensiun bukan uang biasa loh bagi penerimanya. Uang tersebut digunakan untuk ya kebutuhan pokok ya, biaya sekolah anak, cicilan, listrik, air, hingga kebutuhan kesehatan. Karena itu, siapapun yang terlibat dalam penyalurannya harus memiliki tanggung jawab yang jelas. Jika koperasi suatu saat ditugaskan menjadi titik pelayanan pengambilan uang, masyarakat perlu mengetahui lembaga mana yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan transaksi. Contohnya, seandainya kita ngambillah uang di Bank Jatim ya, tapi ternyata uangnya tuh belum keambil, kita masih bisa komplain. Tapi kalau seandainya kita ke koperasi merah putih, kira-kira bagaimana ya? Nah ini sahabat Rasi, ada yang mau interaktif dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Bunda sehat.
1: Mungkin kita antara dengan sehat. Alhamdulillah.
0: Amin.
1: Senang. Tetap sehat, semangat, optimis.
0: Oke, Bunda. Bunda,
1: itu sehat, Mbak.
0: Enggak. Ini kan hari jadinya Magetan tuh hari ini. Nah, doanya Bunda untuk Magetan lebih ke depan bagaimana ini?
1: Ya, mintanya lebih kalau HUT ke 351 ya.
0: Enggak, laras.
1: Ya, mudah-mudahan tetap sukses.
0: Amin.
1: Maju terus, Magetan terus apa ya? Pokoknya lebih maju daripada ini, lebih segalanya lebih baik, lebih bagus. Masyarakatnya mudah-mudahan diberi apa ya, kebahagiaan, kesehatan, barokah, terus harga ekonomi stabil. Biar bisa terjangkau masyarakat kecil maupun yang menengah ke bawah, menengah ke atas, ya wis gak sah menengah ke bawah yang tak sedikit.
0: Nggih, laras.
1: Iya kan. Kalau menengah ke bawah itu lah kan ekonomi yang pas-pasan.
0: Iya.
1: Kalau yang menengah ke atas itu wis segalanya. Kita rata-rata ekonomi menengah ke bawah. Ya mudah-mudahan kita terima dengan apa adanya yang sudah dikasih Allah, tetap bersyukurlah.
0: Amin.
1: Nomor satu tetap bersyukur itu, Mbak. Nah, itu doa.
0: Nggih.
1: Mudah-mudahan ke depan Magetan lebih maju, lebih sukses.
0: Nggih.
1: Terus ada
0: Amin.
1: Ada apa ya? Ada usaha-usaha yang punya punya pabrik-pabrik atau yang punya usaha kecil, usaha apa saja. Ya mudah-mudahan dilancarkan, mudahkan sebenarnya ya Mbak ya.
0: Nggih, amin.
1: Terutama yang produk-produk dari Magetan seperti batik, terus seperti makanan, lempeng, rengginan dan sebagainya itu bisa memikat para wisata yang beli makanan khas Magetan.
0: Nggih, amin.
1: Dan Magetannya ya ada industri kulit, ada industri apa namanya itu batik yang dari pabrikan. Kan sekarang di mana-mana tebak batik itu sudah dikembangkan, dari Tawang itu aja ada loh itu batik itu.
0: Nggih, laras Bunda.
1: Ya mudah-mudahan nanti kedepannya lebih maju lagi.
0: Amin.
1: Terus kalau ibu Nani, ibu Bupati mau terjun ke masyarakat, memberi petuah-petuah apa yang Magetan supaya bisa lebih maju, bisa menunjang ekonominya lebih baik, lebih bagus.
0: Oke, gitu. Bunda. Nih salam sehat buat Bu Desri, Mbak. Katanya Bunda Ocha, Bunda.
1: Oh ya, sayangku.
0: sayangku.
1: Mama Ocha, ngangen lo, Mama Ocha.
0: Leres, Bunda.
1: Tapi aku seneng Mbak, kalau enggak ada Mama Ocha ya kurang seru lah.
0: Leres. Bagikan apa Bun? Bagikan kopi tanpa gula.
1: Kalau enggak naik itu ya diarep-arep kanca-kancane. Jadi Mama Ocha sing marai rame kan di kok gak munggah-munggah kan kangen dengan suaranya Mbak. Kan punya khas masing-masing.
0: Oke, Bunda.
1: Buat semuanya aja. Salam Tamnya buat fantasi semuanya tanpa terkecuali tetap sehat semangat. Yang
0: Amin.
1: jualan-jualan mudah-mudahan diberi rezeki
0: Nggih.
1: berlimpah, dagangannya entek rezekine tambah gitu ya.
0: Amin, nggih Bunda.
1: Buat penjenengan sekeluarga tetap sehat selalu diberkahi Allah rezekinya berlimpah. Kembangnya tak nyusul ya Mbak, Mbak tak boleh
0: Siap
1: lagi
0: Bunda,
1: Mbak.
0: siap. Nggih.
1: Ya, makasih waktunya buat jenengan sehat selalu, jaga kesehatan. Buat si kecil, si mungil, tetap
0: Amin.
1: cantik.
0: Terima
1: Makasih,
0: kasih
1: Mbak
0: Bunda.
1: Dina.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bunda Ar kok Bunda Ari salah. Bunda Sri Huning yang sudah interaktif dengan saya. Rodok sore rodok luwe ya sahabat Rasian. Ini requestannya Kak Bayu Samudra Wijaya. Sebenarnya dia request lagunya Peter Pan apa sih tak wacane sih ya. Siang menuju sore Mbak Eseng apa Dewi lah. Sing manis Dewi ya wedok lah ya. Mbak mau request lagunya Peter Pan Sally sendiri. Salam buat dirimu semangat siaran nih. Matur suwun sangat tapi mohon maaf lagunya enggak ada. Tak ganti Peter Panku katakan dengan indah.

0: sebentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa? Rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, sejuknya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh budi segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rahasia FM.

0: kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren. Tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 3998 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai Rp75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
3: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
4: Rasi Media.

Iya, gimana kabarmu sore ini, sahabat Rasi? Harapannya Mbak Caya untuk bertambahnya umur di Magetan ini, semoga wong-wong Magetan ini tambah makmur. Semoga lapangan pekerjaan di Magetan tambah banyak ya. Semoga ekonominya tambah sejahtera, semoga tidak ada bencana di Magetan. Dan semoga wong-wong Magetan kabeh iki wong-wong yang baik-baik selalu, tidak ada manusia-manusia toksik di sini dan menjadi orang-orang yang baik. Semoga kooperasi merah putih yang kita bahas ini adalah tambah gak tahu, aku rodok-rodok sensi loh guys bahas kooperasi desa merah putih tuh, karena ya gimana ya, mau bilang tentang program A MBG belum berjalan dengan lancar, sudah pakai program B kooperasi merah putih. Jadi kayak ya bukan mubazir ya. Dalam artian kan sudah ada bank yang mengelola uang ya. Kenapa harus dikelola kooperasi merah putih ngono loh sahabat Rasi ya. Ya enggak apa-apa kalau itu membuka lowongan pekerjaan lebih baik lagi ya alhamdulillah, tapi kenyataannya kayaknya Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Seharusnya iya ya caranya, aku juga bukan uang pemerintahan loh. Nah, nek menurut sahabat Rasi gimana? Nah, apakah koperasi desa siap melayani? Nah, koperasi desa merah putih dirancang untuk memperkuat pelayanan ekonomi masyarakat desa. Tujuannya sangatlah mulia ya. Pemerintah juga telah mengembangkan program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat desa. Tetapi menjalankan toko sembako, menyediakan layanan ekonomi, dan menangani transaksi keuangan rutin dalam jumlah besar membutuhkan kemampuan operasional yang berbeda. Jika suatu koperasi ditugaskan melayani pembayaran atau pengambilan gaji, ada beberapa hal yang perlu dipastikan. Yang pertama, sumber daya manusianya. Apakah petugas sudah mendapatkan pelatihan dan memahami prosedur transaksi? Lagi-lagi, apa? Anggaran untuk pembelajaran. Lak ngono ta? Suara aku rata-rata banter nih ya. Yang kedua yaitu fasilitas ya kan. Apakah tersedia jaringan yang stabil, perangkat yang aman, sistem pencatatan, dan tempat pelayanan yang memadai? Apa meneh anggaran. Yang ketiga yaitu ketersediaan uang tunai. Apakah koperasinya memiliki mekanisme untuk memastikan uang bisa diambil sesuai jadwal. Yang keempat, pengawasan. Siapa sih yang memeriksa transaksi dan memastikan tidak ada penyalahgunaan dana ini? Karena kalau seandainya bank-bank besar kan jelas ya. Yang kelima adalah pemerataan. Bagaimana dengan desa yang koperasinya belum siap beroperasi atau belum memiliki fasilitas yang cukup? Jangan sampai ya masyarakat dipaksa menggunakan fasilitas yang belum siap. Kalau memang layanan koperasi akan dikembangkan, kesiapan harus dibuktikan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya harus lewat koperasi atau tetap bisa memilih sih? Ya, nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini. Ini lagu kesukaannya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya.
3: Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
1: First News. Sahabat Rasi Media, kebakaran hebat melanda gudang toko Maju Mapan yang menjual aksesoris ponsel dan layanan Wi-Fi di Jalan Raya Desa Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Minggu 11 Oktober 2006 siang. Musibah yang terjadi sekitar pukul 13 WIB saat toko sedang beroperasi tersebut diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik. Api dengan cepat membakar area gudang berukuran 15 x 18 meter hingga membuat belasan karyawan berhamburan menyelamatkan diri. Regu damkar Satpol PP Ngawi bersama unsur BPBD, TNI, Polri, dan warga sekitar mengerahkan 7 tangki air untuk menjinakkan si jago merah. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 15.20 WIB. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian material akibat kejadian ini ditaksir mencapai kurang lebih 100 juta rupiah. Demikian Flash News.
0: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak dari Wingsfoot.
3: Power Play.
4: Rasi Media.
3: Inspiratif dan informatif.
5: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
6: Kenapa, Bude?
5: Apanya yang gak jelas?
6: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh.
6: Harus diobati, Bude.
5: Kalau tidak, bahaya tuh.
6: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
7: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351 896 138.
8: Pak, tetes mata Prima.

0: Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
7: YouTube Pop-up Space Jakarta 2018. Fana, Merah, Jambu.
8: Sahabat Rasi Media, nampaknya perjumpaan dengan saya di sore hari kali ini harus diakhiri ya. Terima kasih semuanya yang sudah interaktif dengan saya. Semoga dengan bertambahnya umur Magetan kali ini ya, kita tambah segalanya. Tambah yang terbaik-baik tentunya ya. Selamat hari jadi ulang tahun Kabupaten Magetan. Semoga Magetan ke-351, Magetan maju, ekonomi berdaya, rakyatnya sejahtera. Juga selamat ulang tahun Provinsi Jawa Timur untuk 12 Oktober 2026. Tepat sama-sama di 12 Oktober 2026 ini. Mari terus bersinergi dan berkolaborasi mencetak prestasi untuk mewujudkan provinsi yang unggul, maju, serta berkelanjutan. Jatim maju, Indonesia hebat. Cahaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: YouTube Pop-up Space Jakarta 2018. Sampai jumpa.
1: 1, 2, 3. Saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Kita ikuti lintas informasi Tamesnet.
3: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. 1.300 anak TKRA di Magetan ikuti manasik haji. Bunda Power tekanan pendidikan kebersihan sejak dini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.300 anak siswa Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal atau Airase Kabupaten Magetan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan tata cara ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai religius, kedisiplinan, dan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para guru yang mengikut sertakan anak didik dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, manasik haji menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir melalui praktik langsung.
5: Banyak karena manasik itu pembelajaran

0: Ardhani menegaskan, pendidikan dalam kegiatan manasik tidak berhenti pada pengenalan rukun dan tata cara ibadah. Anak-anak juga perlu belajar menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Menurut dia, kebiasaan tersebut penting ditanamkan sejak anak-anak masih berada di lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga belajar menerapkan perilaku tertib dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap pembelajaran tersebut mendapat dukungan dari guru, orang tua, dan seluruh pihak yang mendampingi anak-anak dalam selama kegiatan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dinilai penting agar nilai-nilai yang dipelajari anak dapat diterapkan secara berkelanjutan.
1: Dan juga TKI bisa terus terjalin sinerginya sama dan saya juga mengapresiasi kepada guru-guru di GTKI telah mengikut kesempatan anak-anak untuk kegiatan manasik haji.
0: Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus memahami bahwa pendidikan agama juga berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara, siapa melaporkan, kita kembali ke studio.

0: sudah terhubung dengan reporter radio Rongga Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCN Lamongan menyelenggarakan kegiatan unik bertajuk Ngontel Bersarung pada Minggu 11 Oktober 2026. Ajang kowe santai yang dibalut nuansa khas santri ini digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional sekaligus menyambut agenda prakonferensi MWCN Lamongan. Kegiatan semakin meriah dengan kehadiran komunitas Ontel Ontoseno yang mengendarai sepeda tua atau jadul. Ketua MWCN Lamongan M. Nirman menjelaskan bahwa tradisi bersarung dalam setiap kegiatan telah menjadi identitas kuat warga Nahdiyin sekaligus sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, dan merawat solidaritas. Ketua Panitia Abdul Wafur menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang menempuh rute sejauh kurang lebih 5 km. Titik keberangkatan dimulai dari kantor MWCN Lamongan yang berakhir di halaman Pondok Pesantren Darul Mustahisin. Untuk menambah antusiasme peserta, panitia menyediakan berbagai macam door prize menarik, hasil kolaborasi dengan Universitas Islam Lamongan serta berbagai badan otonom NU, di mana hadiah utama yang paling ditunggu-tunggu adalah seekor kambing. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Satu calon mundur KPU Ngawi lanjutkan proses PUAW anggota DPRD dari Golkar.

0: Brana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Partai Golkar memasuki tahap klarifikasi di KPU. Dari dua nama yang masuk dalam proses verifikasi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024, satu calon memilih mundur karena alasan kesehatan. Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggara M. Prasetyo Nugroho menyampaikan klarifikasi dilakukan terhadap calon dari daerah pemilihan 3, yakni mencakup Kecamatan Geneng, Gereh, dan Kendal. Budi Suprianto yang memperoleh 853 suara pada Pileg 2024 menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses PAW. KPU kemudian memanggil Novida Prasetyani peraih 116 suara sebagai calon berikutnya untuk menjalani klarifikasi. Prasetyo menjelaskan tahapan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PAW dari partai politik melalui mekanisme DPRD. Setelah seluruh proses klarifikasi rampung, KPU akan membawa hasilnya ke rapat pleno.
2: Pergantian PAW anggota DPRD dari Partai Golkar di Dapil 3. Tadi kami mengklarifikasi di dua titik, di atas nama yang pertama atas nama Pak Budi itu telah mengundurkan diri dari calon anggota itu dikarenakan mungkin beberapa alasan, karena yang utamanya mungkin dia sakit. Terus yang kedua, kami mengklarifikasi di atas nama Ibu Novida.
1: Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Ngawi Imam Nasrullah mengatakan pihaknya telah menjalani proses klarifikasi internal bersama tim DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saat ini partai menunggu kelanjutan mekanisme di DPRD, termasuk proses pemberhentian anggota yang akan digantikan.

0: untuk pembangunan pabrik mainan di Kecamatan Gadang. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan berjalannya tahapan klarifikasi ini, proses PAW selanjutnya menunggu hasil rapat pleno KPU dan penyelesaian prosedur administratif di DPRD Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Buana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Selengkapnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Bertempat di ruang Komrad Center Kantor Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan Your Honor Effendi menghadiri acara temu kebersamaan dan penyerahan penghargaan kepada Desa Purna Tugas periode 2018 hingga 2026. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menyampaikan apresiasi kepada 23 kepala desa dari 14 kecamatan yang masa jabatannya resmi purna pada 10 Oktober 2026. Pak Yes juga menegaskan bahwa berkat kerja keras para kepala desa, saat ini seluruh desa di Lamongan telah berstatus mandiri dan maju. Dedikasi dan perjuangan para kepala desa tidak lanjuti Bupati terbukti memberikan andil yang besar bagi kemajuan daerah, yang turut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang sangat baik. Berdasarkan data yang disajikan, ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh sebesar 6,26% secara year on year dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2025 lalu yang sebesar 4,58%. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Meski di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Lamongan tetap produktif dan para kepala desa tentunya memiliki andil yang besar di dalamnya. Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai wujud nyata kepedulian serta apresiasi yang mendalam atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini diikuti dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunajar, rekan redaksi yang bertugas pamit.

0: Informatif.
1: Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Fatur di kesempatan sore hari ini. Saya terasa mirip tentunya di Jakarta sore ya, 2 jam saja sampai setengah 6 sore nantinya. Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tembang-tembang favorit. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prame Suara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati halaman.
3: Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
8: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
9: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
10: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xvis Radio dan juga Via Rasi FM.

0: Oke, Rasi Media Suratif dan Informatif ya. Saat Rasi Media tentunya masih semangat bareng Fatur di kesempatan sore hari ini. Memang berkaitan dengan cuaca ya, saat Rasi Media di kesempatan sore hari ini lumayan redup ya, sudah mulai redup juga. Tentunya untuk sahabat Rasi Media yang mungkin akan beraktivitas di kesempatan sore hari ini pun juga Fatur berpesan kepada kamu untuk tetap selalu stay safe dan juga stay healthy ya, saat Rasi Media. Oke, untuk kesempatan sore hari ini tadi sudah membahas begitu banyak ya sahabat Transmedia di Cakrawala siang bareng Fatur tadi. Mungkin untuk hari ini Fatur pengen bahas mengenai HUT ke-51, dan Fatur pengen sampaikan beberapa rangkaian kegiatan ya dalam rangka hari jadi Magetan yang ke 351 sahabat Transmedia ya. Jadi memang untuk hari atau lebih tepatnya di tanggal 11 ada malam tirakatan peringatan hari jadi ke 351 Kabupaten Magetan. Jadi tepat malam hari ini Satara Media posisinya di Pendopo Surya Graha, dan tentunya ini memang masih banyak sekali kegiatan-kegiatan Satara Media untuk kesempatan hari ini. Halo. Halo Bunda, selamat sore. Ada Bunda Sri Huning ini. Kok sinyalnya enggak bisa Bun ini Bun kayaknya Bun. Sinyalnya jenengan Bun ketinggalan. Iya. Ada Bunda Sri Huning nih saudara Media yang interaktif bareng Fatur ya. Apakah mati handphonenya atau lowbat atau gimana? Ini enggak bisa dihubungi ya saudara Media. Ya nanti mungkin akan kembali Fatur hubungi ya sebentar dari Bunda Sri Huning ya. Kayaknya sinyalnya ya mungkin ya. Oh ini bisa sebentar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Alhamdulillah sangat sehat. Apa nih ungkep Mas Fatur?
0: Oh ya, ya Allah, jen.
1: Ada apa semalam itu jalan pahlawan itu hujan loh, depannya rumah sakit saya di mana hujan itu.
0: Jam berapa itu. Bun? Jam berapa?
1: Ya, pokoknya sore kemarin malam itu jam berapa aja nggak tahu. Tapi kok nggak nyampe Asabri lo nggak hujan.
0: Turun ke bagian ya?
1: Sebagian sini belum hujan bu. Hujan yang pertama kemarin Lusa itu loh. Kemarin usaha di Ben Mas.
0: Oh iya.
1: Nah,
0: iya,
1: ini
0: iya,
1: belum hujan lagi, tapi hujannya tidak merata itu.
0: Iya.
1: Yeah. Tadi malam itu di Jalan Pahlawan itu depannya rumah sakit saya Diman ke timur sampai gor itu. Ya, kelihatannya deres.
0: Oke. Salam sih, aki assalamualaikum lah paling.
1: Assalamualaikum.
0: Aki assalamualaikum. Jadi ini urung iso buka ilawang kabeh iku.
1: Tapi ya nyapa mbok tutup eta. Aja mbok tutup ta.
0: Ya, Sabri ini ditutup ya lawangnya kita ya. Kegedean lawang, Pak Bia.
1: Padahal ya dibuka belak lah. Lawangnya harus mengengeh lah.
0: Jane ya, oh, berarti ya, orang kebagian nih gimana?
1: Orang kebagian, tapi ya disyukuri aja, nggak apa-apa. Memang memang apa? Memang belum waktunya. Nanti betul. Kalau sudah waktunya, nanti lah hujannya datang sendiri.
0: Ya, betul.
1: Pokoknya cinta nih karo turu, apa karo nyapo, nolong Mas Fatur, nggak
0: cocok.
1: Apa-apa.
0: Betul sekali.
1: Tapi ya, kalau memang belum ada hujan, loh, mau diapain itu yang ngasih hujan itu Allah.
0: Iya, betul.
1: Tapi
0: betul.
1: Ya itu nggak merata, biasanya gitu. Kadang ya gitu. Kadang saat itu hujan deras, terus Pasar Baru itu enggak. Itu pernah terjadi itu.
0: Iya.
1: Aku betul. Dari rumah itu gerimis, dan nyampe Pasar Baru loh terang. Kan belum merata, pokoknya belum merata Mas Fatur. Terus enggak apa-apalah. Ya, apa yang dibahas apalagi ya hari jadi Kota Magetan ke-351 Mas.
0: Jenengan ningali pasar malam mboten?
1: Alah aku kis gak tergiur nek ngono-ngono kuwi, tontonan ngono kuwi wis baleh.
0: Negus Ikdam mangke tanggal 28.
1: Tanggal 28 di Gor to.
0: Wonten alun-alun, Bun.
1: Alun-alun aku ki nek ngono kuwi nek ada biasanya dapat undangan Mas dari Sumber Kelapa itu biasanya dapat undangan VIP.
0: Oh iya.
1: Biasanya kan satu RT toh, satu RT itu seperti yang di Gor dulu itu satu RT itu, khusus itu satu RT itu VIP. khusus RT khusus, dia ya. Itu.
0: Ya.
1: Yo, kalau nanti ada undangan yo mesti datang aku sama ibu-ibu nanti biasanya gitu.
0: Ya, oke.
1: Okay. Mudah-mudahan dengan hari jadi ini apa ya, Kabupaten Magetan tambah maju.
0: Amin.
1: Terus tambah berkualitas.
0: Amin.
1: Terus tambah apa yang itu wisata-wisata itu tambah bagus, tambah berkembang. Terus amin. Yang mau mengelola tempat wisata itu tolong-tolong ya diperhatikan tempat-tempat sampah, kebersihan itu. Iki tuh maksud ya Mas Fahri.
0: Ya, betul.
1: Tolong diperhatikan yang apa dinas pariwisata itu supaya bisa mengelola tempat-tempat wisata yang layak diperbaiki.
0: Yeah.
1: Terus yang belum ya tolong diperhatikan. Soalnya tempat wisata itu kita kalau wisata itu cari yang nyaman, yang enak, yang segalanya ya Mas Fatur ya.
0: Iya, Bun.
1: Walaupun tempat makanan apa gimana kadang-kadang sekarang itu ibu-ibu itu membawa sendiri Mas Fatur kalau wisata itu.
0: Hmm.
1: Lebih enak makan bareng-bareng bawa tikar biasanya aku begitu.
0: Iya,
1: sama
0: iya.
1: Ibu-ibu. Itu yang kemarin itu di Indrini itu gitu bawa tikar terus nanti makan bareng-bareng bersama itu satu RT itu sarapan pagi. Tapi nanti kalau siang belum makan, tapi sorenya makan.
0: Yeah.
1: Makan di restoran biasanya begitu. Ya pokoknya sarapan pagi itu sampai siang kan masih tetap kenyang toh.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan nanti malamnya itu biasanya cari restoran makan bersama-sama. Itu sudah di booking gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya mudah-mudahan tempat wisata Magetan banyak loh. Wisata Magetan itu sekarang sudah banyak loh Mas Fatur.
0: Iya, yeah, banyak pun.
1: Di bukit-bukit itu, bukit yang di Bukit Bancak itu. Terus Bukit Mongkrang, Bukit Mitis, Bukit Kendil, terus dan sebagainya masih ada lagi toh bukit-bukit itu.
0: Betul.
1: Terus yang ada di Tawangmangu itu ya juga banyak itu. Nggak usah jauh-jauh loh. Sekarang itu wisata di tempatnya sendiri itu sudah banyak. Cari yang adem, cari yang gimana itu ada.
0: Yeah.
1: Di Singolangu itu tempat pemerahan susu itu ya juga bagus. Sekarang sudah diperbaiki.
0: Alhamdulillah. Okay.
1: Ya mudah-mudahan para wisata tetap nyaman, tetap senang di sekitar situ.
0: Nah,
1: tapi
0: iya.
1: Ya pesan membuang sampah waspada, jangan sembarangan, ada tempat sampah khusus.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ketemu aku Mas buang sampah, nah ketemu aku tak geret tangannya. Ayo ditaruh. Loh, iya aku apalagi yang membuang itu masih anak muda, cantik apa cakep gitu, tak geret. Pokoknya aku tahu tak geret Mas, aku enggak peduli.
0: Iya, yeah, iya, yeah, betul.
1: Nah, kita kan ya harus menjaga lingkungan kita toh, tempat wisata kita toh. Itu kadang itu mak tak tegur, Mbak, maaf ya kalau buang sampah itu ada tempat sampah. Oh iya ya, Bu, enggak tahu nih. Dah itu enak dah. Pokoknya kita negurnya dengan nada yang enak, jangan kasar-kasar, jangan keras.
0: Yeah.
1: Nanti anu tahu sendiri.
0: Tersinggung nanti malah.
1: Makanya itu ya kita itu sama orang apa siapa itu kalau ada masalah tegur dengan pelan-pelan, dengan bahasa yang halus, yang nadanya rendah aja, enggak usah tenceng-tenceng. Ya cuma itu masukan dari aku Mas Fatur. Nanti tembangnya itu tak WA tadi belum diputar sama Mbak Cahaya.
0: Oke, Njie.
1: Buat penjenengan semoga sehat selalu, diberkahi Allah, rezekinya berlimpah.
0: Amin.
1: Dungane seger, waras, kuat, selamat, sehat, rezekine lumintu.
0: Nggih.
1: Makasih, gitu aja. Assalamualaikum.
0: Njie, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Sri Huning ya, dan untuk saudara Simedi juga jangan kemana-mana. Yang mungkin ingin interaktif bareng Fatur juga Fatur tunggu untuk kesempatan sore hari ini.

0: Silvi Kumalaser,
1: Wisnu Jaya.
0: Oke, semangat.
2: First News.
3: Saudara Simedi, Gubernur Jawa Timur Hoifah Indar Parawansa mendorong sekolah mengembangkan ketahanan pangan melalui program Sekolah Inovasi Ketahanan Pangan atau SIKAP. Program ini mengajak siswa SMK, SMK, dan juga SMA untuk belajar menanam, membudidayakan ikan hingga beternak dengan memanfaatkan potensi lingkungan sekolah. Demikian Flash News.
2: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat.

0: ada gift perfume loh. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Rasi Beauty, Rasi dan Deformasi.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
4: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
5: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
6: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
8: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
9: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
10: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
11: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
12: Rasi Media,

0: saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Ramesnet.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. 1.300 anak TKRA di Magetan ikuti manasik haji. Bunda PAUD tekanan pendidikan kebersihan sejak dini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.300 anak siswa Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal atau RASA Kabupaten Magetan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan tata cara ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai religius, kedisiplinan, dan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para guru yang mengikut sertakan anak didik dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, manasik haji menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir melalui praktik langsung.
3: Hanya karena manasik itu pembelajaran.

0: Ardi menegaskan, pendidikan dalam kegiatan manasik tidak berhenti pada pengenalan rukun dan tata cara ibadah. Anak-anak juga perlu belajar menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Menurut dia, kebiasaan tersebut penting ditanamkan sejak anak-anak masih berada di lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga belajar menerapkan perilaku tertib dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap pembelajaran tersebut mendapat dukungan dari guru, orang tua, dan seluruh pihak yang mendampingi anak-anak dalam selama kegiatan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dinilai penting agar nilai-nilai yang dipelajari anak dapat diterapkan secara berkelanjutan.
1: Dan setiap CKI bisa terjalin sinerginya dengan pemerintah, terus dijalin. Dan saya juga mengapresiasi kepada guru-guru di GTKI telah mengikutsertakan anak-anak untuk kegiatan manasik haji.
0: Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus memahami bahwa pendidikan agama juga berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Adima, Sukotara, siapa melaporkan kita kembali ke studio.

0: kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCN Lamongan menyelenggarakan kegiatan unik bertajuk Ngontel Bersarung pada Minggu 11 Oktober 2026. Ajang Goa Santai yang dibalut nuansa khas santri ini digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional sekaligus menyambut agenda prakonferensi MWCN Lamongan. Kegiatan semakin meriah dengan kehadiran komunitas Ontel Ontoseno yang mengendarai sepeda tua atau jadul. Ketua MWCN Lamongan M. Nirman menjelaskan bahwa tradisi bersarung dalam setiap kegiatan telah menjadi identitas kuat warga Nahdiyin sekaligus sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, dan merawat solidaritas. Ketua Panitia Abdul Wafur menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang menempuh rute sejauh kurang lebih 5 km. Titik keberangkatan dimulai dari kantor MWCN Lamongan yang berakhir di halaman Pondok Pesantren Darul Mustahizin. Untuk menambah antusiasme peserta, panitia menyediakan berbagai macam door prize menarik, hasil kolaborasi dengan Universitas Islam Lamongan serta berbagai badan otonom NU, di mana hadiah utama yang paling ditunggu-tunggu adalah seekor kambing. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Satu calon mundur KPU Ngawi lanjutkan proses PUAW anggota DPRD dari Golkar.

0: Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Partai Golkar memasuki tahap klarifikasi di KPU. Dari dua nama yang masuk dalam proses verifikasi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024, satu calon memilih mundur karena alasan kesehatan. Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggara M. Prasetyo Nugroho menyampaikan klarifikasi dilakukan terhadap calon dari daerah pemilihan 3, yakni mencakup Kecamatan Geneng, Gere, dan Kendal. Budi Supianto yang memperoleh 853 suara pada Pileg 2024 menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses PAW. KPU kemudian memanggil Novida Prasetyani peraih 116 suara sebagai calon berikutnya untuk menjalani klarifikasi. Prasetyo menjelaskan tahapan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PAW dari partai politik melalui mekanisme DPRD. Setelah seluruh proses klarifikasi rampung, KPU akan membawa hasilnya ke rapat pleno.
2: Pergantian PAW anggota DPRD dari Partai Golkar di Dapil 3. Tadi kami mengklarifikasi di dua titik, di atas nama yang pertama atas nama Pak Budi itu telah mengundurkan diri dari calon anggota itu dikarenakan mungkin beberapa alasan, karena yang utamanya mungkin dia sakit. Terus yang kedua, kami mengklarifikasi di atas nama Ibu Novida.
1: Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Ngawi Imam Nasrullah mengatakan pihaknya telah menjalani proses klarifikasi internal bersama tim DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saat ini partai menunggu

0: pabrik mainan di Kecamatan Geneng. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan berjalannya tahapan klarifikasi ini, proses PAW selanjutnya menunggu hasil rapat pleno KPU dan penyelesaian prosedur administratif di DPRD Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Buana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Selengkapnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Bertempat di ruang Komrad Center Kantor Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan Your Honor Effendi menghadiri acara temu kebersamaan dan penyerahan penghargaan kepada Desa Purna Tugas periode 2018 hingga 2026. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menyampaikan apresiasi kepada 23 kepala desa dari 14 kecamatan yang masa jabatannya resmi purna pada 10 Oktober 2026. Pak Yes juga menegaskan bahwa berkat kerja keras para kepala desa, saat ini seluruh desa di Lamongan telah berstatus mandiri dan maju. Dedikasi dan perjuangan para kepala desa tidak lanjuti Bupati terbukti memberikan andil yang besar bagi kemajuan daerah, yang turut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang sangat baik. Berdasarkan data yang disajikan, ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh sebesar 6,26% secara year on year dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2025 lalu yang sebesar 4,58%. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Meski di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Lamongan tetap produktif dan para kepala desa tentunya memiliki andil yang besar di dalamnya. Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai wujud nyata kepedulian serta apresiasi yang mendalam atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silahkan.
1: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini diikuti dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunajar, rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan
3: sampai. Inspiratif dan informatif.

0: Angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak ter nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
3: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
4: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial, padahal kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
6: Oke, Rasi Media Sore sudah informatif ya. Saat Rasi Media nampaknya berjumpa di Fatur untuk kesempatan sore hari ini. Harus saya terlebih dahulu. Jadi terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatur kesempatan hari ini. Jumpa lagi bareng Fatur esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yatani Kilen Pasar Dolopo Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Resensi media sosial dan informasi. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya.

0: Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Mata Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Power Play Rahasia Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
6: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
7: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
8: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
9: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
10: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
11: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rahasia Media 90,6 Rahasia FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
12: Magetan punya radio visual, yaitu Rahasia Media.
13: Rahasia Media,

0: saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Kita ikuti lintas informasi Pamesnet.
1: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. 1.300 anak TKRA di Magetan ikuti manasik haji. Bunda PAUD tekanan pendidikan kebersihan sejak dini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.300 anak siswa Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal atau RASA Kabupaten Magetan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan tata cara ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai religius, kedisiplinan, dan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para guru yang mengikut sertakan anak didik dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, manasik haji menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir melalui praktek langsung.
3: Hanya karena ini manasik itu pembelajaran

0: Muzani menegaskan, pendidikan dalam kegiatan manasik tidak berhenti pada pengenalan rukun dan tata cara ibadah. Anak-anak juga perlu belajar menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Menurut dia, kebiasaan tersebut penting ditanamkan sejak anak-anak masih berada di lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga belajar menerapkan perilaku tertib dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap pembelajaran tersebut mendapat dukungan dari guru, orang tua, dan seluruh pihak yang mendampingi anak-anak dalam selama kegiatan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dinilai penting agar nilai-nilai yang dipelajari anak dapat diterapkan secara berkelanjutan.
1: GTKI bisa terus terjalin sinerginya sama dengan pemerintah, terus dijalin. Dan saya juga mengapresiasi kepada guru-guru di GTKI telah mengikut sertakan anak-anak untuk kegiatan manasik haji.
0: Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus memahami bahwa pendidikan agama juga berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoto Rahasia FM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Dimas, reporter Radio Rahasia Magetan, dari Magetan kita menuju

0: sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCN Lamongan menyelenggarakan kegiatan unik bertajuk Ngontel Bersarung pada Minggu 11 Oktober 2026. Ajang Goa Santai yang dibalut nuansa khas santri ini digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional sekaligus menyambut agenda prakonferensi MWCN Lamongan. Kegiatan semakin meriah dengan kehadiran komunitas Ontel Ontoseno yang mengendarai sepeda tua atau jadul. Ketua MWCN Lamongan M. Nirman menjelaskan bahwa tradisi bersarung dalam setiap kegiatan telah menjadi identitas kuat warga Nahdiyin sekaligus sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, dan merawat solidaritas. Ketua Panitia Abdul Wafur menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang menempuh rute sejauh kurang lebih 5 km. Titik keberangkatan dimulai dari kantor MWCN Lamongan yang berakhir di halaman Pondok Pesantren Darul Mustahizin. Untuk menambah antusiasme peserta, panitia menyediakan berbagai macam dorblas menarik, hasil kolaborasi dengan Universitas Islam Lamongan serta berbagai badan otonom NU, di mana hadiah utama yang paling ditunggu-tunggu adalah seekor kambing. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.

0: tahun mundur KPU ngawi lanjutkan proses PAW anggota DPR dari Golkar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Partai Golkar memasuki tahap klarifikasi di KPU. Dari dua nama yang masuk dalam proses verifikasi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024, satu calon memilih mundur karena alasan kesehatan. Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggara, M. Prasetyo Nugroho, menyampaikan klarifikasi dilakukan terhadap calon dari daerah pemilihan 3, yakni mencakup Kecamatan Geneng, Gereh, dan Kendal. Budi Supianto yang memperoleh 853 suara pada Pileg 2024 menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses PAW. KPU kemudian memanggil Novida Prasetyani peraih 116 suara sebagai calon berikutnya untuk menjalani klarifikasi. Prasetyo menjelaskan tahapan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PAW dari partai politik melalui mekanisme DPRD. Setelah seluruh proses klarifikasi rampung, KPU akan membawa hasilnya ke rapat pleno.
2: Pergantian PAW anggota DPRD dari Partai Golkar di Dapil 3. Tadi kami mengklarifikasi di dua titik, di atas nama yang pertama atas nama Pak Budi itu telah mengundurkan diri dari calon anggota itu dikarenakan mungkin beberapa alasan, karena yang utamanya mungkin dia sakit. Terus yang kedua, kami mengklarifikasi di atas nama Ibu Novida.
1: Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Ngawi Imam Nasrullah mengatakan pihaknya telah menjalani proses klarifikasi internal bersama tim DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saat ini partai

0: klub truk mainan di Kecamatan Gedang. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan berjalannya tahapan klarifikasi ini, proses PAW selanjutnya menunggu hasil rapat pleno KPU dan penyelesaian prosedur administratif di DPRD Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Buana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes apresiasi dedikasi untuk kemajuan Lamongan. Selengkapnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes apresiasi dedikasi untuk kemajuan Lamongan. Bertempat di ruang Komrad Center Kantor Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan Your Honor Effendi menghadiri acara temu kebersamaan dan penyerahan penghargaan kepada Desa Purna Tugas periode 2018 hingga 2026. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menyampaikan apresiasi kepada 23 kepala desa dari 14 kecamatan yang masa jabatannya resmi purna pada 10 Oktober 2026. Pak Yes juga menegaskan bahwa berkat kerja keras para kepala desa, saat ini seluruh desa di Lamongan telah berstatus mandiri dan maju. Dedikasi dan perjuangan para kepala desa tidak lanjuti Bupati terbukti memberikan andil yang besar bagi kemajuan daerah, yang turut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang sangat baik. Berdasarkan data yang disajikan, ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh sebesar 6,26% secara year on year dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2025 lalu yang sebesar 4,58%. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Meski di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Lamongan tetap produktif dan para kepala desa tentunya memiliki andil yang besar di dalamnya. Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai wujud nyata kepedulian serta apresiasi yang mendalam atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini diikuti dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunajar, rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai.

Simpia, informatif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media, Fatur ini salah satu orang yang gemar ngopi ya dari dulu. Makanya Fatur untuk kesempatan hari ini pengen bahas nih, pengen sharing-sharing untuk kesempatan hari ini bareng sahabat Rasi bahwa sebenarnya ngopi itu boleh, tapi kita harus tahu juga manfaatnya ya. Kalau ngomongin soal kopi, ini bukan sekedar minuman, ini udah jadi gaya hidup ya. Pagi ngopi, kerja ngopi, ngobrol ngopi, bahkan lagi stres pun larinya ke ngopi. Tapi pertanyaannya sekarang, kita minum kopi karena butuh atau karena kebiasaan? Dan yang lebih penting, sebenarnya kopi itu beneran sehat atau cuma enak doang ya? Jadi untuk hari ini, Satu Rasi Media, Fatur bakal kumpas tuntas manfaat kopi, teman sehat atau cuma penyemangat sementara. Jangan kemana-mana, tetap bareng Fatur, di sini aja.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Yes. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Pemagetan di aplikasi X Plus Radio dan juga Vila

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Power Play Rasi Media,
4: inspiratif dan informatif.
5: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.

0: Iki wis gak masuk akal.
1: Kamu lagi cari kacamata keren, berkualitas tapi tetap ramah di dompet kalian? Jangan sampai salah pilih tempat. Optik Sri Rezeki, satu-satunya optik berizin resmi di Barat Magetan. Kini kacamata mulai dari Rp75.000 saja. Bukan cuma harganya yang menarik, pilihan kacamatanya juga banyak banget. Mau yang berkualitas, mau yang awet, mau yang keren, tinggal datang dan pilih sesuai selera kamu. Tentunya di Optik Sri Rezeki tersedia bermacam-macam jenis lensa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan mata dan aktivitas kamu. Mau cek mata juga? Tenang aja, di Optik Sri Rezeki pemeriksaan mata dilakukan menggunakan komputer sehingga membantu pemeriksaan menjadi lebih praktis dan akurat. Ditambah lagi pelayanan yang ramah dan siap membantu kamu dalam memilih frame maupun lensa yang sesuai. Jadi kalau kamu sedang butuh kacamata, jangan cuma cari yang murah aja, cari juga tempat yang bisa dipercaya. Yuk buruan kunjungi Optik Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan. Untuk kamu yang ingin konsultasi dan informasi lebih lanjut, hubungi aja 0821 39 98 3025. Jangan lupa follow Instagram Optik Sri Rezeki di @optik_Sri Rezeki. Optik Sri Rezeki, kacamata mulai 75.000, pilihan lengkap, pelayanan ramah. Kalau bisa dapat kacamata sesuai kebutuhan dengan pilihan yang banyak, kenapa harus ke tempat lain? Optik Sri Rezeki, pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.

Ya, oke, Relasi Media Inspiratif dan Informatif berbicara tentang adanya manfaat kopi ya. Kenapa kopi kok disukai banget gitu? Jujur aja, saat Relasi Media, orang minum kopi itu awalnya bukan karena sehat, tapi karena biar melek, biar fokus, biar ada teman saat kerja. Nah, sebenarnya kandungan utama dari kopi itu kan adalah kafein ya. Efeknya itu nahan rasa ngantuk, bikin otak lebih on, lebih aktif, meningkatkan konsentrasi kita jadi lebih fokus. Makanya ngopi itu kayak starter pack ya buat mulai hari, tapi di balik itu ada manfaat lain yang sering gak disadari. Jadi mungkin banyak sekali nih manfaatnya untuk kebutuhan kita saat Relasi Media. Kamu itu tim yang suka kopi pahit atau kopi susu atau kopi manis? Nah, ngopi itu kebutuhan atau udah jadi candu? Ini pun juga berbahaya ya. Jadi kebanyakan kopi pun juga gak baik. Enggak, ngopi pun juga enggak baik. Jadi untuk para pencinta kopi ya, faktor ada manfaat lainnya yang akan hadir slide satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: angin pol banget.
1: Ngapa lah ibu katmu kok sendiri mimil lah.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bu.
2: Sana men leh yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Oke, sahabat Rasi Media, manfaat kopi buat tubuh kita itu sebenarnya banyak banget ya. Langsung saja ke poin pentingnya, Fatur pengen bahas bahwa meningkatkan fokus dan juga energi, ini adalah salah satu manfaat dari kopi. Ini paling terasa karena kafein bantu kerja otak biar lebih cepat. Meningkatkan metabolisme kita pun juga sangat amat cocok ya, manfaat dari kopi. Karena banyak sekali yang minum kopi sebelum olahraga ya. Manfaat lain dari kopi adalah sumber antioksidan. Nah, ini jarang disadari. Kopi itu kaya antioksidan yang bantu lawan radikal bebas. Bahkan, kopi bisa menurunkan resiko beberapa penyakit kalau konsumsinya wajar. Bisa bantu turunin resiko diabetes tipe 2, baik untuk kesehatan hati. Nah, bahkan bisa membuat mood kamu itu lebih stabil. Karena kopi bisa bantu produksi hormon yang bikin kita lebih enak. Kopi itu bukan musuh, yang bahaya itu cara kita minumnya. Makanya pelan-pelan aja ya. Jangan terlalu sering dan juga jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi. Sehari ya paling 1 atau 2 gitu aja ya. Waktu selain itu ini pengen bahas tentang kopi juga punya sisi gelap ya yang harus kamu ketahui. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Rasi Media, sekadar dan informasi.
5: Yap, oke, Rasi Media inspiratif dan informatif. Fatur pengen bahas tentang kopi yang punya sisi gelap. Nah ini yang harus jujur juga. Kalau berlebihan minum kopi juga gak baik. Jantung kita bisa berdebar, susah tidur, asam lambung naik, cemas berlebihan. Yang sering kejadian, ngopi malam gak bisa tidur, besok ngopi lagi jadi lingkaran. Dan satu lagi, gula. Yang bikin bahaya sering bukan kopinya, tapi gulanya. Gula yang berlebihan, creamer, sirup tambahan. Jadi bukan kopi yang salah, tapi versi kopi yang kita minum atau yang kamu minum. Makanya, jujur aja ya, kamu sehari minum berapa gelas? Pernah ngerasa jantung deg-degan gara-gara kopi? Makanya jangan sering-sering minum kopi yang salah, Sobat Rasi Media. Jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak creamer, jangan terlalu banyak sirup bahkan ya. Nah, untuk Sobat Rasi Media, kopi itu sebenarnya nggak salah. Yang salah adalah cara minum kita dan juga tambahan-tambahan.

0: Nirwana, warna-warni musik.
1: Saat ini pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
2: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. 1.300 anak TKRA di Magetan ikuti manasik haji. Bunda Power tekanan pendidikan kebersihan sejak dini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.300 anak siswa Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal atau Airase Kabupaten Magetan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan tata cara ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai religius, kedisiplinan, dan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para guru yang mengikut sertakan anak didik dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, manasik haji menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir melalui praktek langsung.
4: Makanya karena ini manasik itu pembelajaran.

0: Ardi menegaskan pendidikan dalam kegiatan manasik tidak berhenti pada pengenalan rukun dan tata cara ibadah. Anak-anak juga perlu belajar menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Menurut dia, kebiasaan tersebut penting ditanamkan sejak anak-anak masih berada di lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga belajar menerapkan perilaku tertib dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap pembelajaran tersebut mendapat dukungan dari guru, orang tua, dan seluruh pihak yang mendampingi anak-anak dalam selama kegiatan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dinilai penting agar nilai-nilai yang dipelajari anak dapat diterapkan secara berkelanjutan.
1: Bisa terus terjalin sinerginya sama dengan pemerintah, terus dijalin. Dan saya juga mengapresiasi kepada guru-guru IGTKI telah mengikuti kesempatan anak-anak untuk kegiatan manasik lagi.
0: Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus memahami bahwa pendidikan agama juga berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara, siapa melaporkan, kita kembali ke studio.

0: sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCN Lamongan menyelenggarakan kegiatan unik bertajuk Ngontel Bersarung pada Minggu 11 Oktober 2026. Ajang kue santai yang dibalut nuansa khas santri ini digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional sekaligus menyambut agenda prakonferensi MWCN Lamongan. Kegiatan semakin meriah dengan kehadiran komunitas Ontel Ontoseno yang mengendarai sepeda tua atau jadul. Ketua MWCN Lamongan M. Nirman menjelaskan bahwa tradisi bersarung dalam setiap kegiatan telah menjadi identitas kuat warga Nahdiyin sekaligus sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, dan merawat solidaritas. Ketua Panitia Abdul Wafur menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang menempuh rute sejauh kurang lebih 5 km. Titik keberangkatan dimulai dari kantor MWCN Lamongan yang berakhir di halaman Pondok Pesantren Darul Mustahisin. Untuk menambah antusiasme peserta, panitia menyediakan berbagai macam door prize menarik, hasil kolaborasi dengan Universitas Islam Lamongan serta berbagai badan otonom NU, di mana hadiah utama yang paling ditunggu-tunggu adalah seekor kambing. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hati Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Satu calon mundur KPU Ngawi lanjutkan proses PUAW anggota DPRD dari Golkar.

0: Radio Banangawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Partai Golkar memasuki tahap klarifikasi di KPU. Dari dua nama yang masuk dalam proses verifikasi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024, satu calon memilih mundur karena alasan kesehatan. Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggara M. Prasetyo Nugroho menyampaikan klarifikasi dilakukan terhadap calon dari daerah pemilihan 3, yakni mencakup Kecamatan Geneng, Gereh, dan Kendal. Budi Supianto yang memperoleh 853 suara pada Pileg 2024 menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses PAW. KPU kemudian memanggil Novida Prasetyani peraih 116 suara sebagai calon berikutnya untuk menjalani klarifikasi. Prasetyo menjelaskan tahapan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PAW dari partai politik melalui mekanisme DPRD. Setelah seluruh proses klarifikasi rampung, KPU akan membawa hasilnya ke rapat pleno.
2: Pergantian PAW anggota DPRD dari Partai Golkar di Dapil 3. Tadi kami mengklarifikasi di dua titik, di atas nama yang pertama atas nama Pak Budi itu telah mengundurkan diri dari calon anggota itu dikarenakan mungkin beberapa alasan, karena yang utamanya mungkin dia sakit. Terus yang kedua, kami mengklarifikasi di atas nama Ibu Novida.
1: Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Ngawi Imam Nasrullah mengatakan pihaknya telah menjalani proses klarifikasi internal bersama tim DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saat ini partai menunggu kelanjutan mekanisme di DPRD, termasuk proses pemberhentian anggota yang akan digantikan.

0: pembangunan pabrik mainan di Kecamatan Gadang. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan berjalannya tahapan klarifikasi ini, proses PAW selanjutnya menunggu hasil rapat pleno KPU dan penyelesaian prosedur administratif di DPRD Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Buana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Selengkapnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Bertempat di ruang Comrade Center kantor Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan Yoronor Effendi menghadiri acara temu kebersamaan dan penyerahan penghargaan kepada Desa Purna Tugas periode 2018 hingga 2026. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menyampaikan apresiasi kepada 23 kepala desa dari 14 kecamatan yang masa jabatannya resmi purna pada 10 Oktober 2026. Pak Yes juga menegaskan bahwa berkat kerja keras para kepala desa, saat ini seluruh desa di Lamongan telah berstatus mandiri dan maju. Dedikasi dan perjuangan para kepala desa tak lanjuti Bupati terbukti memberikan andil yang besar bagi kemajuan daerah, yang turut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang sangat baik. Berdasarkan data yang disajikan, ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh sebesar 6,26% secara year on year dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2025 lalu yang sebesar 4,58%. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Meski di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Lamongan tetap produktif dan para kepala desa tentunya memiliki andil yang besar di dalamnya. Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai wujud nyata kepedulian serta apresiasi yang mendalam atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini diikuti dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunajar, rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai

0: radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rasifm.co.id.
1: Yap, oke, okay. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Cara ngopi yang lebih sehat yang bisa Fatur sampaikan. Kamu gak perlu berhenti ngopi, cuma perlu lebih pintar aja. Tips simple ya, batasi konsumsi mungkin sehari bisa 2-3 cangkir, masih aman lah buat kebanyakan orang. Atau mungkin hindari ngopi malam, batas aman maksimal sore, karena memang ya nanti untuk diri kita malah mengganggu jam pola tidur. Kurangi gula, kalau bisa mulai dari kopi pahit atau less sugar aja ya. Jangan minum saat perut kosong ya, ini sering bikin lambung itu kena. Dan dengerin tubuh kamu sendiri. Kalau badan-badan udah kasih sinyal, jangan dipaksakan ya. Ngopi boleh, tapi itu bukan suatu hal yang keharusan ya. Fatur juga nanti akan bahas terkait ngopi itu gaya hidup. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuma dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
7: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
9: Yes, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Express Radio dan juga di Rasi.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngaber, panen dadi ora nengke.
5: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
4: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
5: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi isi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
4: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
7: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
6: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun.
8: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
10: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
11: Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Tahu gak sih kamu bahwa ngopi itu gaya hidup? Sekarang ngopi itu bukan cuma soal minuman, tapi tempat nongkrong, cara ngobrol, bahkan jadi me-time ya. Ada yang ngopi buat kerja, ada yang ngopi buat kabur sementara dari tekanan. Dan itu gak salah sebenarnya. Selama kamu sadar kenapa kamu minum kopi, ya itu aman-aman saja. Karena ngopi itu boleh jadi rutinitas, tapi jangan sampai jadi pelarian tanpa sadar. Monggo, yang mau minum kopi ya silahkan. Yang tentunya hobi minum kopi juga silahkan. Tapi faturnya ingin berpesan kepada kamu bahwa memang kopi itu ada resikonya. Jadi jangan terlalu sering dan juga jangan salah dalam menambahkan tambahan-tambahan dalam kopi.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
6: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Patur pengen ngasih beberapa tips juga ya, bahwa memang kopi itu bukan solusi hidup, tapi bisa jadi teman baik ya. Kalau kamu tahu batasnya, karena pada akhirnya yang bikin sehat atau enggak, itu bukan kopinya, tapi kebiasaan kita. Makanya tadi Fatur bahas beberapa hal, jangan minum kopi terlalu banyak dengan gula, terlalu banyak dengan creamer, dengan sirup gitu ya. Minum kopi, ya minum aja gitu loh. Kopi kalau pahit itu sebenarnya malah bagus, alterasi media. Jadi kurang-kurangi minum kopi yang terlalu manis ya, apalagi tambah-tambahan creamer ataupun sirup yang bisa membahayakan kesehatan kita.

0: apa to?
1: Radio wis saiki iso visu wae lho, Pak.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media kuwi 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wis akeh ya sing delok bakalane.
0: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomor rasi gitu di 0811 30 20 906. Nah, apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi Media, buat kamu yang lagi ngopi sekarang, ya, nikmatin, tapi jangan lupa, dengerin tubuh kamu juga, karena sehat itu bukan soal berhenti menikmati, tapi tahu kapan harus cukup. Fatur pamit, terima kasih sudah nemenin Fatur di kesempatan hari ini, ngopi boleh, asal jangan kebablasan ya. Salam penikmat kopi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti lintas informasi Mamesnet.
2: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. 1.300 anak TKRA di Magetan ikuti manasik haji. Bunda PAUD tekanan pendidikan kebersihan sejak dini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.300 anak siswa Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal atau RASA Kabupaten Magetan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan tata cara ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai religius, kedisiplinan, dan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para guru yang mengikut sertakan anak didik dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, manasik haji menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir melalui praktik langsung.
4: Banyak karena manasik itu pembelajaran

0: Yani menegaskan pendidikan dalam kegiatan manasik tidak berhenti pada pengenalan rukun dan tata cara ibadah. Anak-anak juga perlu belajar menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Menurut dia, kebiasaan tersebut penting ditanamkan sejak anak-anak masih berada di lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga belajar menerapkan perilaku tertib dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap pembelajaran tersebut mendapat dukungan dari guru, orang tua, dan seluruh pihak yang mendampingi anak-anak dalam selama kegiatan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dinilai penting agar nilai-nilai yang dipelajari anak dapat diterapkan secara berkelanjutan.
1: GTKI bisa terus terjalin sinerginya sama pemerintah, terus terjalin. Dan saya juga mengapresiasi kepada guru-guru GTKI telah mengikuti kesempatan anak-anak untuk kegiatan manasik haji.
0: Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus memahami bahwa pendidikan agama juga berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocara, CFM melaporkan, kita kembali ke studio.

0: akhirnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCN Lamongan menyelenggarakan kegiatan unik bertajuk Ngontel Bersarung pada Minggu 11 Oktober 2026. Ajang kowe santai yang dibalut nuansa khas santri ini digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional sekaligus menyambut agenda prakonferensi MWCN Lamongan. Kegiatan semakin meriah dengan kehadiran komunitas Ontel Ontoseno yang mengendarai sepeda tua atau jadul. Ketua MWCN Lamongan M. Nirman menjelaskan bahwa tradisi bersarung dalam setiap kegiatan telah menjadi identitas kuat warga Natiin sekaligus sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, dan merawat solidaritas. Ketua Panitia Abdul Wafur menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang menempuh rute sejauh kurang lebih 5 km. Titik keberangkatan dimulai dari kantor MWCN Lamongan yang berakhir di halaman Pondok Pesantren Darul Mustahizin. Untuk menambah antusiasme peserta, panitia menyediakan berbagai macam door prize menarik, hasil kolaborasi dengan Universitas Islam Lamongan serta berbagai badan otonom NU, di mana hadiah utama yang paling ditunggu-tunggu adalah seekor kambing. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.

0: Linda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Partai Golkar memasuki tahap klarifikasi di KPU. Dari dua nama yang masuk dalam proses verifikasi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024, satu calon memilih mundur karena alasan kesehatan. Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggara M. Prasetyo Nugroho menyampaikan klarifikasi dilakukan terhadap calon dari daerah pemilihan 3, yakni mencakup Kecamatan Geneng, Gereh, dan Kendal. Budi Supriyanto yang memperoleh 853 suara pada Pileg 2024 menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses PAW. KPU kemudian memanggil Novida Prasetyani peraih 116 suara sebagai calon berikutnya untuk menjalani klarifikasi. Prasetyo menjelaskan tahapan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PAW dari partai politik melalui mekanisme DPRD. Setelah seluruh proses klarifikasi rampung, KPU akan membawa hasilnya ke rapat pleno.
2: Pergantian PAW anggota DPRD dari Partai Golkar di Dapil 3. Tadi kami mengklarifikasi di dua titik, di atas nama yang pertama atas nama Pak Budi itu telah mengundurkan diri dari calon anggota itu dikarenakan mungkin beberapa alasan, karena yang utamanya mungkin dia sakit. Terus yang kedua, kami mengklarifikasi di atas nama Ibu Novida.
1: Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Ngawi Imam Nasrullah mengatakan pihaknya telah menjalani proses klarifikasi internal bersama tim DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saat ini partai menunggu kelanjutan mekanisme di DPRD, termasuk proses pemberhentian anggota yang akan digantikan.

0: pabrik mainan di Kecamatan Geneng. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan berjalannya tahapan klarifikasi ini, proses PAW selanjutnya menunggu hasil rapat pleno KPU dan penyelesaian prosedur administratif di DPRD Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Buana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Selengkapnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Bertempat di ruang Comrade Center Kantor Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan Your Honor Effendi menghadiri acara temu kebersamaan dan penyerahan penghargaan kepada Desa Purna Tugas periode 2018 hingga 2026. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menyampaikan apresiasi kepada 23 kepala desa dari 14 kecamatan yang masa jabatannya resmi purna pada 10 Oktober 2026. Pak Yes juga menegaskan bahwa berkat kerja keras para kepala desa, saat ini seluruh desa di Lamongan telah berstatus mandiri dan maju. Dedikasi dan perjuangan para kepala desa tak lanjuti Bupati terbukti memberikan andil yang besar bagi kemajuan daerah, yang turut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang sangat baik. Berdasarkan data yang disajikan, ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh sebesar 6,26% secara year on year dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2025 lalu yang sebesar 4,58%. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Meski di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Lamongan tetap produktif dan para kepala desa tentunya memiliki andil yang besar di dalamnya. Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai wujud nyata kepedulian serta apresiasi yang mendalam atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini diikuti dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunajar, rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi. Siang hari ini saya bersama dengan Pak Gunendar. Ini dari Kepala Bidang Kabid untuk Penegakan Perda Satpol PP, Pak Gun, ya.
1: Iya.
0: Pak Gun, ini terkait dengan adanya pengawasan peredaran rokok ilegal. Nah, tahun ini kan upaya penegakan hukum maupun pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Satpol PP agar pengawasan juga terus tetap berjalan gitu, karena peredaran rokok ilegal ini merugikan negara gitu, Pak.
1: Ya.
0: Nah, ini apa yang sejauh ini sudah direncanakan atau sudah dilakukan, Pak Gun?
1: Ya, semenjak tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja ini mendapatkan satu tugas tambahan, yaitu memfasilitasi untuk kegiatan berkaitan dengan pengelolaan DBHDAT. Di antara kegiatan pengelolaan DBHDAT itu ada kegiatan sosialisasi pencegahan peredaran rokok ilegal. Kemudian ada kegiatan operasi pemberantasan. Nah, operasi pemberantasan sendiri ini juga dibagi dua. Yang pertama itu deteksi dini, kemudian yang kedua adalah operasi bersama. Nah, di tahun 2025 ini kita sudah merencanakan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan pemberantasan rokok ilegal, sosialisasi. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Bia Cukai Madiun dengan menyampaikan hasil temuan-temuan di Kabupaten Magetan khususnya. Di tahun 2024, yang paling besar itu ditemukan di wilayah Kecamatan Barat dan Kecamatan Sidorjo. Dari dua penemuan ini membuktikan bahwa sebenarnya di Kabupaten Magetan itu masih adanya peredaran rokok ilegal. Oleh sebab itu diminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Yang kita lakukan untuk di Kabupaten Magetan ada kegiatan sosialisasi. Ya, sosialisasi ini kita melibatkan teman-teman dari media agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya kita mencegah adanya peredaran rokok ilegal. Karena rokok ilegal yang beredar di masyarakat itu merugikan. Baik itu merugikan negara maupun merugikan bagi pengguna rokoknya. Kemudian yang kedua, kita melakukan deteksi dini itu dilakukan untuk mengetahui simpul-simpul adanya indikasi peredaran rokok ilegal, baik itu yang di warung-warung maupun di rumah-rumah maupun di jasa-jasa pengiriman. Beberapa titik itu kita lakukan deteksi dini. Kemudian yang kedua, operasi pemberantasan. Dari hasil deteksi dini itu, kemudian kita lakukan operasi bersama, bersama dengan Bia Cukai, kemudian aparat kepolisian, dan juga aparat kejaksaan. Di samping juga ada OPD-OPD yang lain yang membidangi perdagangan dan perekonomian. Nah, itu kita ajak bersama-sama untuk melakukan operasi bersama.
0: Ini kalau ada indikasi adanya peredaran rokok ilegal gitu ya?
1: Iya.
0: Itu dilakukan operasi gitu, Mas?
1: Iya. Kalau kegiatan rutinnya sebenarnya kita sudah terencana ya. Untuk operasi rutinnya kita dalam satu tahun itu melakukan operasi bersama sebanyak 12 kali.
0: 12 kali, ya, 12 kali. Artinya setiap bulan sekali gitu ya?
1: Iya, rata-rata itu satu bulan sekali. Nah, dari 12 kali ini kita lakukan masing-masing 2 hari. Katakanlah 12 kali berarti kali 2.
0: Kali 2 berarti 24 kali ya.
1: Kali. Ya. Nah, kemudian setiap setiap harinya itu ada 3 tim. Tiga tim yang melakukan operasi di wilayah tertentu. Katakanlah hari ini misalkan. Hari ini tim 1 di wilayah Kecamatan Magetan, tim 2 di wilayah Panean, tim 3 di wilayah Sidorejo. Melakukan operasi secara bersama-sama. Dengan harapan tidak ada informasi yang mendahului kegiatan operasi, sehingga mungkin apa ada upaya-upaya untuk menghindar dan sebagainya. Artinya kita melakukan operasi mendadak gitu. Nah ini yang kita rencanakan. Kemudian titiknya, ya. Kemudian titik-titik operasi sebenarnya kan ada tiga sasarannya. Yang pertama warung-warung, yang kedua rumah-rumah, kemudian yang ketiga itu jasa pengiriman.
0: Jasa pengiriman.
1: Ya. Kalau di warung-warung kita itu lebih mudah melakukannya. Kita bisa datang, kita lihat di palasenya ya, kemudian kita tanya-tanya apakah menjual rokok ilegal atau mungkin ada mengetahui rokok ilegal, kemudian kita dalami terus sampai seandainya di situ ada, itu bisa kita sampai ke dalam, katakanlah di tempat penyimpanan
0: atau
1: seperti yang kita lakukan di tahun yang lalu. Jadi kita awali dari informasi masyarakat yang kemudian kita dalami, kita lihat di etalasenya, kemudian kalau memang informasi itu tadi valid kita mulai ke dalam lagi, meminta kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan, tolong jangan disembunyikan, dan lain sebagainya. Nah itu yang kita lakukan, itu kalau di warung-warung. Nah sementara kalau di rumah-rumah, nah ini memang kita agak sedikit mengalami kendala ya, karena kalau kita tidak memiliki bukti yang kuat
0: ya,
1: misalkan betul-betul di rumah itu ada rokok ilegal yang tersimpan, gitu. Nah itu memang kita mengalami kesulitan. Nah itu rencana yang kedua. Kemudian yang ketiga sasarannya adalah jasa pengiriman. Jasa pengiriman kita bisa kerjasama dengan CNT, kemudian apa jasa pengiriman yang ada di wilayah kita, ya, mungkin kantor pos atau gimana gitu.
0: Pokoknya yang ada jasa pengiriman.
1: Iya, jasa pengiriman.
0: Ini untuk mengindikasi atau mendeteksi atau seperti apa? Kalau bisa pengiriman kan biasanya terbungkus atau apa gitu.
1: Ya itu tadi yang jadi yang jadi kesulitan kita. Hanya saja pencegahannya biasanya kan kalau pengirimannya keluar, kalau pengiriman keluar, itu kan ditanya dulu ini isinya apa, bisa memang itu dilakukan seperti itu. Cuman kalau barang yang masuk ini yang memang agak kesulitan.
0: Tapi tetap ada datanya dong, terkait ini apa kirimannya kan, biasanya ada ya?
1: Oh, enggak ada ya? Enggak bisa. Mungkin kita hanya mencurigai saja, hanya mencurigai. Kalau mencurigai, mungkin tim deteksi dini yang ada di wilayah itu baru melakukan kegiatan deteksi dini.
0: Kalau deteksi dini sejauh ini yang dilakukan oleh Satpol PP mungkin bekerja sama dengan siapa sih? Mungkin warga atau memang dari tim internal Satpol PP ini yang mencoba mendeteksi keberadaan mungkin ada peredaran rokok ilegal di suatu tempat gitu ya?
1: Ya, di samping anggota Satpol PP kita punya satuan tugas. Jadi kita sudah terbentuk satuan tugas yang tugasnya melakukan deteksi dini di wilayahnya masing-masing. Ya, ini ada 40 orang yang kita sebar di seluruh kabupaten Magetan.
0: Oh gitu ya. Ada intelnya.
1: Iya.
0: Keren ya, intel rokok ilegal juga.
1: Jadi intel rokok ilegal.
0: Tapi yang masih kalau ini kan muncul eskalasi politik kita kan lagi, kita masih menunggu gitu. Bupati terpilih siapa yang diomongin. Ini pengaruh nggak sih terhadap persiapan? Kemudian kan ini harus ada persetujuan dan sebagainya.
1: Iya. Kita sebenarnya sudah siapkan ya tim yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati sudah kita konsepnya sudah kita buat, kemudian orang-orangnya sudah kita tentukan atau kita minta dari instansi terkait yang kemudian kita ajukan ke bagian hukum. Di sana nanti ada telaah-telaah yang tentunya secara administratif, secara kebijakan lebih memahami. Nah, ini SK ini harus ditandatangani oleh siapa? Itu kan gitu ya? Beliau yang lebih lebih paham. Ya, selama SK itu belum disampaikan atau belum jadi, maka hal ini sedikit menjadi kendala karena secara administrasi kita melakukan operasi, kemudian di dalam kegiatan operasi itu ada operasionalnya yang ditunjang oleh dana DBHJAT, dan ini harus ada
0: pertanggungjawabannya.
1: Iya, pertanggungjawabannya. Di antaranya salah satunya ya harus ada SK-nya dulu.
0: SK-nya itu. Harus sejauh ini belum sudah siap, cuman untuk legal formalnya masih menunggu gitu ya.
1: Iya, menunggu. Kita belum tahu apakah ditandatangani oleh Pak bupati saat ini, Pak Bupati Bupati, ataukah menunggu
2: bupati definitif
1: dilantik?
0: Kalau dari perencanaan Jeris Jani nanti, okay, ini masih ini mas untuk pengawasan saya pastinya masih jalan dong, meskipun masih ada kendala sedikit itu.
1: Iya, kendalanya di pelaksanaan operasi pemberantasan yang melibatkan OPD-OPD terkait dan instansi terkait, karena ini harus disertai dengan SK Bupati. Sementara kegiatan yang lainnya seperti kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan cegah dini itu bisa kita lakukan.
0: Termasuk sosialisasi kepada masyarakat melalui media nih.
1: Iya, iya.
0: Sebetulnya seberapa penting terkait masyarakat memahami gitu.
1: Iya.
0: Terkait peredaran rokok ilegal ini merugikan negara.
1: Iya.
0: Karena bagaimanapun yang terdepan adalah masyarakat gitu.
1: Iya.
0: Berhadapan langsung dengan peredaran rokok ilegal. Seberapa penting sebetulnya masyarakat biar tahu gitu.
1: Iya.
0: Bahwa ini loh kerugian negara, kerugian bagi masyarakat kalau memang mereka mungkin menjual, mengkonsumsi ataupun menyimpan rokok ilegal.
1: Justru sebenarnya yang paling utama itu adalah adanya pemahaman dulu terhadap rokok ilegal ini. Sementara ini kan masih adanya pemahaman mereka yang suka merokok, yang penting rokok itu harganya murah, kemudian rasanya enak, gitu aja kan. Sementara hal-hal yang lain yang menjadi ketentuan yang mengiringinya itu kadang-kadang tidak dipahami. Padahal nih, kalau di undang-undang cukai itu ya, yang namanya rokok salah satunya ini, itu kan harus ada pengawasan dari pemerintah. Dan bentuk pengawasannya itu adalah pembayaran cukai itu. Kalau dia tidak membayar cukai, berarti kan tidak adanya pengawasan dari pemerintah dalam hal kualitas dari rokoknya. Kan kalau misalkan itu tidak diawasi pemerintah, bisa saja diisi dengan zat yang lain gitu kan, yang bisa membahayakan masyarakat. Nah ini yang belum disadari oleh masyarakat. Ketika ada barang kemudian di dalamnya tanpa pengawasan oleh pemerintah, yang kemungkinan ketika tanpa pengawasan itu ada barang-barang yang lain yang membahayakan pengkonsumsinya. Nah ini yang harus dipahamkan oleh masyarakat. Ya merubah dari pemahaman masyarakat sekedar rokoknya enak harganya murah, ini yang harus kita rubah untuk keselamatan masyarakat dan juga yang tidak merugikan negara.
0: Artinya sejauh ini memang sangat penting banget masyarakat mengetahui hal tersebut gitu.
1: Iya.
0: Dan ini juga membutuhkan kerja keras juga ya,
1: termasuk
0: ya. Mungkin selain terjun langsung ya, ini tadi kepada pemberitaan dan melalui pemberitaan dan imbuhan sosialisasi dan sebagainya yang sangat penting sekali ya. Ini kalau terkait kegiatan sendiri, rencana dari operasi nanti ini kapan ya mulai akan dilakukan? Kemudian sejauh ini dari sisi membaca indikasinya tadi nih, ini dibandingkan tahun kemarin seperti apa? Tahun 2025 ya?
1: Iya, kalau kita lihat mungkin ya, dengan adanya penindakan di dua tempat itu, yang barangkali ya ada jaringan yang lain terkait dengan itu, ya mungkin suksesnya dari kegiatan sosialisasi maupun operasi pemberantasan diharapkan ini harapannya terjadi adanya penurunan peredaran rokok ilegal. Kalau kita memberantas habis ini kayaknya untuk 100% ya ini butuh waktu. Termasuk juga bantuan dari semua pihak, tokoh-tokoh masyarakat, termasuk teman-teman media ini yang harus menyampaikan juga kepada masyarakat pemahamannya melalui media ini, biarkan itu masyarakat menyadari
0: ya.
1: Tidak menjual dan tidak mengkonsumsi
0: termasuk konsekuensi hukum ya.
1: Iya.
0: Ini yang harus dihasilkan masyarakat, konsekuensi hukumnya nggak ringan gitu maksud saya. kasus kemarin yang sempat dirilis itu penjual rokoknya harus membayar 85 juta rupiah ya,
1: saya kurang lebihnya. Jadi itu kan ada dua tingkatan.
0: Iya.
1: Tingkatan yang pertama ketika selesai di penyidikan di Bia Cukai, itu tiga kali nilai cukai,
0: tiga
1: kali nilai cukai. Tapi kalau mereka menganggap bahwa itu sekedar gertak sambal, mereka mencoba, saya berani dengan proses hukum, saya siap. Kan proses sudah berproses. Ketika mereka apa mencoba untuk berproses. Ini tuntutannya ini lebih tinggi lagi
2: gitu. Iya. Dari konsekuensi yang
1: yang pertama sudah ketika yang jelas-jelas itu salah. Dan itu sudah tertangkap tangan lah kalau enggak begitu. Nah, ketika sebenarnya selesai di sini itu tuntutannya hanya 3 kali nilai cukai. Sementara kalau sudah
2: sampai
1: masuk
2: melawan hukum gitu ya.
1: Iya, itu lebih tinggi lagi tuntutannya.
2: Karena yang pasti mereka adalah melawan undang-undang cukai.
1: Iya.
2: Artinya ya ini peredaran rokok memang peredaran rokok ilegal maksudnya. Ini memang selain merugikan negara kalau tahu juga merugikan masyarakat. Himbauannya Jongi agar masyarakat juga benar-benar memahami bahwa masyarakat juga harus melawan peredaran rokok ilegal, enggak cuma petugas gitu.
1: Ya, memang apa dana yang diperoleh dari pembayaran cukai itu kan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lainnya. Nah, kalau kemarin-kemarin bisa kita wujudkan dengan adanya pemberdayaan ekonomi, dengan adanya pertunjukan-pertunjukan.
2: Yeah.
1: Pertunjukan-pertunjukan itu juga dari dana cukai itu dibiayai dari dana cukai. Yeah. Nah, pertunjukan itu kan melibatkan banyak pihak.
2: Yeah.
1: Pertunjukan seninya, kemudian yang punya sound juga bisa dipakai, disewa. Yang punya terop, yang punya kursi, yang punya konsumsi, jasa konsumsi juga bisa terpakai. Mereka masyarakat yang mendukung UMKM di wilayah tempat sosialisasi itu juga bisa berkembang. Masyarakat bukan sekedar mendapatkan tontonan hiburan, tapi juga mendapatkan edukasi tentang pemborong ilegal.
2: Dan dampak ekonominya juga dirasakan.
1: Iya, termasuk ketika di situ ada katakanlah desanya misalkan menunjukkan produk-produk unggulannya. Ketika ada penonton mungkin dari luar daerah yang menyaksikan, di situ juga melihat produk-produknya kan juga memperkenalkan produk lokalnya yang bukan hanya sekedar dikenal di wilayahnya tapi juga oleh masyarakat luas.
2: Tapi yang pasti selain itu bagian kecil dari manfaat gitu ya. Masih banyak lagi manfaat terkait dari cukai ini, banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat. Ada bangun jalan, ya kan?
1: Puskesmas,
2: menjadi
1: rumah sakit.
2: Nah ini memang harus disadari masyarakat agar mereka juga melawan terhadap peredaran rokok ilegal. Terima kasih banyak nih kesempatannya bincang-bincang hari ini. Kita akan menunggu ya terkait bisa dibilang pengawasan ya. Kemudian tindakan yang tegas yang berikutnya dari pengawasan gempur rokok ilegal ini. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu ya untuk tetap beraktivitas mengemban tugas pengawasan gempur rokok ilegal. Demikian bincang kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
6: Ibu, adek, ayah pulang.
7: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
7: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
6: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
6: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
9: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
10: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: angin pol banget.
1: Ngapa le bukat mau sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana menleh yo, ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan BPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman, pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.

0: SP Pangestu, pilihan tepat Anda.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
8: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
12: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
13: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
12: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
13: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
12: Wah, lengkap sekali ya.
13: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
12: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
13: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
12: Mantap! Ada promo menarik nggak?
13: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
12: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
13: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
12: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
13: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo Bangunan Sariguna 2 Plausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0856-3646-4358. Toko Bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xtris Radio dan juga di rasifm.co.id.
14: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
15: Meledak.

0: saat ini pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
2: Baik sobat, kami awali informasi dari Magetan. 1.300 anak TKRA di Magetan ikuti manasik haji. Bunda PAUD tekanan pendidikan kebersihan sejak dini. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.300 anak siswa Taman Kanak-kanak dan Raudatul Athfal atau RASA Kabupaten Magetan di Jawa Tengah mengikuti kegiatan manasik haji. Kegiatan ini tidak hanya mengenalkan tata cara ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai religius, kedisiplinan, dan kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Magetan Arini Handayani mengatakan, pihaknya mengapresiasi keterlibatan para guru yang mengikut sertakan anak didik dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, manasik haji menjadi kesempatan bagi anak untuk mengenal rangkaian ibadah haji dari awal hingga akhir melalui praktek langsung.
4: Banyak karena manasik itu pembelajaran

0: Zaini menegaskan, pendidikan dalam kegiatan manasik tidak berhenti pada pengenalan rukun dan tata cara ibadah. Anak-anak juga perlu belajar menjaga kebersihan lingkungan serta membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Menurut dia, kebiasaan tersebut penting ditanamkan sejak anak-anak masih berada di lingkungan sekolah. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami tata cara ibadah, tetapi juga belajar menerapkan perilaku tertib dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ia berharap pembelajaran tersebut mendapat dukungan dari guru, orang tua, dan seluruh pihak yang mendampingi anak-anak dalam selama kegiatan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah dinilai penting agar nilai-nilai yang dipelajari anak dapat diterapkan secara berkelanjutan.
1: Bisa terus terjalin sinerginya sama pemerintah, terus dijalin. Dan saya juga mengapresiasi kepada guru-guru di GTKI telah mengikutsertakan anak-anak untuk kegiatan manasik haji.
0: Melalui kegiatan ini, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus memahami bahwa pendidikan agama juga berjalan beriringan dengan pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, siapa melaporkan, kita kembali ke studio.

0: kita sudah terhubung dengan reporter radio Rongga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCN Lamongan menyelenggarakan kegiatan unik bertajuk Ngontel Bersarung pada Minggu 11 Oktober 2026. Ajang Goa Santai yang dibalut nuansa khas santri ini digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional sekaligus menyambut agenda prakonferensi MWCN Lamongan. Kegiatan semakin meriah dengan kehadiran komunitas Ontel Ontoseno yang mengendarai sepeda tua atau jadul. Ketua MWCN Lamongan M. Nirman menjelaskan bahwa tradisi bersarung dalam setiap kegiatan telah menjadi identitas kuat warga Natiin sekaligus sarana mempererat silaturahmi, menjaga kebugaran, dan merawat solidaritas. Ketua Panitia Abdul Wafur menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 150 peserta yang menempuh rute sejauh kurang lebih 5 km. Titik keberangkatan dimulai dari kantor MWCN Lamongan yang berakhir di halaman Pondok Pesantren Darul Mustahisin. Untuk menambah antusiasme peserta, panitia menyediakan berbagai macam door prize menarik hasil kolaborasi dengan Universitas Islam Lamongan serta berbagai badan otonom NU, di mana hadiah utama yang paling ditunggu-tunggu adalah seekor kambing. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.

0: Ya, terima kasih dari Ngawi Erninda melaporkan. Sobat, proses pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Ngawi dari fraksi Partai Golkar memasuki tahap klarifikasi di KPU. Dari dua nama yang masuk dalam proses verifikasi berdasarkan hasil pemilu legislatif 2024, satu calon memilih mundur karena alasan kesehatan. Komisioner KPU Ngawi Divisi Teknis Penyelenggara, M. Prasetyo Nugroho, menyampaikan klarifikasi dilakukan terhadap calon dari daerah pemilihan 3, yakni mencakup Kecamatan Geneng, Gereh, dan Kendal. Budi Supianto yang memperoleh 853 suara pada Pileg 2024 menyatakan tidak bersedia melanjutkan proses PAW. KPU kemudian memanggil Novida Prasetyani peraih 116 suara sebagai calon berikutnya untuk menjalani klarifikasi. Prasetyo menjelaskan tahapan tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan PAW dari partai politik melalui mekanisme DPRD. Setelah seluruh proses klarifikasi rampung, KPU akan membawa hasilnya ke rapat pleno.
1: Pergantian PAW anggota DPRD dari Partai Golkar di Dapil 3. Tadi kami mengklarifikasi di dua titik, di atas nama yang pertama atas nama Pak Budi itu telah mengundurkan diri dari calon anggota itu dikarenakan mungkin beberapa alasan, karena yang utamanya mungkin dia sakit. Terus yang kedua, kami mengklarifikasi di atas nama Ibu Novida.
0: Di sisi lain, Ketua DPD Partai Golkar Ngawi Imam Nasrullah mengatakan pihaknya telah menjalani proses klarifikasi internal bersama tim DPD Partai Golkar Jawa Timur. Saat ini partai menunggu kelanjutan mekanisme di DPRD, termasuk proses pemberhentian anggota yang akan digantikan. Pergantian

0: Pidana Pabrik Mainan di Kecamatan Gedang. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan berjalannya tahapan klarifikasi ini, proses PAW selanjutnya menunggu hasil rapat pleno KPU dan penyelesaian prosedur administratif di DPRD Ngawi. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Buana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Lamongan. Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Selengkapnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Purna tugas 23 Kepala Desa Bupati Yes Apresiasi Dedikasi untuk Kemajuan Lamongan. Bertempat di ruang Komret Center Kantor Pemkab Lamongan, Bupati Lamongan Your Honor Effendi menghadiri acara temu kebersamaan dan penyerahan penghargaan kepada Desa Purna Tugas periode 2018 hingga 2026. Dalam sambutannya, Bupati Lamongan menyampaikan apresiasi kepada 23 kepala desa dari 14 kecamatan yang masa jabatannya resmi purna pada 10 Oktober 2026. Pak Yes juga menegaskan bahwa berkat kerja keras para kepala desa, saat ini seluruh desa di Lamongan telah berstatus mandiri dan maju. Dedikasi dan perjuangan para kepala desa tak lanjuti Bupati terbukti memberikan andil yang besar bagi kemajuan daerah, yang turut tercermin dari tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang sangat baik. Berdasarkan data yang disajikan, ekonomi Kabupaten Lamongan tumbuh sebesar 6,26% secara year on year dibandingkan dengan triwulan kedua tahun 2025 lalu yang sebesar 4,58%. Pertumbuhan ekonomi ini salah satunya didukung oleh sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Meski di tengah berbagai keterbatasan, masyarakat Lamongan tetap produktif dan para kepala desa tentunya memiliki andil yang besar di dalamnya. Sementara itu, dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai wujud nyata kepedulian serta apresiasi yang mendalam atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Demikian informasi dari saya, Syahril Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini diikuti dari Senin hingga Jumat. Saya Akmal Darunajar, rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai

0: Generasi Media. Inspiratif dan informatif. Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media,

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: minumannya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: KTP dipakai orang lain, bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.

Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda.

0: dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes, dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia Fair Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancain. Sumadyo dateng Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi. Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi. Toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
2: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, saklak panjenengan.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
5: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
6: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
7: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
8: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
9: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
4: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
10: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
11: Rasi Media,

Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Pantesan, wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course, apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Sok Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
3: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
2: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
4: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
2: Reporter Radio Bahana Ngawi.
5: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
2: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
6: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
2: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
7: Anda masih mengikuti acara Cakrawala Pagi bareng Makar Show. Let's go. This is your radio.
8: Your station. X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: Pernah nggak sih kamu kejebak macet tapi nggak tahu jalur lain? Jalan yang lebar belum tentu bebas macet. Kadang suatu keputusan kecil bisa bikin kamu bebas dari macet. Itulah kenapa kamu butuh yang namanya informasi lalu lintas. Update kondisi jalan secara real time, info kemacetan, hingga jalur alternatif semua dalam satu tempat. Biar kamu nggak cuma nyaman di jalan, tapi cepat juga sampai ke rumah. Pantau terus informasi lalu lintas sebelum dan selama perjalananmu di Rasi Media. Biar perjalananmu jadi lancar, aman, gak pakai drama. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Power Play Rahasia Media.
5: Inspiratif dan informatif.

Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wings Food. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini masih sama, terbuat dari rindu dan kebersamaan kita.
1: Kak, itu kan bola aku.
2: Oh, ini bola kamu?
1: Iya.
0: Kita yang sama-sama

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
1: Power Play Kreasi Media, inspiratif dan informatif.

0: apa bu? Motor.
1: Orang.
0: Mas.
1: Orang.
0: Terus.
1: Orang kami dicil mas. Aku mau ngurang duit. Bisa ngomong juga. Hati lah.

0: ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak nggak tahu aja sih Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu nggak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia File Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
1: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
2: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
3: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
4: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
5: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
0: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
6: Magetan punya radio visual yaitu Rasi Media.
7: Rasi Media

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
2: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setro Wirian Kaipon Geger Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian setelah panjenengan.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejuknya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh bu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Rasim Media, inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Anas Imron Jamil.
1: Tidak kena dibatasi.
2: Napa ini, Mas Tani? Sesuatu yang tidak terbatas di luar itu.
1: Amerika harus bisa menguasai antariksa. Bisa menguasai sak dure malah. Mungkin lah isik kurang mana?
2: Sak dure mana?
1: Terus sak dure. Sampai happy apa tak? Buat nonton ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya. Tidak ada pol-polan. Tidak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih, kalau tamate itu ya. Berarti pol-polan ini namang terlalu. Mula, kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai nanti Allah, ijak bulat-bulat, sebab akibat, ngotong terus, sebab akibat, orang berber, gak perlu bulat. Lah orang berber jenenge tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa henti. Atau mungkin berputar sedarani lingkaran setan. Sedarani lingkaran setan ini berkok ini kene, balik neh. Persoalannya balik neh. Iki sakjane sing marai melarat iku mergo bodho. Apa wong melarat gak jadi wong bodho, apa sing marai wong bodho iki terus dadi melarat? Ini lah gak bisa dijawab. Gitu ya, anaknya budu mergo melarat gak bisa sekolah. Enak sih ngomong, anaknya melarat mergo. Apa? Mergo budu. Mergo gak bisa nyambut gawang. Mergo budu, dia gak bisa rong ilmu. Mergo gak bisa rong ilmu, gak bisa nyambut gawang. Mergo gak bisa jaga dia, jauh melarat. Terus, kok mulaknya kayak gitu lagi? Sing marah iki bodho nyebabno melarat apa melarat nyebabno bodho? Mboten barbar. Kalau tidak ada sampean masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini, sing penake bodho berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah, masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho nggih kira-kira ta nggih. Nggih. Enek anake tukang bakul kloso ngoten tok wawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Enten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek ten bocah pondok, kosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sawulan pisan, kloso niku dititipno santri. Kloso iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai, ya bek menawa kenek manfaat kenek dienggo tahajud. Dadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dene ten niku putrane sampai iso dadi profesor doktor. Jadi mantune Pak Wahib Wahab, jadi putune Mbah Wahab almarhum Profesor Dr. Thalhah Mansur SA. Niku abahe niku ngomong bakul kloso. Lah ya anake bakul kloso dadi profesor doktor. Lah sing nuwun sewu sing anake profesor doktor linglung kena narkoba. Lho ngoten niku lha kurang-kurang to nggih. Ora usah di sebab akibat ini kok mulane sing penak mula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah.

0: Kula panjenengan berusaha untuk mengenal Allah. Ma'rifatullahi ta'ala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih kurang, kurang, kurang, terus kurang. Dan nek pinter yo kurang pinter e maneh, lek sugih kurang sugih e maneh, lek pangkat yo kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok yo sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Barang lek cara biyen wis mati, barang patunge kon masang kongon wasiat ning gone anak putune, lek iki sing dadi raja tetep aku, senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Itu kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Jadi kok mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Nira fa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham. Wong dibuka langsung paham tuh, iya. Maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, wa tuma'ninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali ghoyah, itu kudu dibedakne. Ghoyah niku napa? Notok, notok niku pol. Sapa pol? Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama. Mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al-akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, yuwes sejauh apapun kowe bayangno akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kulo panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparing aswa wal awal wal akhir. Ku akhir sing menurut pandanganmu kuwi semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iki beres wis tak aku wis. Leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, mari ngene aku tas tak leren. Gak iso, bar kuwi cek ana neh kok. Ana neh. Sampai wis mati kuwi cek ana neh. Wis mati cek ana terus alam kubur. Alam kubur ana terus alam akhirat. Alam akhirat ana terus e. Ya itu nggih, swargon rokok. Swargon rokok niku menapa pun mandek dereng, swargon rokok sik terus. Sampai terakhir wa asyru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swargane lah, nuwun saya widodari ya sing ana iku. Begitu bangun suarga dia bincang ini kita selawas-selawas ini kemungkinan yang paling nikmat itu ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillah rabbil alamin. Ya nek ngono nek ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Apa alhamdulillah rabbil alamin iku enak esok ning akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, maka berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu ya? Nah, apa meneh? Nah, Allah sing ngersakno ngenalno. Mula dibuka pintu tadi, lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah. Nah, itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula sangka niku bayang bagi Payam bagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarifa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarifa getuni ora sang getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babidalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min ahmalil bini saking pura-pura ngamal bagus bagus lah jarimu untung nolak hitunganmu tapi Allah gak ngono ngitungnya benak undi wong ngerita teng bayang loro karo wong iso jamah teng masjid itu kira-kira saya undi hitungannya menungso wajar lawaran ini saya teng masjid oke iso jamaah neng masjid ini gak pun susah malah loro malah kayak iso jamaah lho itu jadi wong ketutup nek ngresula ora jembok reken ora sanggetuni ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah, kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu dengan cara apa? Hayati sakitmu itu gunakno laramu ku digancik-ancik nyedhik ning Allah dengan cara apa? Ya ditampo dengan cara khusnudzan Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes digesoan panjenengan, Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku. Mboten patek pantes digesebo sowan dhateng panjenengan. Dan ini kok jenengan resi'i lara kan diresi'i kok terus kuru daging entek ya betul lagi ya alhamdulillah mula Kanjeng Nabi ini ku enten saya takon ngeten santri ini ku sosong ya nek takor wano Pak Imran apa Kanjeng Nabi ini ku lah kekasih ku sholah ya dapat disitu kak sakit bareng kenapa ngoten lagi kekasih mesti lah ya rasa dikek lara lho justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir dirasan terakhir sebelum Rasulullah sowan kepada Allah maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bletuk-bletuk cilik-cilik diresiki supaya ketika sowan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh ngoten lagi wani nek wong kok jane yo saleh ora tau nglarani wong lumanu arep lara arep mati kok lara sik laren 3 taun lho justru 3 taun iku resik-resik wae. Mungkin itu kemuliaan dari Allah. Mulane nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau niku mboten usah ngetuni nalika kelangan ngamal. Wah aku lara niki malah jamaah ora iso tertib mboten usah ngoten. Ya laramu kuwi dienggo modal, ngoten lho. Laramu kuwi dienggo modal. Nek bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Oh, ngoten niku caket ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Enak uang duwe tanah teng pinggir pantai. Niku sepi pantene. Sepi pantene. Wewe bingung. Dipari bangkrut kowe. Karo Gus Allah delok usahane ning kutho bangkrut. Satu-satunya tanah enak teng pinggir pantai didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai tak ora enak sing gelem. Tukulung waduh saka pemukiman. Nah, iki jenenge tantangan jadi peluang. Napa akhirnya? Dia bisa mengatur itu. Karena pinggir pantai niku didekno gubuk-gubuk alami. Terus mbek nekono teng kira-kira cara iki sing kono ning Mayangkara ngoten, mesti kono ning Patria Mayangkara Pandhos pokoke bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri.
1: setengah muda menyang Amerika soalnya. Niku ternyata sepisan pindho ping telu niki napa perlombaan voli pantai niku. Ini susu rame. Ya kubuke payu kubuk reot lah pring-pring ngoten mawon nyewane padha karo hotel. Mergo pancen teng luar pantai gak ana penginepan liyane niku. Ya niku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan niku lan jenengan cerdas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. Wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Soal ngetok gedang, celok gampang suwek. Ngetok godhong tales, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis sakniki niku sing gregetan niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta, lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Nggawa komputer mapane sembarange bebas dituku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diwulangno ning gone wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ilmune Allah sok disendhet Gusti Allah nggih mboten niku. Ancaman Rasulullah kan ngoten, man kata ma ilman sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya, maka besok kalau mati dia akan disedet dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Niku pake bab dunia ngono nggih, sakit terjadi ngoten to nggih. Sakit terjadi ngoten. Sampun bolak-balik omahe kok sepi napa? Duwe omah ning pinggir atan. Jalane rada rame akeh wong. Dulu-dulu ana wong nonton sepeda motor. Dulu-dulu ana wong sepeda motor gembos bae. Ah, buka saja. Tambah ban 24 jam. Niku mungkin sampean telaten sawan rawuh ora dadi dijujukan wong. Nggih ana wong, wong bane gembos jam 1 bengi, mriko kok sik buka lho. Ngene nggih. Mriko kok sik buka. Kawitan pancen sengsara. Tak kira sampean kenal itu betul, maka itu bisa di-manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho, terus ana semangat pengen sowan ning ngene bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkira berbalik dicubit itu sayang. Sakit tapi ya dicubit itu sayang. Malah lek suwe gak dijimit ngono njaluk, dijimit tok jarak kok. Iya ta nggih. Nggih. Niku lek wong wis kenal lho, nggih. Wong lek wis kenal si Heni wawane ngoten nggih. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho, nggih. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kaya apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Di suatu ketika ini dibido. Dibido. Pas podo-podo adus tengkali rekreasi. Ugari-gari lah kok nuwun sewu. Kelambunya juga Melayu karo Heni. Itu pengenalannya. Ternyata Heni itu juga mau bercanda mana. Onok mana budanan dibido terus. Tapi karena sudah kenal dan asik, itu jadi nikmat, metu sakinah. Mulane wong jejuduan lanang wedok, niku lek wis kenal tenan karakter istri, maka sampean enggak perlu bingung, menyang bentuke ngono kuwi, semekane ngono wis. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tinggal sampean mampu enggak mengego itu sebagai suatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Itu bojo kok jalukan duit. Yo, tiga dua. Nah, caranya pun gak pesen dia. Mata dua jauhnya dua,
0: benya kaya ibu nyawa duit ya bosen. Kalau-kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean bahwa ternyata sampean gak serius terus nyusup yun barang. Kalau-kalau duit cak jutaan ijono 500 rupiahan sing anyar-anyar jodoh yang pop sitok-sitok sebar ning kamar pus tinggal lunga saya naik suratnya sitok tanda cintaku padamu ya terus sampean teko kawal lho apa baik iso ini kan lho karena sampean paham kejenakaan itu ben gak bosen gitu. Penting ini kula jenengan mboten ngoten ya diperngeti bojo pangga nongso ini mengaku gandengan sampean sapi seraget kok jenenge sapi seraget itu kok sitok sojok mogok sampean melok mogok mengenali kemogokan bersama. Iya toh nikmatin jerum. Nek sitok jerum aku tak melok jerum. Nek sitok melaku aku tak melok melaku ngimbangi. Nah keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah, aku buntune sak piro lah. Niku kudu pas. Wong jenenge judu. Awak dhewe niki bolong dadi kawula. Allah sempurna buntu genep dadi bendara. Maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah, maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah. Tapi nek nuwun sewu awak dhewe keciuten nggih Allah sempurna. Awak dhewe terus ngerasa melok menonjol pisan, akhirnya menonjol gatuk menonjol tatapan. Maka sebagai hamba kita harus rulak saombo-ombone Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kudu lengkap saklengkap-lengkape. Pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul nggih? Masa salah hitung lho. Iya yang ini kira. Orang ini kira malah aku raisa wiridan raisa ngarnu lah. Dikirane loro itu gak enak ngamale. Jadi ku contohnya ini dicontohnya tengriki Mayusofu bin insan minal baya minal balaya wasyadaib alladzi tunahisu alaihi ladzat ad-dunya wa tamna'u min taksiri amalil birri fa inna murata wa yastamiru baqa'an yastamiru baqa'u fi dunyahu. Menungso niku nggih nalika nampa bilai nampa pacoben saking Allah baik nemen sabar syukur pa napa sakit napa berupa napa sing sampe bisa walaupun gak sampai menghilangkan sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, gelisah, resah, macam-macam lah, macam-macam niku jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia gak bisa beramal banyak. Dan uang saya ingat ini apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya geno. Biasanya aku iso jamaah, galak iso jamaah. Ini aku biasanya iso sholat tepat waktu, goro-goro lunga ini semalai sholatnya mundur. Jadi ini napun-napun ngitung soal munduri sholat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada tak niku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sampeyan paham napa mboten? Ya, tantangane kare paham niku to mawon. Lah karepe manungsa niku kan kepingine nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus taibul ais, naimul bal, ati tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Ngoten. Walaupun halu fitolah bisa ada tilakhirah halal mutrofinal mutawarriin karpe apa tau pengen urip nikusin serba kecukupan ngamal semua keh duit akeh bro sodako akeh karpe awak sehat paling itu tadi dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah subhanahu wa ta'ala gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing lorot. Ceket lorot.
1: karena lolo paling lebih murah relasi sudah gitu ya ngorongnya orang gemen-gemen ya struk ya terus struk terus gak usah lapo-lapo ngomongnya pelo nyeklo handphone ya sudi telepon kalau gak paham lho lah uang buat tendang semeleh teng Allah tambah nemen larane. Nah, akhirnya sebenarnya sidik-sidik tau ngaji aku jadinya soal dunia ngono jadinya orang tak geton aku soal gondong makanya ya jatah yang ini nyatanya anak-anakku ya semapan cuma ini aku laku di nom kepengen aku lalu itu aku pengen ibadah yang gitu gari-gari ini lorong malah gak bisa ibadah. Ya pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dia buntu mboten paham Allah. Tapi lek dhek paham justru aku diparingi lorong ini ki. Alhamdulillah. Menawi kita tingali kasus sing niku wau, kasus asale wis penak sembarang sedekah bral-bral-bral jamaah sregep mulo kajian rutin teng pundi-pundi enek acara napa mon sing sifate ngamal apik dhek iso tandang. Jadi-jadi bangsa akhir-akhir paringi lara cegah. Niku lek karepe menungsa terus ngene. Karepe lak terus mawon ta nggih. Mbok aja lara lak ngoten ta nggih. Niku lak karepe menungsa. Karepe menungsa, tapi wa muradullah piye? Nah niki iki awak dhewe sak iki ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'imah. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlaknya lahir, mungkin gulakno instruktur militer untuk dipaksa kon disiplin iso secara lahir. Tapi coba sekarang ini instruktur muncal-muncale hati. Sekarang ingin instruktur le hati kon baris. Bisa baris tenang, itu disitu yang bisa ngawasi. Mungkin lah sholat, jamaah mungkin bisa baris. Sawu, sufu, fakum, dari imam. Ayo barisnya diluruskan, diluruskan. Bisa baris, lurus fisik. Tapi apa itu terus api ini yang baris, jamaah ini terus maju Gusti Allah kabeh. Ini yang layu ning toko, ini yang layu ning sawah, kita ini yang tersedakup nih. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kabeh persis bentuknya rapi. Tapi ini ternyata hatinya belas gak baris. Sakit gak tuh betul? Sakit. Ngerti lo jeneng dengan ini lah. Kita kabeh ngurung ngaji ini kita dewe-dewe kok. Barik ini yang bingung tuh dewe-dewe. Iya tuh ya. Belum mungkin mikir barik ini yang kundan. Barik ini yang juga. Lo baru kok kundan mulai. Ini ngomong ada tamu susu. Iya. Padahal lo ngaji dengan ini. Dia mulai sholat sih. Gak ada aktivitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita siapa lho ya? Fatihah kita siapa? Ini aku melayu untuk judul gelis. Jangkai hati ini aku lebih jembar dibang jangkai sikil. Taman pengeriki tek langsung dulu Amerika sakit kok. Hebat hati lah pengeriku. Meripat merem ini hati jadi bisa dulu kok. Itu jalan berpetuk pucah melayu. Dahayu ini aku dikakson dengan mesem. Wah, sebenarnya masya Allah. Niku wis merem barang ditutup bantal ijek ketok mesme. Niku canggih hati ngoten niku. Nah, mulane ge. Kalau Allah taala lakon-lakon ati sing sok bedal-bedal, nyempal-nyempal pagere Allah. Betul lho ge. Lah pagere fisik mungkin dibatasi hukum haram. Dibatasi hukum negara. Nah iki dihukum, ini mungkin bisa terkendali. Nggih lho ge. Tapi coba lek muncal-muncal ati aja mlayu teng pundi aja dikendhalek teng ngene apa mboten iso ngeten mboten saged ati niku mulane terus kalih Allah taala diparing lara wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dzamimah minimal wong niku lek diparingi lara setruk ngeten upamane ngoten. Kalau biar nalek masih waras lek misuh cah-cuh ngoten sedina ping 1000 ngoten. Niki lek wis lara rada pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek paseh ngoten nggih akhire wis pegah misuh dadi kan minimal misuh sudo karek ping 50. Iku nek tak lek ono women glone. Berarti kan mulai tumbuh sabar. Napa malah nek sampe telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir, sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmate wong lara. Nggih. Wa yukhrijuhu min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama sakit, nak wau tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang jadi lemah. Yang penting lah iki. Ruko sujud itu lah fisik. Ruko sujud fisik saja ini kan nilai dari rohani. Boleh seorang ini terus biar fisik tidak salah gak kena. Bener gak? Ya sekarang kedap-kedap itu tau gak? Kedap-kedap itu ketika puncak pulau iso soan dengan Allah, justru itu akan lebih cepat soan ini ke Allah. Ya gitu gak? Secara pengalaman sakit nih kunci dengan rasa nih kata. Wala sabila lahu ilal wusuli lahadal maqam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhadu muradahu. Bapak diatur kita nih, posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek menggilateh liwat ibadah biasa, sergap salat, sergap tahajud, sergap poso, itu gak bisa sempurna. Buat ini saya sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal iku wae. Tapi lek wis lara ceket ngoten niku, aku nek arep dalan ndi? Wong obahe ora iso, ngoten lho nggih. Lah sak obahe gak iso langsung, dia bisa glundung masuk di dalam wilayah kerengkuhan kasih sayang Allah, bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Ya nek aku nek sik waras kok pengen kopi ngono bunga bu gak enak kopi ngoten. Ya bosan aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyandi. Yang penting duduk kopi nih, tapi kasih sayangnya bujuku tambah nemen lah aku loro. Nah Allah itu tiba-tiba enak karena kasih sayang tidak harus lewat bengok-bengok. Menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro, terus seperti lautan lalu kita tenggelam masuk di dalam laut, terus masuk, akan menenggelamkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu gak? Nanti tak kalau contoh nih nganten itu lihat sih teng pagi yus bahagia tapi gak sempurna bahagia. Gila gak? Teng nganten jujur teng pagi ni kok? Gimun bahagia oleh pacaran lu suwe keturutan itu jadi nganten tamu pulang tapi anaknya yang aduh senangnya penganten baru itu gak? Itu senang. Tapi itu belum sempurna itu. Mungkin jaga tamu, jaga sing delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar kok durung sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna, Den? Kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener dilepas pakan ngantene. Ndang wong sing wedik cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gila ge. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggal di nabi-nabi sedoyo ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika diburu-buru Jibril. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dakwah, aku ki urung tau ngrasakno nikmat ning dunya iki sing tak rasakno selama iki sing ngungkuli nikmate aku ning jiwa geni. Memang aneh kok iki. Mergo napa wis kenal. Wis kenal apa bener wis kenal wis akrab tenan. Niku dicokoke klambine ora gelo kok. Cuman bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur maksudnya. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akhirnya sampai pakaian pun dilepas, gak masalah. Iya, nah orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karena Allah, pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Cak mau isi pasti tak. Karena udah rohani tak yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa. Niku jadi mulane ibadah nikah jima niku didamel contoh kali Allah Ta'ala niku sak gini incit-incit contohnya Allah itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan itu sakjane napa to memadukan kasih sayang Allah yang maha pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih dan lalu kita nerima itu luar biasa. Ora kena dibayangne. Iki mek diceritakno ngaji to harus. Aduh, iya. Sampe bayangne dhewe. Ya apa? Nggih. Ketika orang itu lama gak ketemu. Gak ketemu anak, terus moro ketemu niku seluruh pangkat ilang. Seluruh harga diri ilang. Sampai nang lebuk ini nangis dengar apa wong gak isin kok. Nggih. Gak isi karena ada pertemuan kasih sayang luar biasa. Isa nangis, saya sendiri. Wah, nenten soal pengenalan nih gua. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal. Taman, mesti kurung Abu Jahal nus. Gergetan. Nah, Ikrimah nih gua putranya. Putranya Abu Jahal itu ternyata akhirnya mlebu Islam loh. Tapi mlebune Islam itu sengsara. Iso sampai mlebu Islam itu gara-gara nanti kok kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman, mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari apa, nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi. Ketepaan nelayannya harus lebih Islam. Nyapa menggos-menggos melayu-melayu. Maksudnya apa abidmu terus nyengkono nek selamat ke dia. Orang perlu ngomong. Gue itu apa? Arba gak ini apa? Itu tuh rirna. Muhammad ini bener. Loh. Nek soal bener Muhammad aku ngerti loh mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu saja itu tanpa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu bisa berapa. Tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Sajane kangen ingin masuk kebenaran. Tiba-tiba dibuka wong nelayan, tek ngeten tok buka niku. Terus ngerti kan, kowe apa gak yakin nek Muhammad itu pengasih? Kowe apa tau kumon musuh Muhammad yang mlebu Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye? Umar bin Khattab karo Muhammad. Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab mlebu Islam saiki dadi sahabate sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab. Diomongin ora ana lho malah ngandel. Ya terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Ngono ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya sungkan manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa. Siapa itu Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis gugup. Dan semenjak masuk Islam, Ikrimah itu lek maca Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, kanjeng Nabi, kula niku biaya di perang ngebosi wong kafir kures merangi panjenengan niku miliatan triliunan. rekeningnya tasih lengkap niku. Mula sak menika kelanten kula pun ngraos Islam niki sak estu-estu. Mboten namung sekedar Islam formalitas tapi kula ngrasak nek inti Islam. Ternyata dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sing pun nate kula korbanke kangge wong kafir Quraisy, kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyo-koyo dhisik. Sungguh Yaman Mekah niku tebel. Dek jaman biyen, saiki numpak bis ngono wis tekan Mekah. Dek jaman biyen Yaman sengsara, justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyuruh ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa. Mulai kecil seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu, kalau hati kita sengsani, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah, luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang, kabeh hilang. Nyun sewu sing penahu bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu wis dipen apa kumpul bojone lah sampe pada puncak niku sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak menen napa kelingan? Ilang gak?

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: 5 4 3 2 1.
2: Sahabat Terasi Media, gunung sampah di tempat pembuangan akhir Desa Dadapan Kecamatan So

Kulokuro, Kabupaten Lamongan terbakar pada Senin sore. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian barat itu membuat petugas pemadam kebakaran harus berjibaku memadamkan api membakar tumpukan sampah setinggi sekitar 10 meter. Sebanyak 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dan petugas menyemprotkan air ke bagian atas gunung sampah sekaligus berupaya menjangkau bara api yang merambat hingga ke bagian bawah tumpukan sampah. Demikian info terkini bersama saya Mbak Karso, nantikan info terkini selanjutnya.

0: guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
1: Yo, iya pacar aku. Aku mau foto dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
0: Ayo, mari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi ya. Ketemu lagi bareng Mbah Karso di Cakrawala Pagi edisi tanggalnya 13 Oktober 2026.

0: Oke, sahabat Terasi Media, pagi ini cuaca di Kota Magetan cukup cerah sekali ya. Padahal ini baru pukul 6 lebihnya 7 menit, tapi terasa sudah pukul 7 pagi ya. Oke, untuk kesempatan pagi kali ini dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, pagi ini ditemenin sama Mbah Karso ya. Silakan yang mau ikutan bergabung untuk bisa memberikan informasinya melalui telepon ya, teleponnya itu di 0351896137 atau bisa di WhatsAppnya juga boleh ya toh. Karena pagi ini ya beberapa fasilitas sudah Mbak Garso siapkan untuk panjenengan bisa. Bisa apa Mbak? Bisa merapat untuk saling silaturahmi, saling berbagi informasi, saling menyayangi, ya tau, pernah bener. Oke, selamat pagi untuk semuanya saja. Ya, lak telpon aja bareng-bareng, guys. Ya, Bu, siapa lagi sing telpon yang WA? Oke, dipateni lagi telpon yang, guys, soalnya boten lumebet wontening komputer soalipun bareng-bareng. Kok yo ngono, Mbah? Iso lah ngono lho. Sitok-sitok.
1: Balak uyang-uyang raiso ya, Mbah yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah Karso.
0: Kok suarane apik men ngene ya?
1: Gerayu apa gece?
0: Gajal ngene muni ngene. Hei, kawulo, kawulo.
1: Hei, kawulo, kawulo.
0: Kulo Padang.
1: Kulo Padang.
0: Lho kok kaya ulo? Kulo, kauku elo. Kulo kok malah ulo?
1: Kulo. Ulo karo kulo iki dhewe to, Mbah.
0: Lho krungu
1: kulo iki dawa kloget-kloget. Lah iki begegek gedhi sakmene koyo karo.
0: Aku ora ngarani ngene iki kok ndarani aku ki anu Mbah.
1: Ora ngarani tapi kasunyatan, Mbah.
0: Oh.
1: Aku tidak apa ya ibarate menganukan diri aku tidak, Mbah. Tarah kasunyatan, Mbah.
0: Oh.
1: Aku ki semampe. Semeter tak sampai.
0: Oh.
1: Gulto Mbah, koyo karung kelembah.
0: Ya, alhamdulillah, ngono kuwi disyukuri wae.
1: Ya tetep syukur Mbah, alhamdulillah. Tenan Mbah, sing penting ki jek sehat ngono lho Mbah. Apa meneh iso ngrungokne swarane Mbah Karso wis langsung bunga happy.
0: Ya.
1: Wis to, jan. Ora ngrungokne Mbah sedine.
0: Rumangsaku.
1: Kuming kok.
0: Eneng ya.
1: Deh, kasunyatan Mbah aku ngomong apa enek Mbah.
0: Oh iya.
1: Tutup-tutupi.
0: Iya.
1: A A B B.
0: C C D D.
1: Pripun?
0: C O D.
1: Oh. Mbah. Cuacane medhiyune mentor-mentor rusak, Mbah. Laline ya alhamdulillah rame lancar aman terkendali. Keadaan ini kula nggih alhamdulillah sehat walafiat. Muga-muga Mbah Karso ya tetap sehat walafiat. Tambah glowing, tambah bunder, tambah masya Allah. Jan. Ya.
0: Iya. Ya, ya Rabu.
1: Ya kok sawan tege. Sawono to kakek aneh tenan. Nah. Aku kakein ki salam-salam kanggo dulur-dulur kuwabe.
0: Iya, oke. Dimana
1: pun berada. Salame sehat selalu ya, Mbak. Sehat selalu. Saling apa nggih donga dinunga jarine wong Jawa ngono kuwi, Mbak.
0: Oh iya.
1: Dinunga.
0: Iya, di bulan balene lah donga.
1: Persaudaraan, persahabatan.
0: Oke.
1: Udara ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Menambahi umur kita panjang.
0: Iya, iya wis.
1: Dan menambahkan rezeki jarine kan ngono to, Mbak. Kula mengke nyuwun diputeraken lagune sing ngebit ya, Mbak.
0: Iya.
1: Senam pagi.
0: Iya, iya.
1: Kula rantos Mbah Karso ku sing ganteng dhewe ta.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ngoten mawon nggih Mbah Karso.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Assalamualaikum Mbah Karso.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur suwun. Rawuhipun menika diajeng Ari Padang. Nggih, selamat pagi Mbah Kuwarswo. Paling sangar dhewe sak donya akhirat, Mbah. Ora sing sangarke kowe wong penyiar ndek bojo kabeh mbok jarak iki kabeh. Nyuwun lagune DJ andaikan waktu bisa kuputar kembali, Mbah. Ora iso waktune diputer wong wis di anak loro barang kok arek golek neh. Salamnya buat semua pendengar rahasia FM Sugeng Enjang, selamat beraktivitas, Mbah. Terus buat Bude, ayah jangan lupa olahraga, Bude ben sehat. Buat Mbah Karso, Ici Kiwi, Rojo Lali sarapan, Mbah ben munda gagah kaya Angklik Dharma, ora sarapan aku segagah kok. Padak nih dirimu, ya ini cik klimprak, klimpruk ngono ae. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Monggo-monggo yang absen. Pagi ini kita absen dulu, masuk kelas dulu ya, teman-teman ya. Jadi buruan yang merapat bersama Rasi.

0: dipakai orang lain. Bansos hilang, siapa yang bertanggung jawab? Sahabat Rasi, KTP merupakan identitas penting yang seharusnya melindungi hak setiap warga negara. Namun, bagaimana jika identitas itu justru digunakan oleh orang lain untuk kepentingan yang tidak kita ketahui? Belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bantuan sosial. Padahal, kondisi ekonominya tidak berubah. Setelah ditelusuri, ada yang mendapati identitasnya digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari pemasangan listrik hingga pengajuan pinjaman. Zaman. Akibatnya, data yang tercatat bisa menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda dari kenyataan. Jika benar demikian, tentu ini menjadi persoalan serius. Penyalahgunaan identitas bukan hanya merugikan secara administratif, tetapi juga berpotensi menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan yang memang dibutuhkan. Di sisi lain, ketepatan data merupakan kunci agar program bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi perhatian bersama. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memberikan salinan KTP. Sementara instansi dan penyedia layanan wajib memastikan proses verifikasi berjalan ketat agar identitas seseorang tidak mudah disalahgunakan. Sahabat Rasi, bantuan sosial adalah hak bagi mereka yang memenuhi kriteria. Jangan sampai hak tersebut hilang karena data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika menemukan kejanggalan pada data pribadi, segera lakukan pengecekan dan laporkan kepada pihak terkait. Saya Tias mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Tajuk Rasi berikutnya.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
2: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
3: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
2: Bedane piye wae, Bu?
3: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
2: Lan kelas B?
3: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
2: Nah, terus nek kelas C?
3: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
5: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setra Wirian Kaipon Geger Matiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelah panjenengan.
6: Rasi Media Kasiaran dan Informatif.
7: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
8: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
7: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
8: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
7: Wah, lengkap sekali ya.
8: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
7: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
8: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, di depo bangunan Sariguna 2 Pelawasan di Jalan Raya Pelawasan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan, bahkan khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
7: Mantap. Ada promo menarik nggak?
8: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10 free 1, beli 11 free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
7: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
8: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
7: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
8: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelawasan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi

0: informatif.
1: Sahabat Rasi Media tiba nulis grutuk podo WA atau yo alhamdulillah. Mbah-mbah, salam kanggo budaya yo kono nang di WA, nang di sarapi, dipijeti, yo disontekne. Mbah-mbah, ayo sarapan, rumin kersane mboten kecut alias ngelih wetenge, yo monggo disekecaken mugi-mugi mboten selalapen. Terus pagi-pagi Mbah, pagi. Sik lum rawuh Mbah Pak polisine yo kendang teko no. Mbak Lilis, nggih, terima kasih. Mat pagi, mat beraktivitas dengan penuh semangat, Mbah ceria, Mbah Karso, dur. Nah, kari dewe neng ture kok. Terus request lagu Mbah, requestnya Bidadari Cinta, untumu. Ono kawate kae to. Salamnya buat Mbah Karso, semua pendengar Rasi dimanapun Anda berada. Informasinya ora roh, iki informasi umamu nanti Mbak Jayanti. Terus assalamualaikum pagi Mbak Karso. Kayak montor ae suwe-suwe. Siap nggih Mbak, absen Mbak Magetan Timur sampun sumuk niki Mbak. Salame kagem sedaya ingkang sampun absen nggih Mbak. Nyuwun lagune Aisy Teru.

0: Mbah Pungunggu. Halo Mbak Karso, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kados pundi pawartose Mbah?
1: Alhamdulillah, dina iki kabare apik, seneng bungah loh jinawi.
0: Amin amin Mbah, amin, pokoke sak dongak nih Mbah Karso selalu bahagia, ceria, sehat rezekine. Ini lancar.
1: Umure malih 17 taun.
0: Sudah
1: umure ya, malih 17 taun.
0: Oh, umure 17 taun. Ngentekne cewek ngono.
1: Bentar tanah pengen.
2: Sarapan yuk.
1: Ayo, neng di.
2: Aku sarapan karo asem-asem buncis, ngopi, ngerokok.
1: Mah asem-asem, asem-asem ki kecut tok, mah. Tak suka tuh. Tak suka. Wila umpamane daginge, enek daginge irisan cilik-cilik ngono aku ya gelem.
0: Lah iki aku ya mantep tuh. Tapi aku ra doyan, Mbah. Kayak sing ngamis-ngamis nang aku mah.
1: Ya aja di ambu tuh.
0: Mbah, nek aku trimo nyambel tempe, cemplok telur bar, gak angel Mbah ngopeni.
1: Oh, iya pina. Eh, dalem.
2: Awakmu duwe sarapan apa ora brengos, ra?
1: Duwe.
2: Tak nggone Mbah siji.
1: Iya, Renio.
2: Bukan padu aku sih.
1: Wong suwi ora rene kok e.
0: Dolane bedolan sulak lho, Mbah. Bedolan sulak niki kan, Mbah,
1: dicokne ngono. Sangger gelem rene wong suwi ora rene kok.
2: Ya ya, sik kapan-kapan. Gua lek prayin tak rono.
1: Gua selak rendeng kok. Anu selak rendeng kok pamite udan Mbah Rasida.
0: Pamit dasutan Bang. Mbah, Mbah.
1: Piye?
0: Lagune apa ya sing enakno?
2: Ya lho Mbah, lagune sak terus iki pertama. Jadi jalan karo Ibu Asmara ku lho.
0: Mbah,
1: satru.
0: Satru.
1: Yen ngomong satru.
0: Satru
1: aku sayangku. Jajal ngomong aku. Kowe ndek duit apa ora?
0: Mbah duwe, Mbah ngopak kirimi gambare. Oh, wis.
2: Dikirimi gambare to Mbah tapi.
0: Mbah karso tanggal 6 kok.
1: Iya, iya, iya.
0: Mbah yen kula butuh sing kuatah. Tak wangi ngitung kok.
1: Kok tak iya tak gowo sak koper.
0: Sak koper. Pak cepak ya amplope Mbah mungkin tenang ya lah.
1: Oke, baik.
0: Mbah.
1: Iya.
0: Eh, kerjakan sak entawis menika. Salame agen doyo kemawon di Mbah. Dari A sampai Z tanpa kecuali. Mbah durah geng jembolan yang bareng kepirang swanten itu.
1: Wonge pindah ning Papua.
0: Oh, pindah ke Papua. Mbah. Eh, mungkin-mungkin Bu Ari Padang tinggal dangan nggih anggen gerah.
1: Iya.
0: Mbah matur nuwun sedalipun. Ayo wonten sentak lentune atur kula
1: sing oke.
0: Iya. Matur nuwun sedalipun. Asalamualaikum Mbah Karso.
1: Waalaikumsalam. Wis matur suwun. Nggih matur sembah nuwun menika rawuhipun wonten Bu Endang yang kami jelas saking Trata Samudra Magetan mangkaten nggih. Monggo menika sampun wancinipun kula nyukani informasi malih saderengipun kula tampinipun rawuhipun Nimas Ayu Roro Jonggrang. Gujine anu layarmu kamerawi laponoke burem lho.
3: Sendi.
1: Layar kameramu iki lho laponoke. Delom bureme kaya ngono layare bureme kaya ngono kaya nggo telepon.
3: Sik meremo sik nek unggane klambiku.
1: Iya.
3: Lebar bar nyanten bar nyapo-nyapo iki mau.
1: Wis. Yo. Yo. Wenah ngono lho.
3: Ana urung gendan ya sik pancet ngene to urung kober.
1: Lho mangke blur kok kaya anu kabut biru ngono kae.
3: Wis ra.
1: Oh, syukur.
3: Tapi tak dia jam loro urung bobok lho layone ra dibudal.
1: Yo kon mangkat dhewe no, kaya
3: Gusti wong meninggal kok kon mangkat dhewe
1: iki. Kon mikul dhewe.
3: Wah.
1: Eh.
3: Iki area KPR Terung Jan sangat cerah banget panas ya niki gembrebal kula keringete.
1: Alhamdulillah.
3: Kendaraan lalu lintas aman terkendali meskipun bar. Gula ibu tumu pak?
1: Gak, aku orang gula irab butuh. Ora butuh. Ora butuh tak tamut. Tamut ra krungu we.
3: Pakai seulek-ulek. Arah gaya bumbu tempe, engkau bapaknya lagi tumplek nena, jadi sambar di tumplek bapaknya tempe.
1: Enak sih bobok ya.
3: Ya.
1: Oh, alah, ya.
3: Bakar so. Nuwun jenengan puter nih, anu ya mbah ya. Apa mas judulnya lali aku enggak? Oke. Tak biasa.
1: Ya.
3: Salame kagem Mbak. Dirante digelangi rindu, Mbak.
1: Oh, tak kira gelangi rante.
3: Kok kok berketenan lho ya kuwi.
1: Iya, jam.
3: Salame kagem Mbak Karso, nyambi ngaya jijibahan, mungkin lancar ngantos paripurna mangke mboten wonten
1: alas kulon. Wis tak mut to, ra krungu ra we. Rane suaramu.
3: Ini kagum Bu Endang, Pak Agung, Bu Arim, Bu Awi, Bu Bupati Kripe, Ayu Bulilis, Bu Maya, Bopo Donoswara, Bopo Bari, Mas Bayu, Mas Rizka, Mas Mantep, Bu Parmi, Wonten Kerandu.
1: Ya.
3: Oh, buten ngapain ini mas dasar dong Mbak?
1: Urung ya, ini kisik turu.
3: Mas Sugi wis teko iki, Mbak. Mas Sugi dan dasar sing mening-mening nek usih tata sarapan rawon karo teh hangat nyampe.
1: Heeh, iya, oke.
3: Siap. Lah, bontote napa?
1: Rahasia.
3: Oh,
1: lha lha lawak iki aku mesti mbok gruduk kok, gah. Ora tak omongne.
3: Ngene iki, Pak, sikilku gare abuh, ora oleh mangan nang
1: ngene. Ya, rasa.
3: Ini aku ya, Bu.
1: Ya, wis kuwi sehat.
3: Durane ket iki. Ono wis panen rong kene aku tak njaluk.
1: Oh, urung.
3: Masak foto babat, Mbak.
1: Wis ora tak omong, wis ora krungu suaramu.
3: Ya sampun.
1: Wah, iya. Iya.
3: Telepon anggen kula matur dumateng panjenengan dalem nyuwun Agung Samudra Pangaksamu.
1: Tuk. Nggih, mekaten mawon nggih Yayi kula pateni nggih matur suwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih rawuhipun menika diajeng

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
2: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-209-06. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.
2: Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.
3: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: First News. Sekretariat Media Rumah milik Hadi di Desa Ngumpul Kecamatan Jogoroto, Jombang terbakar pada Senin malam dengan kerugian ditaksir mencapai 120 juta. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dan perparah hembusan angin yang cukup kencang. Petugas Damkar Jombang ini mengerahkan 3 unit kendaraan pemadam untuk menangani kejadian itu. Proses penanganan kobaran api selesai pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Masyarakat diimbau memeriksa instalasi listrik secara berkala untuk mencegah yang namanya kebakaran.
5: Baru saja Anda ikuti Flash News yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah umum, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi. Kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan, hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. Rumah Sakit Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: dari kacamata yang biasanya paling diperhatikan apa?
1: Ya, kalau aku sih yang modelnya keren, terus dipakainya nyaman dan harganya juga bersahabat.
0: Wah, kebetulan banget nih. Aku tahu yang cocok buat kamu.
1: Serius? Di mana?
0: Di Optik Sri Rezeki Barat. Dan sekarang ada kabar menarik nih buat kamu.
1: Wah, apaan tuh?
0: Ada promo diskon 20%. Pilihannya frame-nya beragam, mulai dari yang simple sampai bermacam-macam model juga ada. Sedia berbagai jenis lensa, mulai dari lensa bluchromic, photochromic, blu-ray, progresif, dan masih banyak lagi. Catat ya, alamatnya lengkapnya di Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon depan Polsek Barat Magetan.
1: Kalau mau tanya-tanya online dulu, apa ada nomornya atau sosmed yang bisa dihubungi?
0: Tentu bisa. Bisa hubungi 082139983025 atau follow Instagramnya di @optiksrirezeki.
1: Wah, udah lengkap banget ya. Dan kacamatanya murah, mulai Rp75.000 lagi.
0: Promo 20% berlaku mulai 11 Oktober sampai 10 November. Dan promo ini berlaku buat yang tahu aja ya, alias yang denger Radio Rasi atau yang ngikutin di media sosialnya. Optik Sri Rezeki,
1: pilihan tepat untuk melihat lebih jelas dan tampil lebih percaya diri.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya

0: seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau, untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam, untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Rasim Media.

0: informatif.
1: Magetan merupakan salah satu kabupaten di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, industri kreatif, dan juga UMKM.
2: Dengan letaknya yang strategis di jalur penghubung Jawa Timur dan Jawa Tengah, Magetan menjadi daerah yang terus berkembang dan memiliki aktivitas ekonomi dan dinamis.
3: Berbagai destinasi wisata seperti Telaga Sarangan, kawasan pegunungan Lawu, wisata alam, kuliner khas, hingga sentra kerajinan menjadikan Magetan sebagai daerah tujuan wisata sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
4: Perkembangan dunia usaha, komunitas, pendidikan, dan layanan publik juga menciptakan kebutuhan akan media informasi dan promosi yang mampu menjangkau masyarakat secara luas.
5: Di era digital saat ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi melalui media suara, tetapi justru masyarakat harus membutuhkan informasi melalui media visual dan juga media sosial.
6: Oleh karena itu, dibutuhkan media yang mampu menggabungkan kekuatan radio, video, live streaming, dan platform digital dalam satu ekosistem komunikasi yang modern.
1: Magetan kini memiliki media yang hadir menyiapkan kebutuhan tersebut, yaitu Radio Rasi Media 90,6 Rasi FM Magetan. Media dengan konsep radio visual yang menghubungkan informasi, hiburan, promosi, komunitas, dan juga bisnis dalam satu platform.
7: Magetan punya radio visual, yaitu Rasi Media.
8: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Saat ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.